Sa sembahyang, doa yang mengumai repas Trinity. O Tuhan Tepa, kami selalu ngatur so perkeyu di surga, enggak di ong. Kegatin deket mite kam kadi so kie, so perkeyu susah. Angin ke keyu ane adib guna di kie. Bada Yesus Kristus Tuhan kami, adiudib dengan perintah sama kam Roh Kudus. Ni Allah, neg situ itu. Amin. Masa yang menguati ayana so inyo San Mateo utung semang pat piju tak basa suat semang taruh neka ayat 20 paan rima ribu naan. Jadikan Jesus mendingah gahati iya bu so soana katarun pejam pakai arun kan bara daya dingah ngaratuna iya so daya so barang kupo. Kai meneg meh, ayah Kris Barabas, kai masih dengera, kai bedak buah daya di berandam. Di arong sing minu, murid i tuduk ayah, nangi, tarun nanti tarun pejam, kana meh, mehre ankarem. Bedak meh bara daya di meri, isai ngera bisa di kakupo, kamiris pengumuman ia nadepi. Pak Jesus nang dengera, desah ngerabu, engan bisa ngin man di ngera. Ngeranang dia ye, agitung jetak digiti rima baru ruti ada, kaduh ken. Kaya nang, teban kemati negaku. Kai bedak bara daya guru dikupai, kai mit rima baru ruti ana, ngaduh ken. Kai nyegura kerengit, ayahnya berkat, kabire kangen ruti ana di muriti. Kamurit ngin di bara daya. Kasopeng daya man nekabiso. Kengara nguruk rapuh penguman adidem ngisi semeng dua bakur puno. Kengara adiman kurang lebih si agi rima ribun andari beken ke dayung kanak anya. Ati ina inya Kristus. Puji Kristus adi Tuhan ta. Amen. Dremden tepas sama tepanak ngatepa Roh Kudus. Amin. Bara mana Kristian atak meh kedingah tecah supingenang dunan ada nuris budak San Mateo. Pingenang kadunan nanti San Mateo kagah kedaan Tuhan Jesus Kristus ngin man di rimeh ribu naan daya. Adi tunda ayah adi an adau pibua so perubara anam adi an keringah ajar adi setugu dion pimudip ngera. Adi ngen adi bedak ngera puan. Semuki pinganai Tuhan tepak dari darum iu ngen perintah kejaga so perg bara adi tunda ayu adi sabah adi iu. Jadi hati meh bagaimana Kristian mengen puan dia tak bukan udah bukan senang mai terun dion berarti nai pinganai atau betunak Jesus ayah jauh sekupu diterun-terun pejam. Jadi ngerati kebetulan manusia ayah mereka karam segumindu. Jadi manusia tak ada berguna di pengumuman. Ada yang sebab tak keringah na tecah, kata bahasa na tecah. Barana murid ruang ingah ayat kiris duduk beradayat na Jesus. Pak dina meting pengumuman. Jadi kami tak manusia biasa tentang ngingah. Terlebih-lebih si derem tak naik pengenai naik rami kah, naik kawan sewan kah. Kami tak mau tinggal duduk kayu. Dibanding pemiunang merebih so budget. Pak, tak perlu ke belajar? Perlu ke tak puan? Asi adi suwa ngata puan kah? Tak mau kedingah ani dinaya nak murid no teca. Ayu mekeris, pak ayu ruai tegap dalam penyambah sebayu nai aiskan Jesus. Ani de patut ngerah nai. Jadi Jesus nga ani lagi nga ani de patut Jesus pakai kayana pengen berkat. Ana teja ai mo paan 5000 orang, 5000 naan nga baru ruti nga ikan. Jadi titik meh mana Kristian kami tada-tada pengenai tak. Kami tak tegap dalam penyambah tak. Si bayu tak naik kayu, tak berdoa dia.
Sebab so doa, so atin di Sabah, atin di an bedak tepat, suak di kena. So perg kurang tak, so perg susah tak, so kira tak diberisut. Re bertukar jadi penyeberkat di dalam pemudip. Jadi, dia tidak tak keris. Jesus naik pengenai terkenan. Dalam meyuh nyikurak kerengit. Minta berat sama turung. Minta berat sama menyeberkat. Pengengen adengen bara anak murid ti. Jadi, so pergayu. Kaso pengengen dan tetap ngen maksud ti. Berarti, tepat repakai ngen berkat. Jadi, mana Kristian? Atau anak dia tak ada Kristian. Jadi, tetap-tetap pengenai tak. Kadang-kadang. Atau biun penyabah. Kadang-kadang geyo dalam penyabah. Tak. Kamu tak berkiris. Ani ada jadi. Pikir kita, pikir kira tak. Adu-adu rek berisut. Nak temit meh. Kepakai meh. Kemerti meh. Dunan. Dalam Jesus Kristus. Ngin man. Derimu bu nak anak teca. Ayu paan. Nga. Daya dibagi hati.

kaya. Jadi sopek daya mah kamati. Sopek daya ati baiti ane ni dinyusah kikirai ayo menjadi berkat. Sebab ane dengan ta menuna teja rimah baru roti. Kedua ikan. Jadi pengumuman ati kami tak tunai. Dah pengumuman daya adi kaya. Pak Tuhan Yesus Kristus pakai ayo bedak sopek dari kamati kaya ngeberkati. Ayo dah ngayon pengumuman yun pereng ada. Bayun pemudip barang di kamat tadi. Jadi sopek barai mudah ngayon. Sopek barai mudah susah. Sebab pengumuman nanti dah ngayon man pereng ada. Pak teban udip ruru. Udip peditan adu-adu dengan Yesus. Ayo paan pereng genan kesemengita. Jadi mana mak Kristian? Ini tujuan ajar ti ataupun bahasa ti yang tak dalam Yesus Kristus paan ngedman rimu ribu na anak ti. Jadi mak Kristian ayo ngen puan dia tak tade tade pengenai tak. Kami tak ngen ngah atin duduh, atin rindu, atin terima kasih. Dia ni dia agi tak ada ngen tepat dia tak. Pakata bedak tepat dalam Yesus Kristus ni berkati. Pengenai tati, pengenai tati, adi re adu-adu ni berkata, staden tak utip derum orang nanti. Atau keris nanti je, rimah baru ruti. Ayah mendapat paan, rimah ribu naan. Jadi di tim eh, kami tak naik pengenai, dia tak ingin terima kasih tepat. So per pengenai tak, re jadi kena. Re jadi pengenai, bukan pengenai terkena dedek. Pak ayah membenar tak adu-adu ni berkat pada Tuhan. Amai mani. Amai tak berterima kasih di pinggir tanah. Jadi kedua ini, sebayu Yesus ni berkat roti yana, ngir ni barat daya baga, ayah ni gurak kerengit. Jadi sebayu tak naik pengenai puan kekerja, ayah mun Yesus, ayah ni gurak kerengit. Miti berda tamak sama turung. Miti berda sama ni berkati. Kasoprek ini dinai Yesus Kristus hati ayah menjadi berkat. Jadi pengenai kena di ayah menyebabkan roti ingin ma. Dari sebenarnya kita kami tak naik pengenai. Baik kita tak naik berdeka. Baik kita tak naik rami dan minti. Ataukah? Baik kita tak mun semayang kah? Atau bisa sikit ada tak? Ini dipatut tak naik. Ini pengenai di dia atau naik. Kami tak mun semayang di gereja. Dina sebungasi atau ngaku. Dia tak manusia ada. Betul dia kena. Atau minta tak apa ampun ni. Kadangnya atau musamah naik pengenai. Memuji Tuhan. Bertanya berkat. Dia tak ngaku dia tak berdosa. Sebenarnya dia tak keringah pengenang kudus. Atau mengen pengen. Kadang-kadang lagi dia atau miun. Atau nitah ani kudu atau patut ngain ke Tuhan. Wa kenai menenteja ayu menitah menteban ke Yesus. Ada ayu de tepak de an kiang ni pak tepak ayu mekiris su atinta. Kami tak ngain ngap terima kasih. Pingangin nana walaupun kurang pak tepak dia pakai. Ribadah tak bisa. Ribadah tak senang. Daripada tak dapat penyedamai. Mai tak ingin. Supra ke you. Tidak ingin nanti. Ngatin senang. Atin terima kasih. Walaupun saat kaus-kaus si. Ati dia tak dapat tak ingin. Pak tepak. Dia nang kaus-kaus si pengen. Pak tepak. Temit pengen nanti. Dia nambah. Amun anak teja. Neka mupaan rima rebunaan. Sebenarnya ke pengen dia tak. Kami tak ingin. Kadang-kadang kita keringan layan. Kaus-kaus hati dapat kungin. Pak tepak renukar. Jadi sopir kayu kena, sopir kayu manis, sopir kayu gerua, sopir kayu di re teban tak senang damai. Jadi hati meh, terkenai Tuhan, kami tak terkesau sabah, sebab tak naik kerja atau serah ke Tuhan terkenai tanah. Air renai menanti, hati meh berkat, ada yang tak berkat pemiumatin. Hati meh tepat pada tapuan. So perut pengerita ayo diribu kuasa kudusi derim adan Yesus Kristus. Kadinya mana Kristian ajar ti mau betayan tak. Si bayu tak naik kayu
tangen

kehidupan di Tuhan. Walaupun tanda budget ti, pakata serah ke Tuhan budget ta ane sa ayuh dongnya kudus. Sebenarnya kata mun gereja, si bayu ta mun ke gereja dia ta, oh Tuhan, atas sekian Tuhan, ane de patut takungin, ane de patut ku teban, ane de patut ku nai. Jadi pengenai menanti atas sekian ke Tuhan, terserah ke Tuhan. Jadi tamu semayang bukan tak semayang de, pak tamu teban atin di angan, atin di senang, mai dalam tak semayang atau mau puan tepak agi ngata. Nyibir kata dalam sobruk pengenai. Jadi ngaku meh, keteban meh, ani dipatut yang tak berterima kasih amai di sesana ne atau mendapat kristiwa, di sesana ne atau dapat memuji Tuhan. Bukan anu minggu de, pak adu-adu dalam tak memekat beus, dalam tak dapat kristiwa, terima kasih ke Tuhan. Amai terima kasih ne, di adu-adu. Bukan ayah anu ana ada pak sikap udi petadrum orang hati tepa ingat tepa jaga atap jarit ngin terima kasih ke Tuhan amai hati meh pingin adi raan Tuhan tanah jarit ngin terima kasih jarit ngaku dari berdosa terima kasih ke Tuhan sebungasi amai di dalam pimudip ta tepa adu-adu ki ngata dari Roh Kudus si. Atas semayang walah kam saru ngatur sopri keyu di derum o ngati kaya ngati tekun minta kam kadi suki sopri binyisubah sopri keyu dikena isai dalam kaya udik derum o ngati kaya nyarit ngaku kingat kepada kam jaga sopri kumdi pemi nanyam adimuku kekeringah derum pingenang kudus main teja isa sopri pingengian kaya jadi punya kudus, jadi punya kena, kanya berkat pemudip kami. Bala Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dari mendapat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu perempuan So Hamilton Joneng Ruru Atin Ko. Ya, jadi mana emeh ko sabah nang jam adin kada agi kada ngan ke herbisit ngan di Remin Arun di mupok peguru naik kerja mengenai ngan di Remin Arun puan ka di kedai ngan puan ka gig ke di metak ketaya di Isar ni seranti ya Isai ani de kerja penura puan ka kerja mengenai di ngan naik di Isar ni seranti Isai Mujur. Jadi menit-menit tak gida 20 minit ingat tak pernah bersama di Isan Isranti dalam segmen Mekai Kermas kita berjudi ingat dengan ragu soalan lupeng Joget Bunga Payung.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pria berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.
2: Ya, YFM Bidaya gerak bersama. Terima kasih Kak Sok Peringan Amai atas menegakkan benar-benar segmen Bakat Rimuhas di Isat-Isat nanti. Ya, jadi kita isai lepas nanti dengan apa pujuh peramu dengan bersama dengan pengarut media berkenan dalam segmen ia dengan di arun sok kak pukor pri sanisat nak kak pukor semang dua yun andu jadi berapa tinggi atau di anu berken selamat isan isan bye bye.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

Baiklah, lagu bersama dengan Dino de Martina. Ini dengan lagu berkenan dari Pogan. Ya, menipan jam Tina. Ingatkan kita semua mahimin dan rimpas pukul lah peri berpagi. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama ada berpagi ti. Masuk pukul 6 berpagi jena. Pengisi makan kremahas. Dengan pengisi yang dengan di aran de berpagi ti. Kita bersama kenuhainya taruh jam. Nuk pukul 2. Narangan uti ya. Okay, berpagi ti berpagi anu minggu 2 Nuberan Mahi 2026. Anu da kedua na da abih buran Mahi. Omni pan ngarap pingatur kerja bila kita dapat kita ngatur na dengan mujur milangan du. Baik na da berpagi ti tinggal-tinggal bila kita ada da ra muhun semayang. Bagi bila kita ada bandarai kucing. Dia ada start misa berpagi ti pukul 9 berpagi.

Dah start pukul 9:30 berpagi. Ada dia jaga berpagi je nah. Ha, demam saya tin nama luah masuk gereja ya. Okey, apa ni pun ngarap silung minggu dah munti. Ngaban ripurapi, ngaban penyenang nak semua belah kita. Dan lagi natu dengan pagu penyalan gereja kita dan nanti bingkali dan nanti mari kita semayang ada belah kita ada Pawan nek Bandarai Kuching. Ada belah kita ada ranuju nek kawasan bau, ada ranuju nek Serikin. Ini pengkepi saja destinasi de era tuju belah kita. Yang harap belah kita sentiasa kaki terjeram bahas. Sentiasa kita ngajak atu selamat. Dan terima kasih bagi belah kita ada kawasan Kuching de berfagiti. Dan pengkepi mina frekuensi ni 06.2 MHz.

Okay, lagu bersama dengan Tony Peace Band, The Martina. Lagu dia benar napa-napa. Yang mana pun, apa kita napa-napa dengan motor kita berupa kita. Gapi saja destinasi The Era 7 belah kita. Baik, nak bagi kita ada rangatur penyalan di Johor. Kita balik ke tempat kerja belah kita, ya. Sekali ada belah kita ada kerja ada senja kawasan Siraman, kawasan Sibu. Sekali ada berupa giti, ada belah kita ada ngatur penyalan di Johor. Dari poin ke kiri di Jalan Bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat di Jalan Bahas, ya. Okay, terima kasih lagi bagi kita ada kawasan Serian dapat keping de berupa giti mina frekuensi Niku Song ini Penicu MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik dedapi saja bagi kita ada masa itina. Baik nak bagi kita ada Johor masuk bumi kenyalang pen dapat keping ya minan RTM klik. Terima kasih bini bersama. Ciri-ciri selalu bersama dengan kami nak pukul semang dua. Darang nuti pengisi yen ngan di aren berpagi anu minggu 2 Hanu Permahi 2026.

0: Jaraun Kasarike yang sama-samah nyurami program Sarawak Ku Sayang Seba Adinem. So, ju negeri Anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen kak miris barang di Basar Jual Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Kak agik gah cabutan bertuah nga bergedingi aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka benda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Okey, dengan jam ini dengan kita taruh pro 4 minit rimpas pukul Pri berpagi. Bagi kita ada kawasan Kuching de berpagi tidak pengepi minum frekuensi ni 06.6 MHz. Ya, kerana dua ada bandara Kuching pun paguh de berpagi ti menepan ada ujan jaga berpagi jena. Wani pun cukup peras lagi berpagi ti de bandara Kuching ya. Okey, ada berpagi ti pun tinggal-tinggal pula kita ada ngumit peluang exercise de bandara Kuching. Terima kasih lagi pindih bersama berpagi ti. Dia pula kita pun ambil peluang senja exercise de tama-tama rekreasi jaga berpagi jena. Dan selamat ngatur dengan paguh penyalan kerja bagi kita ya. Okey, selamat pagi nak Nurul Atika dia ada bersama kita berpagi ti. Masih lagi Ronald Dennis pun ada bersama kita ucap selamat berpagi nak semua bela geng-geng awak ping-ping YFM dia. Harap semua nasihat selalu ke mana tempat merakat kita semua ada berpagi ti. Okay, masih lagi Elizabeth Juan penada bersama kita berpagi ting ucap selamat berpagi nek semua ping-ping YFM bedaya nuju salam na nek group fan club bala dengan the WhatsApp sekuana the Facebook the TikTok. Terima kasih DJ. Okay, masih lagi Hati Yang Pakok penada bersama kita berpagi ti. Peter Kilan penada bersama kita ucap selamat berpagi Andu Minggu. Harap semua nasihat ceria selalu serta untuk semua peminat setia YFM Bedia. Ya, selamat silam minggu untuk semua bila kita, ya. Baik, nak bagi kita ada pencinta sama berpagi ti. Dah habis pengisi yang dengan diaran berpagi anu minggu. Ok, ada anu ti bingkali ada peluang bila kita berdapur dengan bala dengan kita, dengan abi mama kita, ya. Anu ni nak anu rima kita gago ngatur tugas kita milang anu da silung minggu da munti ini masuk peluang kita dapat berdapur dengan abi mama kita bala beradik kita ya. Nak balik bagi bila kita ada mari na kampung atau bagi bila kita ada berkumpul da kawasan pasar ya. Okay, ini pun selamat ribu rami semua bila kita ada silu minggu dan munti kali dan nanti pun ada plan kita nyamal. Plan kita ragupi-ngupi plan kita ramaan dan nanti ya. Okay, ini pun selamat berhibur dan pukul semua dua dan nanti pengisi yang dengan diaran.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bongkok game dan mana. Ya mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot. Ya mending gak handphone no. Tidak, ini gak main game ni. Ya pun ada tiwas, pun ada siin no ni. Atih. Pengobat. Guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia boleh, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mungkin nanti. Masa kudu masa dengan atau hujung minggu ya ke, ataupun waktu yang ponai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau dengan main handphone. Nah, ti kudu jam. Jadi ti mesti dia dapat kontrol. Waktu dia dapat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah, kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana di masalah ti diharapi tu nyaman Nadina handphone selain nyaman Nadina.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Okay, beautiful Sunday ni semua boleh kita ya ada setiap bersama pengisi segmen yang dengan diaran berpagi ti berpagi anu minggu dua nuburan semeheng dua nuburan mahi 2026. Okay, terima kasih ni semua boleh kita dan nanti bingkali boleh kita ada daerah perubin Bandarai Kuching ya. Bandarai Kuching de masa itina macam-macam senjepi macam-macam de menatur de Bandarai Kuching. Baik nak bagi kita de era matas de tebing air de kawasan Petrajaya Kuching. Bila kita boleh matas Minanaru de jalan kejap pun boleh. Bila kita boleh nguhang Cimatan Naruhana ya. Bila kita boleh ngajung kawasan Dewan Undangan Negeri. Kali ini nanti ada pawan kita teranak Bandarai Kuching. Untuk hari kita kai berubi di Bandarai Kuching ya. Nanti kita healing-healing di Bandarai Kuching. Okay, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berpagi ti pengisi yang dengan di Aren. Bagi bila kita ada dengan tersalam silu minggu bila kita boleh ngantar minan Facebook the YFM bila ya. Bila kita pun boleh telefon aku de berpagi ti 25 mahin 6 2 mahin 6 5 kosong 2 line kita dibuka berpagi ti ya. Sejak pagi bila kita ada berkirim salam berpagi ti berpagi ni minggu. Okay, selamat pagi lagi ni ke Rosin Gunyau dah ada bersama kita berpagi ti ucap selamat berpagi ni geng-geng awak. Semoga sentiasa sihat selalu de berpagi ti. Salam damai Masu Serian Paguh kuana. Terima kasih Nek Rosin Gunyau ya. Okey, masa lagi dah berpagi ti Durin Gubes pengucap selamat berpagi. Salam berpagi ti tuju Nenek Rachel Marikan Sinda L Sinda Chang Mami Cikgu Esther Imet Desus Panes Simoni Karong Julia Duncan dengan ucapan salam damai dengan Blessed Sunday kuana. Terima kasih Nek Durin Gubes ya. Okay, Jackson Ritan pernah dia bersama kita berpagi ti ngucap selamat Isan-san and Blessed Sunday di yang seperg bara pendengar setia YFM dia geng-geng PPS MBK geng-geng awah bara dengan Diki-Diki Sica dengan di Facebook salam damai dengan mesra seraru Maswa dia benda kampung Mambong Pendrisen dia berpagi ti. Terima kasih Nek Jackson Ritan ya. Okay, kita bisa lagu-lagu Vibur kita berpagi ti. Sama dengan Valerie Tiam.

0: cak kati ya. Ponu nek ponu, mu tito sehat sebenarnya kamu.
1: Eh, tiak tadi kembali dukun kini ngah di tubuh kupuat teh.
0: Nah,
1: nyu tiak di situ aje. Pernah pagu kamu, boleh aku tolong boleh kati kamu.
0: Inoh leh buat ina inoh leh, isok isok dukun.
1: Eh, mungkin kupuan yang nuti tiak. Yo cek atau sembarang tiak.
0: Eh, dosa.
1: Kau nonam nenung.
0: Mak, saya dukun, maaf saya. Aku tu, atau macam nak dati atau guru dati aja. Ya penuh. Tuh di mid normal. Pada tu saat ini dia tunggu berit nih.
2: Berit.
0: Nah, mulut ke depan. Tempat tu depan tu boleh buka din.
2: Asyik daripada mandam ti sebenarnya.
0: Nas, iya ti mandam cek iya ti.
2: Oh, Josh kira nanti boh.
0: Iya lah ti.
1: Yo.
0: Nah, ingat. Mau...
2: Ah, gulu. Aba, trouble. Ya, yeah,
0: betul. Gulu ti.
2: Kenyam dah iya mutaya.
0: Kan siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jas, tolong.
0: Eh, dah tolong nih gulunya. Gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, mana nimbak kalau oh nih. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang berimbak sinyal sebarang je.
0: Iya, nas sebenarnya lah iyo ti. Kau ingat siapa pagi aja wit yang pucat mu nih. Dua kopi agong sakit pun tangan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit ni yati nih. Kadang yati ku rasa nih. So lagi so enok yang mau umur yang tih. Ku rasa doi yang diperiksa atau apa yang ku rasa.
2: Apa kamu sen? Mesti rap ngecek setelah ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iat nah.
2: Kayak ku ngecek kamu mati. Kayak
1: namanya. Si iat.
0: Itu yang si iat makmu noh it nih.
1: Oh iya mai.
0: Oh lebih.
1: Waduh. Imot kita nas.
2: Datu temperature mati boh.
1: Wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ni nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngacak staff ku meni ngecek nah.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Ye. Sekolah nas cek otopnya nyepuan ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah-puah aku ni jadi ya ti. Dati dia paguh eh.
2: Selamat dia beringku-beringku nyembakmu.
1: Ani nang lo.
0: Bak mungkin kaning ke dos witi.
1: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
1: Kada ada guna lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Oh, bak bergolot.
0: Ah. Mujit ya, ngejit
1: okay, pinang. Okay.
2: So slow saja, relax. Relax kan cakap relax.
1: Okay, mai ti. Ano lagi ada lantai tu, mai?
2: Ngecek adak mu tayo, ngecek adak mu.
0: Ah, Dominic lagi nas. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya dah berbatu tanon iyo dah tepan iyo mato dah lepas nu iyo ti na
2: ada rasa ngecek lah muti ada rasa ngecek dengan lagi suhu muti pen tato lagi tebeku
0: hati mau katung patut meter mau tonggok lagi sambung ha
1: okey mati
2: ke hal mati ku juga nuri ambut perlu rehat ni andu lah ku juga si klip ni andu.
0: Donya tia, ni menang siklet tip kado di kata ya tia.
1: No,
0: lihat ni ano ano.
1: No, mau paksa jaga aku lah tia, no mau paksa naik bubul sah aku.
0: Yo, asal mula mula ubatmu, lahan lihat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklet mula. Mitu bat read sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Yang aku rempuan cek dah seterusnya lah.
1: Anu bokong dah ikut abang ya Tina.
2: Iya, boleh.
1: Sali-sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nomor kita kot ya.
2: Iya, boleh.

0: Okay, lagu bersama dengan Mike Rantai. De mati na ngancakinya, ngancak kedep ya. Okay, pre minit, semua minit sebenarnya rimbas pukul semaheng berpagi. Terima kasih bagi bila kita ada pejimbi sama. Pengisi yang dengan di aren de berpagi ti, berpagi anu minggu. Tinggali de berpagi ti, ada bila kita ada bertugas de silung minggu. Selamat bertugas, selamat nyala tugas kita. Sama-sama kita kudu-kudu ngatur tugas kita ada sekambuh na danuti ngarap ngatur kerja bila kita pen tapi kita ngatur na dengan mujur milangan du ya. Okay, selamat pagi dengan kita ada bersama kita berpagi ti Christina Mape ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi andu minggu selamat bertugas kuana salam grinas grinas dua sihat sesica nudu soso oto di Lion Radio di pagi itis. Kuan, terima kasih anda Christina Mape ya. Okay, masa lagi ada berpagi ti Jackson Ritan pernah ada bersama kita ngucap good morning, harap semua anda sihat senang selalu kuan. Agustin Tini ada bersama kita berpagi ti ngucap selamat berpagi anu minggu kuana harap tempat berkat kita semua na salam sihat semua geng-geng awak radio tetap on kuana ngarap kita semua na sihat selalu berpagi ti kuana. Okay, masa lagi dah ada bersama kita berpagi ti Rachel Marikan salam manis seraru so siburan tujuh nenek baradingan dikenal adep na masa lagi diki-diki barai agi Madin kuana salam manis seraru so siburan ya. Terima kasih nenek Rachel Marikan. Okay, kita cuba lagi ngakat pingabak kita ada sebengas na berpagi ti hello.
1: Halo, selamat berpagi DJ Meong.
0: Selamat berpagi, Midesem. Mana agak berpagi ni?
1: Ah, pagu. Mau ni agak?
0: Agak pagu lagi berpagi ni.
1: Oh, ya kak. Okey.
0: Yeah. Nuju salam masih berpagi ni? Berpagi ni minggu ni?
1: Nuju salam dah gemuk saya, ya.
0: Ya,
1: ada konti, DJ-DJ dah berken, geng-geng awak, geng-geng awak, pemenata-pemenata YFM Berdayu dan dah pindah-pindah ada. So, good salam, happy blessed Sunday. Mengenai cuaca ada kucing, bo?
0: Cuaca ada kucing bagus saja. Kayak hujan, mana pun berpagi jaga je nak hujan. Paitin
1: lah,
0: oh, peras. Ya.
1: Oh, sama lah dah sebut nanti peras. So, terang peras.
0: Ya.
1: So, okey lah, DJ Mil lah. DJ Mil aku jongkak lagu apa-apa ya.
0: Lagu apa-apa mah kemain lah.
1: Oh ya kak, okey, oh dah bekal lah.
0: Oh dah bekal ya, lagu dah bekal boleh saja ya.
1: Ah ya ya ya, okey, okay. Terima kasih, bye bye.
0: Okey, bye. Okay, dua rima mahin enam peperi, dua rima mahin enam rima kusong. Ya dua line kita terbuka, dia berpagi ti. Bagi bila kita ada bikirim salam berpagi ti ya. Bikali dera ini kenaga beladingan kita. Boleh saja telefon aku de berpagi ti dua line kita 2000 mahin 6 peperi 2000 mahin 6 rima kusong ya dua line kita terbuka berpagi ti atau bila kita pun boleh ngantar salam kita minan Facebook de YFM Bidia. Okey guys, kita kembali lagi bagi bila kita ada keping minan RTM klik ada dapi saya bagi kita ada masa itina baiknya bagi bila kita ada motor baiknya bagi bila kita ada Johor masuk bumi Kenyalang dan dia bersama kita berpagi ti salam ceria-ceria selalu ya masuk mi dari bumi Kenyalang bikali dari masa itina bila kita ada keping masuk sepak bin

0: Lalu masa Mei dah bumi kenyalang berpagi ti. Okey, dengan saya tapi lagi lagu-lagu hibur kita. Awak ni banyak cuba ngakan ni lagi pinggang apa kita. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Selamat berpagi.
1: Selamat berpagi no minggu. Si DJ ti ka?
0: DJ Mildred ti. Asyik pinggang apa kita ti.
1: Nanti babai katang syuk kepong tepai tu.
0: Babai katang, masa tepai. Yang ni agak babai katang?
1: Biasa, biasa.
0: Okey, bersilang dengan salam ke baru pagi ti?
1: Korang kirim salam dulu yang dah gemuk DJ lah.
0: Ya, terima kasih.
1: Dan jenis yang boy, Puan Dorin, Matthew dah kepong picing, Nada Shane dah mati ni. DJ?
0: Ya.
1: Kan dia masa mati aku ngecek memain lagu Amba Abak Sebarang masuk Najri MJ mati.
0: Amba Abak Sebarang.
1: Masuk Najri MJ.
0: Okey, boleh. Mati main ni ya.
1: Ya. Okay. Ini juga
0: ya. Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Okey, dia mati dengan kita ya. Masuk tepi. Masuk tepi di kawasan Serian ya. Dan di keping kita berupa gitu. Kawasan tiba-tiba ya. Okay, dengan saya kita pilih lagi lagu-lagu hibur kita. Sama dengan Steve Cross. Sindak Sibaya. Sibaya.

Okay, dia matiin lagu bersama dengan Stephanie. Ya, lagu dia benar selalu dia matiin. Okay, jam itu dengan kita 24 minit rimpas pukul semahang berpagi. Selamat pagi ke Wina Manggang. Dia bersama kita berpagi tinggu cap selama berpagi. Nek semua bara ping-keping YFM dia. Moga semua nasihat dengan terhibur keping lagu-lagu je binain dia berpagi ti. Terima kasih nek Wina Manggang ya. Dia bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi dada bersama kita berpagi ti seenceh Midesem. Terima kasih Midesem. Kenny Kenrun ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi. Kirim salam nek Bala Bibugu dengan Bala Bitaran kuana. Harap lelaki ni agang dengan terasa selalu. Terima kasih nek Kenny Kenrun ada bersama kita berpagi ti ya. Okay, masih lagi Lauren Mick ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi nek semua Bala Pink-Pink kuana. Nuju salam nek semua Bala Pink-Pink geng-geng awah dengan juruhebat itu guys. Terima kasih nek Lauren Mick ya, ada dia bersama kita berpagi ti. Okay, berpagi anu minggu dan munti dikali ada bila kita ada era nek kawasan Santubong ini masuk peluang kita healing dan nanti ya. Ada power jangka ya. Tapi kali ada berdapur dengan baladingan kita, berkumpul dengan baladingan kita ada tebing-tebing laut. Maka-maka ilham jangka ya. Wani pun selamat hibur lagi ni semua bila kita ada setiap bersama. Baik, nah bagi bila kita ada kawasan Kuching dia berpagi tidak dapat keping minum frekuensi ni 06.2 MHz.

0: Sina, ni yang aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku yang naik dress dari bawah tu itu. Wow. Aku naik dress dia. Ni, dua tahun.
1: Mana orang mu, lakitnya. Ya, mu drift terus mau rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mas barang Sina. Dari kuman daging ni, kuman rumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketang aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau ikuti komando. Sina sposi, kirim kan barang depulik mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil, kuat eh. Pak tolu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang ketara manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau namtainya dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketama tak di subah dah.
3: Eh, Manya. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mu itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumu taruh kiping. Rumah mu dah nyang gege.
3: Duh, aku lagi nak ambil barangan. Aku macet barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ingan cik pakai nu ataupun pakai kuan ingan.
3: Seduh i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak dakian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kining. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangen.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam kena bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tijah. Blub. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Diur kaya. Mun super baik.
1: Adi nak tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai aksiden baku dan sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekia bogok nyar orang ti. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nyar pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan dep tu.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

0: FM Girl Summer.
1: Okay, line telefon kita ada berpagi ti masih dibuka 25 mahin 6 papri 25 mahin 6 rima kosong, ya. Dua line kita dibuka de berpagi ti. Ya, bagi bila kita ada Rabi kirim salam dekat bala dengan kita, ya. Salam silam minggu. Okay, selamat pagi dekat Nur Azira Azira. Dia ada bersama kita berpagi ti. Ucap selamat berpagi anu minggu. Salam tujuh ni semua bala peminat setia YFM dia. Dia kenalan depna dengan bala-bala di kampung Bugu dengan harapnya semua boleh kita sihat selalu guana. Okey, boleh kita boleh hantar salam kita minan Facebook di YFM dia. Atau boleh kita pun boleh telefon ke aku di berpagi ti, ya. Sencer minan lumur ku sama 22546 4 peri. Hello, selamat pagi.
2: Hello, selamat pagi.
3: Hello, selamat pagi, Bu Jess.
1: Selamat berpagi.
3: Selamat pagi, anu minggu.
1: Selamat berpagi, anu minggu. Okey, asyik di sini L, ya.
3: Dok, sendok Dani aku, sendok
1: Dani. Saru aku. Okey, sendok Dani. Pisilu dengan salam berpagi, ti.
3: Ya, salam dingin ni mu'ung dia, ya.
1: Ya, ya.
3: Ini salam di mu'ung, ini salam di... Mak Snowy, Smoke Linas, Noel, Ayam Boy, Medesem, Rebut Jawas. Mak Cika Sudik di Kupuak, tua kau di Guang Kupuak, di Segak. Selamat untuk minggu, dah mau. Pengen salam di balad-balad di Monok deh. Aku dah mau main lagu sahabu, yo.
1: Ya, lagu ni.
3: Lagu Biar Tu'uh Asa Bergaya, boleh, yo?
1: Biar Tu'uh Asa Bergaya.
3: Boleh?
1: Boleh.
3: Mau main no, lagu sahabu, yo. Jepang lagu Omar no, Uhe, no. Lagu Oleh Lupeng, no.
1: Ya, Oleh Lupeng. Okay, yo. Terima kasih.
3: Bye, bye, bye,
1: okay,
3: bye.
1: Bye, bye. Okay, 25 mahin 6 papri 25 mahin 6 rima kosong. Dua line kita terbuka berpagi tinggi, ya. Bagi bila kita ada Rabi kirim salam. Salam mana minggu. Hello, selamat berpagi. Hello.
4: Selamat pagi DJ Mel. Ali Abal, selamat anak minggu dengan.
1: Selamat anak minggu, semua gelinas.
4: Ya.
1: Okay.
4: Sama-sama. Selamat anak minggu, yeah. Yang bertugas anu sih.
1: Terima kasih. Pisilun dengan salam berbagi ti semua gelinas.
4: Ya, ya, ya. Aku ingin salam untuk fan club semua gelinas. Mati ayu, noyong tuak sama, ada kupuk serapit. Antara kajian-kajian, ada kupuk stas. Beradingan-dingan. Berendaja, Pransi, Rina Tambi, Merisarup. Encedol, NJB, dua pemantun-pemantun Robert Jawas, Komik, dua bara de bokon-bokon, dua sesuak bara gengan, dua bara DJ-DJ dia selalu ngibu kok ingin hiburan, dua kok tiap-tiap kondu di bon-bon ngelami, kok ipun lami ke. Jadi dua sesuak bara de bokon lah dia kena-kena bokon sindok-sindoknya, sindok Tek, sindok Denny, sindok Ayang Boy, sindok L, Cendok Jo, Cendok Kiki, susu atau remutik daki-daki sejak lah. Janji yang mau ngajak radio Adin. Aku mitik lagu joget semakin nyama makin sayang. So pertik dedeng yo. Noh ya.
1: Asyik mati nah? Asyik penyanyi nah?
4: Lagu semakin nyama makin sayang. So Patrick Dedeng.
1: Oh, Patrick Dedeng.
4: Okay. Yo.
1: Okay, terima kasih.
4: Terima kasih, DJ Mel.
1: Terima kasih. Okay, bye.
4: Bye.
1: Okay, ada mati semua gelinas. Bisa mari kita berpagi ti, ya. Bagi bila kita ada kawasan bau, boleh lagi telefon aku dia berpagi ti. 25 mahin 6 papri 25 mahin 6 rima kosong. Bagi bila kita ada Rabi kirim salam silung minggu, ya. Okay, home balik dengan kita bersama dan kita berpagi ti setiap bersama Midesem, Lauren Mick, Nuru Nur Azira Azira, setiap bersama berpagi ti. Masa lagi Ben Pitt ada bersama kita berpagi ti ya. Pengucap selamat berpagi. Semoga sihat selalu. Blessed Sunday untuk semua bala peminat setia YFM dia. Ya, terima kasih nak Ben Pitt ada bersama kita berpagi ti ya. Okay, aku rasa ada Anuti ada bila kita ada ngomit peluang daerah jalan-jalan dek Sarikin. Mungkin ada Abi Sawati lagi bayuh kita jalan-jalan dek Sarikin. Sekali berdua terus Sawati ya. Mahi perubah, mahi pemacam-pemacam bau ya. Dia menatur. Baik ada kawasan serian, kawasan bau pun musen lagi ya. Mahi perubah dia menatur pada perintah dia masa itina. Hello, selamat berpagi.
2: Hello.
1: Selamat berpagi.
2: Koi, ya pagi ya.
1: Ya, siapa yang pagi tadi?
2: Nunoy.
1: Nunoy, masa pergi Nunoy?
2: Cukup buat segong.
1: Masa segong. Okey, bersilu dengan salam Nunoy.
2: In salam teru barang sino tu.
1: Ya.
2: Asyomo pu. Tu bala tingan ko dari main de tringo sonete main taklo.
1: Okey.
5: Apa minta lagu ke DJ?
1: Ya, lagu ni. Lagu ni.
2: Lagu ni. Lagu mari ke kupu aku.
1: Mari ke kupu aku. Asyik penyanyi na.
2: Ah?
1: Asyik penyanyi na. Mari nak tahu apa. Okay, Wadipan, terima kasih. Dengan kita ada Martin masuk kampung Segong ya, dan dia bersama kita berpagi ti. Berkait nampak ni lagu dia dah suka ni. Okay, Wadipan, terima kasih. Setiap bersama berpagi ti. Kenyam-kenyam selalu ngatur tugas kita ada Anuti. Okay, Wadipan, kita silo lagu-lagu favorite ni dengan lagu rancak. Bersama dengan kumpulan Snipers, Mr. Senyum.

Okay, dia Martina bersama dengan Patrick Dibeng ya. Umani Puan, terima kasih bagi kita ada setiap bersama berpagi di pengisi Yen Ngan Di Aren berpagi hari Minggu di Anuti 2 Nombor Mahi 2026. Anuti bingkali ada bila kita ada nyemut anumayan ya. Selamat nyemut anumayan. Harap kita sihat selalu, sentiasa sinci mujur dua kerja kita milangan du. Mengatur kerja bagi kita. Harap kita dipanjangkan usia dan dimurahkan rezeki ya. Terima kasih menepi sama berpagi ti ya. Berpagi hari Minggu. Terima kasih lagi kepada dengan kita dari bersama kita berpagi ti. Berenika set ngucap selamat berpagi hari Minggu. Selamat bertugas kuana salam hari Minggu ti yang pingkeping YFM dia yang bara dengan Madis, ayo tua sembah sikit sudik adidiki secara harap sihat dengan Grenas kuana. Kalau dia sihat kuana, man ubat kuana sak dia melarat kuana. Okay, masa lagi nak semua bela ping-keping, harap nanti hibur keping lagu tengen anak dia pitak penanak dia masa iti nak kuana. Happy blessed Sunday nak semua bala kita kuana. Terima kasih nak Veronica set ya. Okay, masa lagi dia berpagi ti Lily Sinaleno Landit Lambit Nenek Fela pernah dia bersama kita mengucap selamat berpagi. Sebenarnya hong balik dengan kita bersama kita berpagi ti. Terima kasih lagi me like and share dia berpagi ti ya. 2000 mahi 6 papri 2000 mahi 6 rima kusong 2 line kita terbuka dia berpagi ti nak pukul semang 2 nerangan 2.

0: segmen yang nanti ada para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.
1: Jaraun kasarike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So ju nek pri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bege masam pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di basal jua barang. Bisa ge nyeramen adapta di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak. Ka agi ge cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Sarike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
2: Okay, ni minit rimpas pukul semang ini berpagi ya. Bila kita ada gago dari Pertama Penandik di Masa Itina, di Rangunah Penyitia Naranganu. Selamat bertanak. Dan kita kudu-kudu ngatur tugas kita dari Pertama Penandik. Dan kita berhibur dengan YFM dia. Pengisi segmen yang dengan diarat ya. Okay, selamat pagi nek Midesem. Namanang... menu ani menu kini narangan uti kuana ada pernah kuana dawe midin goreng belacan ikan yupide goreng simple saja kuana paku midin kuana paku midin goreng belacan ikan yupide goreng simple saja. Terima kasih nama dia Sam ya, sekunci menu nah narangan uti. Bila kita ada Pitak Pitanek, selamat Pitanek. Selamat ngatur tugas kita ada Pitak Pitanek. Okey, awak ni kita berseluruh lagi lagu-lagu penghibur. Line telefon kita masih terbuka. 2 rimah mahi 6 4 peri. 2 rimah mahi 6 rimah kusong.

Okay, habis sama dengan Vita Alvia de Martina Setia untuk selamanya ya. Okay, terima kasih bagi bila kita ada bersama Bro Pagi Ti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada pecing bersama. Baik, nak bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat kepi minum frekuensi ni kusong 6.2 MHz. Dengan lagi bagi bila kita ada kawasan Serian ya. Dapat kepi minum frekuensi ni kusong ni 7 MHz. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama The Facebook YFM dia Roy Kwang dia bersama kita berpagi ti Lauren Mick Midasem. Terima kasih pindah bersama berpagi ti ya, berpagi anda minggu Bingkali dan Nuti ada pawan kita ada Bandar Raya Kuching. Bagi bila kita ada era berawat di Bandar Raya Kuching ya. Lipan ke kiri di Jalan Bahas. Sentiasa kita ngajak atu selamat di Jalan Bahas. Dengan lagi wang timpu kita parking motor kita sentiasa lagi kita jaga penyelamat ya. Apa kita tegan barang-barang dah berga dah habis motor kita. Ada masa itu macam-macam perkara ada boleh berlaku ya. Sama-sama kita sentiasa jaga penyelamat bala kita ya. Kita bersama lagi lagu-lagu penghibur kita ada berpagi ti berpagi anu minggu 2 Nombor Ramahi 2026.

Eh, okay, lagu bersama dengan Darren Wooden Kanda Mati nah. Ini dengan lagu di berkenan dari Kap ya. Okay, jom itu nampak mengapa kita semenjum minit rimpas pukul semengini berpagi. Bagi bila kita ada setiap bersama berpagi, terima kasih minit bersama. Baik, nah bagi bila kita ada kawasan kucing ya. Dapat kapi minit frekuensi ini 0.6 MHz. Dia berpagi ti ada dengan kita. Dia masuk Kalimantan Barat. Yulianus Ludin ada bersama kita berpagi ti, ucap selamat berpagi anu minggu, sehat selalu. Masuk berduai berduai sanggau perbatasan Entekong Kalimantan Barat ya, ada bersama kita berpagi ti. Okay, masih lagi ada bersama kita berpagi ti Landi Lambit Nenek Vila pun ada bersama kita berpagi ti, nuju salam na Negara Madis Pingoma The Ogi Keping Radio berpagi ti. Mesti lagi nak Bara Fan Club Sumaglinas Baya Dingan di Sopak kau ni kau. Mesti lagi nak geng-geng awah FB nak Lily Sina Leno Sina Denny Sina Ayang Boy. Mesti lagi nak Good and Good Best Jikin Angelia and Sidor bayar bara sikit na kuana. Mesti lagi nak salam lagi nak sama L, semoga semua na terhibur ngocit YFM bidaya de berpagi ti ya. Okey, mesti lagi de ada bersama kita Lauren Mix dia bersama, terima kasih Lauren Mix. Mesti lagi dengan kita ada masuk Johor, terima kasih. Baik na bagi kita ada Keping minan RTM klik ya, kita berhibur lagi lagu-lagu berhibur kita ada berpagi ti, berpagi anu minggu bersama dengan Ambrose N Rami Ngaro Minggu.

Okay, lagu bersama dengan Ambrose and Martina Rami Ngara Minggu ya. Okay, dengan Cami Terang Berita 24 minit lepas pukul 9 berpagi. Bagi bagi kita mengaku dan kita penanak dan masa itu selamat bertanak. Selamat mengatur tugas kita ada pitak penanak ya. Kali lagi ada bila kita ada luar narangan uti. Cek tayar keadaan pitak penanak kita. Supaya kita tegan remin. Semestinya swi-swi sekarang. Sentiasa kita ngecek na. Terwira berlaku litar pintas atau perkara-perkara ada kait paguh yang berkait dengan karen. Biasa kita gagit dengan perkara hati ya. Selagi keadaan dah habis pitak pinanda kita, tong-tong gas kita, perlu lagi kita sentiasa ngecek ne. Tuhai kita kai nuker host host guest kita. Sentiasa lagi kita guna periksa ya supaya bagi kita sentiasa bi keadaan dan selamat. Buang tipu kita ngerica tugas kita ada pitak pinanek ya. Okay, terima kasih lagi bagi bila kita ada pencin bersama berupa kita pengisi Ian dengan di Aaron. Berpagi anu minggu dia anu ti macam-macam kerja ada tunah kita anu ti ya. Ada dengan ambil peluang ambil tukang dan anu ti. Ada dengan ambil peluang jalan-jalan dengan baladingan kita silum minggu ya anu ti anu kita payah anu kita mengak dan anu ti. Kita ada jalan-jalan ke Bandarai Kuching. Ada dengan peluang shopping dan nanti ya. Beri-beri barang. Berasa tinggal-tinggal tempat beri barang dan nanti ada jualan runtuh. Sales ya. Nama beri barang. Waktu kita karut ratus dah ihong. Sentiasa lagi kita jaga penyelamat. Ya, barang-barang the abi bag kita ya. Okay, dengan saya tepi seluruh lagi lagu-lagu penghibur, lagu peminta dengan kita berpagi ti masuk Johnny Tuk berkenaku the asengmu.

Okay, lagu bersama dengan kumpulan RDMD Band ni John Asong Bicinta ya. Okay, nyam-nyam lah jam itu pun mengapa kita taruh pro 6 minit rimpas pukul 9 di berpagi. Ada berpagi di bagi bila kita ada gago di petang planet selamat bitanek. Kudu-kudu kita ngatur tugas kita dan kita berhibur dengan YFM Bidia RTM Kuching ya. Pukul 9.02 nerang noti dengan pukul 9.02 timati sebelum kita dapat silung keping Miri FM ya, yeah, pukul 6 lama noti tapi pengisi YFM media ya, yeah, pukul 6 pukul 9.02 terpengaruti tapi pengisi segmen ngancap betul dengan segmen ngarum pawan ya, yeah, bila kita dapat silung bersama dengan pengaruh nami dan beken dan pukul 9.02 terpengaruh di bagi bagi kita ada minat lagu All This bakal merti ya pukul 9 suku dengan reti kita dah sama-sama keping program All This bersama dengan penerbit Francis Farrell Chu ya. Okay, terima kasih Nur Azira Azira setiap bersama berpagi ti. Terima kasih lagi ke Landit Lamit Nenek Fila de setiap bersama Lamit Desem setiap bersama selamat bertanak selamat ma'an terandu bagi bila kita ada pecindra ma'an terandu ya. Selamat berhibur setiap bersama berpagi di 2 Nombor Mahi 2026.

0: di 0.7 MHz di Suria.
1: Apa sih hatinya adalah dulu nya adalah anda jadi guru amat-amatnya the bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke
2: jadi guru syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mau tahu semua lebih taruh perlu lebih sawah. Start so gaji paling esok cuman so gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekorasi cuman tadi luas so college atau luas university cuma sekali mau gaji degree tadi. Oh botang gaji ya sekolah yuk. Jadi selain mau sok gaji lawin dan bukan lagi. Tih orang guru lawan perumahan lagi lawan hikmat awam lagi suar muti lawan mana bukan. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal no, jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, terus sekali dia kelangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Keton, dengan tadin pun sekurang-kurangnya 5A dan SPM, ke berapa ada ke
1: Coalition?
2: Ya, ada ke IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Putra Zak ke atau benda sonyongkan dia ke. Jadi waktu luar dia mendapat Bachelor in Teaching atau sarjana muda pengajaran atau jadi mengajar di untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihut.

0: Oh, ni tadi go hit no.
1: Eh, onni bu mana ra office bi? Bun todang babu bu na.
0: Eh, onni bi bu na, ni bu.
1: Eh, onni di mana? Sampai mana bu ha?
0: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Eh, onni di mana?
0: Ah, katik ya.
1: Dia. Audi no.
0: Ah, ti meninggal. Iti nak kau tanda kau ti nak kau na kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office mah ingat ni office ni mau buah na mu.
0: Bah mu no. Daki mai kau mana?
1: Eh, siapa mau kari taban bokon? Ti mau susah tak kau pangus guna air depan ngasong tak kau tanya?
0: Ati.
1: Dia kau bisa tak? Siapa mai dari taban kau ke spital na?
0: Bah, dia mau bisa tak? Ani dia kemana tak? Jok ti ya kiman kau.
1: Aduh, siapa mau ingat aku ti? Ah, pergi sushi. Pergi jus kopi.
0: Ate.
1: Oh, de baru sidi.
0: Tung tiku ti mo ngala. Tung timu na mukil, be kurang sama ge sebenarnya.
1: Ki sama mun ingat tiku sushi pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mo?
1: Eh, timu no lagi mo na pemenang.
0: Hati sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka mansusi, mu mansusi le. Tapi sebenarnya sama-sama sudua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama gayo pun ingat kita no. Polo-polo kan jangan idip kiri ne kita no.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, itu pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kita ne.
1: Yeah, mu man kan ni, aku man kati.
0: Hati. Yo. Gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua itu. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman depnya. Mak gian adah pengumumannya diboken.
3: Microsleep ini menyiap kadah reda tarun adis kejap yang tipuh di nek taruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra hati so RTM.

Okay, lagu bersama dengan TS Band, The Martina Peluang Ketaruh, ya. Okay, dan Cik Martina, kira-kira 10 minit lagi kita bersama. Kita habis pengisi segmen Yen dengan Di Aren, The Berpagi Ti. Berpagi Anu Minggu, ya. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Baik, nak bersama masuk pukul 6 berpagi, Cik Martina, pengisi Makan Krim Khas. Terima kasih pindah bersama, ya. Salam ceria-ceria selalu masa media YFM dia. Bila kita semuanya terhibur dengan lagu-lagu, info-info dan kunci kunduk semua bila kita yang nak pukul 9.02 terang-terang.

Okey, dengan jam intinya kira-kira 5 minit lagi pukul 9.02 dengan pukul 9.02 timati berkitar sama-sama keping Sanjay Mary FM na pukul 6 lama nuti dengan stesen media dapat lagi tengah keping na lagi pukul 6 lama tandu na pukul 9.02 terpengaruh pengisi ngancang peta dengan pengisi ngaran pawan ya bila kita rapi sulung bisamah dengan pengaruh nami dia berkait ya dengan saya ketika bisamah berupa pagi ti 2 Nubramahi 2026 dengan saya ucap salam Malaysia Madani dengan selamat bertingkah.

0: Iya mau ka sayu hang larah ngedo sekedap mana telole ma bake-bake radio kaya nalang haba hang ngeju ka pajaki tela santam ngejelong program ma hang larah hang lonin hapan ya tahari mana pekon 22 bulan do ni hatang pekon telo lebih. Ya kena tala makalarah tam telahi pun batong alang sayu ha kena palang malu tiah lagu lang pulo ng program tam ngado ni lagu lang kena na sendi sanggo ng habde kena palang malu iha na ubat ya atalam hanuti ya mana telo lang u halabo paji atala makalarah tam ngado ni ya sekenap ya tangga na paji de hena radio kayan hena patelo te jaka ani hui na mana telo lang te ha pasanaya kucing semarahan serian bau dahin lundu alangah kareang ha radio tampake frekuensi G06.G dahin G0G.2 ya mai sayu ngelarah ngedo mana telok lim. Ya dalam mengelarah tam madoni hado migu megak te dua da bulan saya dalam dumana 2026 do alang kedua telok umur tam te bulan saya doni ya. Ya kena hati bulan ni hati lo lebo sayu dalam hadui dalam bisnes dalam nuna tua sekolah kan uti ya madah anak telo alang bayar sekolah ni pas alang sentenya boh ngesekolah Tuhan memberkati hati lo lima dalam orip tam. Ya jemlah telo penci dalam kesutanu program
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nyepji Ita
2: Lenghinah Radio Kayan.

Ya, Pak Ji, dah ini kalau potong do nak paha potong ngejaka ngejelo hadua program ayak nan telok mano potong apa potong do. Ya nah hari man pukul 22 bulan do ni atau pukul nak telok lebih ngejelo program ngelarah ngelonin haban. Wanak kat napa telok lang kedua ngeha batalam kelarah tam tapi pukul nak telok atang pukul 6 lebih ngejelo program PDK Pak Ji dah ini kalau. Ya dalam kesetan program tam ngejelo program ngelarah ngelonin haban. Dia layu nak pukul 22 jiunang ha patelok beji dalam segmen bitung urip patelok ya butung dua minggu telok beji dalam program bitung urip tam ya dino pukul 22 jiunang telok pepiah ngering long leng ni mana pastor Yusuf Anye marung batang daho nak long nak hati tembara nyahu tenang halam urip ya ji batang daho alang kajo lang sayulan. Bepiah apa itu kah telok ya dalam kinah telok dalam urip telok ya tebara nyahu tenang halam urip ya u program abitong urip anan telok pejohal an kelarah tam ya pukul ji ngado telok payang ngejaki te kerang dengah mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Oh nak pukul 5 minit ngado telok pepiah peji dalam segmen dahok tam ado ni. Ya tino dahau anan waktu ha lidi yang pes radio kaya na telo ya pan telo PPH pa hitok na pa hatunun ya tumun na tak lama dahun tam kayan. Ya tino dahau alang ana telo PPH pa kali do ni hati dahau pijak. Enuno to ka telo ya pake dahau pijak ane. Ya telo PPH mene ha kata jin ada pa dua kata haida sik mana dahok tam ja aku dang bahasa kata ha telo ti te pukul 5 minit ngedo ngam wanan pukul ji jonang telo peci dalam segmen motivasi nure pa dahok tangan wanan ka pukul 45 minit ngedo telo peci dalam info nure pa dengah kelia. Tepetik pukul 2 lebih telok PPH Peji dalam segmen kelihat adat asentam. Orang agak pukul 2.5 minit lebih telok Peji dalam segmen info. Orang agak dalam sejarah repah long ngelang jadi doa ni hati pukul 2 junang minit lebih. Orang agak telok Peji dalam 2 dengah man awang dalih hati pukul 2.45 minit lebih. Itu no lasina ya program tam ngedo ni tepetek pukul telok lebih. Ya no nana kesetan no program tam ya dalam kelarah tam ngedo ni pake ya kena telok pak ana peji kusik dengah bara dengah ya dalam kelarah telok ya dalam hadu lang telok na. Eh no tak jam balik tatah ngapa na do ni teh ha usan aku re teh ngelidom teh ha lasu ha ya aku sik dengah mana telok ya okey apa jabeji telah santam radio kaya na miri FM alang pa anak ngapci itam lem. Ya ji lekan alang kenan atau masanya mana telok dalam kelarang tam. Alang apa lekan telok marung tumun nah.

Yeah, tagang na at nga ka uri pata maji lagu na kena na temasanya. Yang mana telah telah maklarah ta makrane lang pejo hagri telah 27 minit lalu pukul 22.02. Ya dalam maklarah ta mengedoni ya jan hado mana telo ala ngateh rehete dalam madale hasun hado hitok te keselamatan na telo lim ya pegu te ujung amigu telo ya dalam maklarah ta mengedo do migu ya hino patelo te winak mana telo lang umusang bodo mai gereja ka langsang telo ngafa na bana telo kap jaki ku mana

Pula do, yang pahlo ngah peci dan dah pandak dan dah anak kat telok dan dah bakeh telok ke pedong. Ya, telah mengklarah ta makin hat telok ya. Hipun kena palang malu tu ah telah mengklarah ta mengado do migu ni. Meja ta telok dang peji dah dah panak ka panak telok. Tenu ani ji jaka ner peji ngavan avan telok pepiah peji. Ya tenu ji mate te na telok uling luak te ngavan na telok ya. Majo hadu telok nal an nampa mandah anak telok langsung te sekolah la an. Nah, ala ji jaka ya avan telok pepiah peji pahlong dah dah apa nak telok lim. Okey, wina telok tenyenang dalam anihan nate jo bahui belare norepa bahui nyian alang jadi dalam kuri-kuri ngawan anihan na megak te jo ya dahok bara te bahui nyian wina alang hate ha banget ana bara dalam kategori dua. Itu nak bahui nyian men baradaya nyian 50 atau 60 kilometer jik jam dah nak lupa bo mega te kuri-kuri ngawan huina ha banget dah puke dalam majaka dua-dua hati pad ada bulan saya atau ngat tisu dah bulan saya ani ya. Itu nak an hinang membelupa bo 4.5 meter. Ya teno bahui nyian ani dah nak lupa bo hana agri bahaya hui nak mana dah alang nyadui ha banget daripada alang mano hadui masing.

0: Kalau anilim kata kategori pertama, bagak te bahawa ini dalam nama na baradaya atang 40 atang 40 atang 50 kilometer jam dah nak lupa boleh ke atang atau 0.5 meter angkau jadi ha kawasan banget samui utara kondro utara reef north layang-layang pelawan sulu dah jaka mana do telok hati lima de bulana saya atau ngatusu de bulana saya. Eno dalem kah ya ani hak nama be bahunya dahin lupak bo dalam kategori alang ha pertama mega huina ha selatan Melaka utara te dua pat atang hatusu de bulana saya. Dan anak tak cok info ya marung bahunya nurepah lupa bo alang anusang wina telo tenyenang ha Malaysia Meteorology ha di pamana mana telo lim. Ya kena talam layan kedo nurepah judo wina lang jadi ha talam daletam dang mai info nurepah dang ngatun mabe hadui hadui lang telo na. Ya hui nak mana telo alang ateh rete talam daleh ya panu su kan panu jelang pakai kereta daripada pakai motosikal ya hitok te keselamatan ha telo lim ya. Ya senado te pukul 22 junang ha petelo peji talam program mabi tong urip tam pejong peji dah nak radio kayan Miri FM alang paan ngepji telo lim.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: Salam menitam panak parin. Itu telok telok nginah te Tuhan Yesus, Tuhan alang murib, Tuhan alang kelalau, nyala mitam. Nihak keha sanggup matai menitam te kesalipa, abin nihana alam mitam. Jadi nginang nai ha, nginah na te ha, dan pak anitam hitok ngatalau ha, hau dau hujaka. Sita kinah telok alang habe, hau jaka lebih malam nerepah nuntua telok tekap hitok ngatalau Tuhan. Sembayang te Tuhan Yesus, abin nihaka alang alan, alang maok tenang hen, alang maok urip menitam ngio. Surat Tuhan alam Yohanes 14 joh 6 de, anaka tapit na iha sanggup matai menitam, abin niha nganap ngalu hitam, dehen pakalah tingan perah tingan patai tingan lidam, iha na alang maok asina menitam, atang kerai ni pelaho, jadi mentelo alang kurang noke, nyinang na Tuhan, nginah na, nembulum na Tuhan alam urip ani, ingat telah ini hapaan lebih-lebih nak jaka tusah nuni si tekina telah habe Tuhan Yesus dapat lengang alaan aku malam mitius 10 ji jauh 20 saya depan nain apalaku kalau lang lemah deh ini pun bahat kena depan aku isang mauknoh lang sayu menikah mengenai dalam mitius 10 ji jauh 20 saya jadi Tuhan alang mauknohon dan Tuhan alang setia alang sang pelaung dahun nam menitam nginah na teha deh ingat telah ini hapaan abini ha sang petula deh pelaung janji nam menitam lang inah haleluya Tuhan Yesus berkati telulim.
1: Yeah.

Ya jam ta makrani tepat te pukul 22 jo nang mine ngado telo pepe apa ji dalam program mabi tongori patelo itu no long alang ne mana Pastor Yusuf Anye maro ngatebara nyahu tenang halam urip ya dalam klaratam ngado ni sayu ngelarah ngado mana telo lim.

Sa ibabsok, alamaran, Yesus Kristus. Ani ako'y basta taman bong Yusuf, pagiging hintam diyang hulaan, alam program, bitong urib, alam radyotan, ang pantang pedyo, nukam tam samayang, lim tam nukam samayang, itam te alam huma, alam nagpaw, hinoto tam te, nukam tam samayang, samayang tam. Amay alam ang alang hasulga, kami na ipalay ka diyang hulaan, kami medyui ka Tuhan, kami ngamaran aran ka, kami mahaki ka, awin ika na Tuhan kami, ika na Allah kami. Tuhan Yesus, imasi kami lebih ani, kami sang kanghidahom ni Tuhan, kami sang pangalay dahom ni Tuhan, imasi haulong kami, alang kelangi dahom te behadiyo lebih ani. Amay alam ang surga, imnumaang kanap kami Tuhan, imminyulim, kanap kami Tuhan Yesus. Manakuya lang din dahong palaho. Imasi Tuhan. O haman o kunyumugan. Ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nay manika. Nay manika adab Tuhan. Impubo. O kunyumugan. Ya haul ya abdaha alam musang Tuhan Yesus. Nay manika Tuhan. Alam marangka Tuhan Yesus Kristus. Kami usumayang. Dahin baraso kenap. Amen. Amen. Batang katuk. Tam lebihani. Alam program bitung urip ani ihana tabara ni hutangan alam kinatam tabara ni hutangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sang basa surat Tuhan man Filipi tulanji jodok putusu atang 30 Filipi tulanji jodok putusu atang 30 ini hilap utam te. Kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan, kalau kira ini, aku iseng bahasa nama hitam pelihai. Filipi tulanji, joh 27, atam 30. Kebara nyuh tangan alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jawi kui nae nyinang ikam ka, awi kui amte ikam ka, dangkah kui kelengi marong tuk ikam nekring tagang alam ji belua dan alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayot tam mangkam bisau kenan bunukam ati natada alang tula tidak marong dah sang tasa bimang ikam ati na alang urib ati pah naiman Allah awin tula nani uan na okmanikam tawid Kristus yati nusinai kam sanginah tua teha bikam sengjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus keraini pah ikam kelengi marung kate ati te akui loh lahu anak suruh Tuhan tambah sa alam Filipi tulan ji Jawa 27 atang 30 tebara nyihu tam tangan alam kita hitam jam surat Filipi ini Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kita alam unak lo alam unak lo nyihu surat Tuhan kalau bahasa lebih ini tekap tampan tagang alam kinatam terlainan joh dop tusu sayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus hati ya awi kui nai nyenangi kam ka awi kui amte dah ikam ka dangka kui kelangi maruntuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinatam alang alam dengar sayu tam Paulus nangan dahatinan nyurap antagang alam kinah. Nah, pedong-pedong tebara alang runi kuituk itam. Itam sidang tugu te gebala, tugu te pastal kubuah gereja tam, tangan kita pedong. Lebelah kita pedong. Paulus bara mendah Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap paan tagang alam tina. Dunan kalau aku nangan kalau anak ta alang jadi su nesu man umaru, su man gereja alang malai kalau biji.
hina-hina kamte, hina-hina kalau sekolah. Tai lau gereja, tai pejin hak pepang, saya alam college, alam university, hilau halang pihak kina, pejin hingkelo. Pakalai surat Tuhan, sembayang, awi surat Tuhan nyuhitam, tagang alam kinatam. Mangtam kuma o, usi ketama kina jam gulaan, usi pasta ku jam gulaan, naik dari sununi. Awi nanan, Paulus tangan, dah aku nang Filipi dini, teguh hak teka, teguh hak teka, tekap antagang alam kina kena. Dengan pelahu kina kui, kalau anak tak, kalau harinta, kalau saut taklim, pak antagang alam kina, te Tuhan. Mang bloh bloh nyoh Tuhan, sayu nyoh Tuhan, te bang nak itam nyoh Tuhan. Alam kedua, tebaran nyihutang alam kina, sautam peji nak ketelang sayu, peji nak ketelang sayu. Surat Tuhan para tinalahu kuma saukam ji blua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinakam alam Tuhan peji kenap na katrang sayu mang peji kenap na katrang ji ak kahum tam kulunan ni nginap ilo aran tua alam urip te balai nginap na sayu awin ja aran tula te balai nginap na kal ji ak ja aran tula ketelahu bi alam kinah tam te Tuhan saukam peji kenap nak katelang sayu mak hari Tuhan menju hari Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak klote kalau alam gereja alam kapandar kangayat kelo peji kenap menju hari lang sayu alam gereja mangkelong kebala tua mangkelong hadap tua yang nahadui itam piah piah peji kenap nahadui sayu menju Tuhan peji kenap nak katelang sayu alam kina tam alam daleh tam alam gereja tam. Alangkah teluk petangan ji dan ji alam kinah tam surat Tuhan baratinan sayutam petangan ji dan ji alam kinah tam jatam am tasa jatam am tebeloh jatam am teburat itam tekap petangan ji dan ji alam kinah ji beluah dahin alam ji kenap menjuhah di Tuhan alam daleh tam aminanan aku nangalin teluk panak pahrin doa ni petangan tam ji dan ji alam kina tam telang lemah tihang tam tehi mitam lemah tam duan daha nangan daha teh peji pepang awin anak katuk Tuhan menitam itam tekaplan petangan ji dan ji mang tam kelong hadap mang tam kelong hati siu mentuhan itam tak jelang pada Tuhan geri hati pepang geri hati mahak Tuhan geri pengalai surat Tuhan barasa Tuhan meniha awin anak kunangan teruk jumlaan kalau panah paharin alang teknologi program lewe ini tebara nyihu tangan alam kinahan ini saya telah petangan ji dan ji mangtam beloh mangtam leko ngiyo hari Tuhan mangtam melai melak kinatam tangan tam ngiyo Tuhan awin alam Tuhan tu te dena alam Tuhan tu te sayu alam Tuhan tu te urib awin Tuhan yang sistap kalung kumah ihanalan tenang urib ji guna pemerang atang hatamai ya mujulah akui awin anan telah panah paharin lebih ni ngedawa ni telah langkahi tebaran ni tangan telah nyoh atau Tuhan tangan ji dan ji alam Tuhan alang bayat lo nyoh surat Tuhan telah basak lebih ni surat Filipi telah ji jodoh tusu atang telah puluh nanti ya kuma tagang alam tusah sautam tagang alam tusah lan nusiha sayu tuang yo Tuhan ni usiha senang tua murung yo Tuhan ni TKT oh surat Tuhan uterang terang baratinan adang TKT alam murid Paulus sendiri pa TKT kena sayu tam puji kena paan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin anan senangan telok lim alam senang ka alam tusah ka itap antagang alam kina awin Tuhan kuma teji tau bayana itap sang telima ladungaran itap sang telima labungaran mentuhan anan catuk menitam panak pahrin nyuh itam tangan alam kinah tam nunutuk tam tangan alam kinah tam paan nyuh johani nyuh surat Tuhan terbasa ngedawani lebihani iha nyuh itam tagang alam kinah tam paan tagang alam kinah tam paan peji kinap nak katalang sayu peji paan meju hadulang sayu lehang tam panak pahrin petangan ji dan ji mang tam belah mang tam kelong ji dan ji temelak
mga tamklong di hari tamlang ma temelak alkina sa tampatangan jirhenji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayalo alam Johanan nyohitam tagang alam dusa lan dusahan ni te alang bahat te alang niyan awin na na ako ng alim tulok ng paharin alang teklong hi program bitong uribani tangan tulok alam dusa alam senang alam kate alam lu tulok niyo Tuhan tulok niyo Tuhan telo nakipit na Tuhan. Awin alam Tuhan, Tuhan tenena. Alam Tuhan, Tuhan tenelu. Alam Tuhan, Tuhan nasi. Alam Tuhan, Tuhan tena urip ngaliman. Awin anak kunangan telo panang paharin. Alam teknologi program bitung urip ani. Tagang pan telo alam tusa. Mang telo mulai belo. Mang telo mulai ilko. Ngiyo Tuhan. Lukap dan sembahyang. Amai lama ang surga. Alam kelalo nyalang. Kami pangalai okidok seru Tuhan marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi dalam ji jodoh tusio tang telopulu ni Tuhan tepat tuk tuk al kami nyinang nilok tuk kami pagang alam kina kami nilok tebara alam nyiho kami tangan alam kina kami Tuhan isi masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami sawa kumpat peji dakar lang sayo Tuhan petangan jin dan jiam kina kami dan tagang paan sayo dusa sayo teguh kami melu sayo teguh kami kate Tuhan kami nginah di Tuhan Yesus Kristus amai lemah surga ani ketalau ketika Tuhan ani sembahyang ketika lebih di Tuhan di program ini kami akan hidup lebih di Tuhan kami nginap tagang alam kina kami paan atatang baya alam marangka Yesus Kristus laki alam buruk kami kami sembahyang barasukunap amin.

0: Ngelara, ngelarapan, kapan, begitu dah ini. Radio Malaysia, sayang, sayang.
1: Ngelara, ngeluan, kapan, begitu dah ini. Radio Malaysia, sayang.
2: Ya mai segera mana Pastor Yusuf hanya alang uku si long marung tebaran yahu tenang alam urib ngajalau program abitong urib tam ngedoni ya kina Tuhan memberkati Pastor Yusuf dalam hadui nurupat dalam pelayanan nak. Okey segera mana telolim bakai-bakai radio kaya dalam paan peji ngajalau program ngelarah ngelonen hapa na telo ya dalam kelarah tam kerani 50 minit lalu pukul 22 bulat do cakap ni. Ya, melak talam 10 minit telok sampai yang jaki te kerang dengah man puun dengan radio man Kuala Lumpur. Ya, tenuk ani hak na G info man telok lim megak tejo Sarawak Children's Art and Literature Festival lang dah na. Te G dahai na dua de bulan saya talam duma na 2026 ni. Ha, Pustaka Negeri Sarawak Miri te pukul nepitan na jihma tam pukul 5 lebih. Ya tenuk kau mempelebak ya kuliah-kuliah nak nahui nak mendah anak-anak mempelebak mendah nyam. Lebih nak tek joh story space, macro space, artistic space, sensory space, ini performance space, flora and fauna space, reading seat space, healthy space, market, game, dahin writer space. Ani ji kelia halang dah nak lepas program halang dah nak tegur ni ya mempukul nepitan najih ma tan pukul nak 5 lebih yahui nak mana telo alang teh hamiri ya nang teh ha peji hanya nang teh jo ha Sarawak Cedrona ni ha Pustaka Negeri Sarawak Hamiri. Info lang kedua hani megak tejo kem seringan kesehatan hani hana marung apang telo nunapa marung teka dahin urung ya hani tejo kem seringan kesehatan alang dahano ha klinik kesehatan Berio te 20 pitan ada bulan saya te 6 mampukun pitan jima tampukun pada junang lebih. Nana ci info mana telok lim wina mana telok alang te ha habrio hadang te peji dalam ke masaringan kesehatan ani dah persa te jo apeng urung dahin tekat berpa alang te dalam kerana telok ya nana ci info mana telok lim ya ani hana percuma je te bahian te jo saringan kesehatan persa te jo ageh telok. Ya jan hadau mendah bakai-bakai radio kaya nalang sambut dok anak doni ya dua de bulan saya ya hi ke hak tehang telo happy birthday bakai saya dok anak mana telo lim ya Tuhan memberkati atalam ori pa telo lim. Okey telo hani hapan geranji lagu lekenan awak anjiu hodok pakayang jemle telo peji talam mendengah man puun dengar radio mana Kuala Lumpur tek pukun ji ngedok.

0: buah libu, buah baduk. Pesun-pesun lima, musut sepa, mangpahadau, tei lima haruk. Dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya. Kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
1: Anihe radio,

Tuanku Muhriz Titah Adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat adalah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili, mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz bertitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus melihkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membentuk sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun, manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Perlis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangar. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Kata sebab menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yala mengejutkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yala dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini, sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ani Radio Malaysia, Ani Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
1: Ngelarah, ngelarutan, ngelupan, hapan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan. Kayan.
2: Ngelarah, ngelarutan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
1: Ngelarah, ngeluan, hapan, kejidahin, Radio Malaysia, Kayan.
3: Hai, nendengah. Ngelarah Jaki. Man aku, Widya.
4: Ya, sekarang bahan atau lalim bakai-bakai radio kaya dalam pahan peji ngejelok program ngelarah ngeluanin hapan peji dah kaya di jayang. Ya, jam atau lalang kedua dalam ngelarah tam ngedua ni. Ya, dalam ngelarah tam 10 telok minit lalu pukul naji ngedo. Ya, dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ngah update dan ana telok kedua ngeluak te jaka alang piah nguak ngedo jimam. Ya, senado te pukul 15 minit ngedong ha patelok peji dalam segmen hati dah hok ta madu ni ya tino dah hok anan waktu HP radio kaya na telok ya apa na telok papiah ya hetok patumu dalam dahun tam kayan ya dalam menuti meneji ne pedua kata hai da segmen dah hok telok.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.

Ya kerana telah puji ada segmen ada hok ta mado ni ya tino dah ho alang an telah papi ha pakali nur pahitok do ni hati dah ho bijak ya dah ho bijak ya te dua kata hata lam mado ho ni o aka sedia nur pahate ha pe sarido kayan mana telah. Ya kata langunak lo hati nan hati pijak kepet basong kak ni. Ya pijak kepet basong kak ni. Onan kata lang kedua hana pijak anyam berat alang ak melek dahlem dek ya. Pijak anyam berat alang ak melek dahlem dek. Ya pijak hawina atalo nyinang te hadui alang ana telo na. Tidak lurus nurepah jana hatuto nuti ya wina telo munang kayo pelahu dah lang nah adui negara nguma ya nyenang te ada ho pijak ni pedong atugo telo nauma ya dah lang tukang te saja dah ala sukat ya bandah nyuka te sayu kayo te bandah nyiso na orena tuto sayu ya piah nuti ya. Tena salah jinun ngiyo sukat na ananah tek balik aru tek balik biik nunan ya pijak unang ngakayo ati janak piah ya pijak noti ya nunan palahu tegu telo petimah sang te ngileh kakak nunan pasang te ngileh pasen te melek barang kan nunok ka tegu telo pakai basung basung ati buli na ji busun na ji bihda telo nyenang basung ati dui ya pijak noti ya. Nan kata dah pijak no depah telok pepe hati nyenang te dah ani hati dah pijak hati no dah ni dang lem ka an telok bara madah anak telok no padah so telok jadah piah jam mate dahon tam kayan pijak te nyenang oyo pijak apo nang boka no nampalahu telok dang bara ya. Ya munang nak sendiri pijak nanti ya hati balik biak hati balik aru ya pijak punang bok dah okareh kontak na ya pijak punang bok kanan kata abin hak sendiri lang munang bok nanti hak kedai te jus ayo ka ok ya. Ya nan hati ida dah ok telok do ni hati dah ok pijak ya kesi abin laptop telok no depan PC telok ha konti ni ha meragam ngudah di pedong nyemuk ke hak pedong parem nunan bi wani tek dah ni nemi nak lah lama kuri-kuri do ni kena nak sayu ya PC telo ni apa nak telo dang nyenang atek jo ha komen-komen rupah ya telo alang lebu puji dah nak telo. Ya sekena mana telok lim mekinah dang peji ngeloa haida sek mana dah hok ta madoni hate jaka alang ngapiah ngua ngedo jima.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat halam pendidikan, halam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nama G, itam mesti dorong anak tam di sekolah. Artinya, duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nomor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, bah nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang imminat lan. Abin nun ke minat ha, kentak man anak tam. Itam mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem, jani kemduan, mele ketok, takut gaya anak. Mesti tek masalah dalam sekolah nan. Mesti siasat te meteng, nyinang, tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah nan. Anak nan tak hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah man guru nyau hinang anak tam. Anak jan marong. Itam mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam. Tentang bariak anak tam, tentang sekolah anak tam. Lengkepat na, itam mesti terlibat dahin report kad dah. Perkembangan dah halam sekolah dah. Markah dah. Kuri mata pelajaran dah lang anda lah. Anak mata pelajaran lang apan dah lemah. Anak lang apan dah mahiang. Angklo hinang ji anak lon. Lebak taman hinan alang janjam. Kuri mata pelajaran, kuri subjek langan anak na lah. Abin nun nanti deh. Abin iha jan mengambil berat. Abin iha jan metang. Abin iha jan terlibat dahin report kad anak na. Dahin markah anak na. Anan jan tendang nanunan. Anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be. Tong be ni lang atak jak lan tabiat hitam orang ulu. Jan tendang nanunan. Anak tam. Abin anak tam ni hana ji harapan. Itong tam metih lam beng ni anak tam ni. Anan lang antak menggunah jima tugui tak kumuku tugui tak berjaya. Lang kelima na menjam kurin tak orang putih deh. Make the education a fun thing. Retina nana masa sekolah ini masa alang seronok, masa alang sayu, mendah anak tam. Terlibat dalam anak tam, tiha perpustakaan, dehenda. Tiha nyinang wayang, dehenda. Tentang pendidikan, dehenda. Tiha internet, nah adui kreatif, dehenda. Awin sekolah ni, lebak stres. Tiha pitam, muaka antam, tabah apa stres dah, manok dah. Jenulana dah ikam sentih sekolah, kena awin, upadah tusah alam sekolah, nyaman pitam, taman hinan manok. Baik-baik nunu, baik nurenuti dah, jak manha. Anak jen sayu, itam mesti terlibat dalam sekolah dan

0: Akuy Jenny Hanyi.
1: Harapan kuy menlim anak kayan alang sangala persa SPM dumana ni. Harap dah dengala keputusan alang lebih cemerlang. Itam kayan pun dengala pencapaian cemerlang sama dahin kelunan alang bangsa aja. Nah latihan alang guru ini jaga adat ta dahin sayu dahin tamahinan ta dahin guru nureh padahin bakeh talhu. Nah target dahin berusaha mencapai target anan halam persatam. Harap le anak kayan berjaya dahin sekolah dah. Harap anak-anak tam kayan terus cemerlang halam sekolah dah. Tuhan memberkati.
2: Ini soal ujian penilaian periksaan. Mulai tahun 2026, tahun ini kita akan kembalikan sistem matriks pembelajaran Malaysia, iaitu sistem penilaian atau peperiksaan yang dikendali oleh lembaga peperiksaan darjah 4 sekolah rendah. Tahun ini, cikgu-cikgu ingat, tahun ini ada ujian darjah 4 sekolah rendah. Mengapa nak tunggu darjah 6?
3: Ya, nuna nah hatalo pachi hatalo semen motivasi nuna pada hok tangen alang ni men hari na talo Thomas Balanbang marung hinan taman api bahate sekolah da anak dah hena pelahu dah hok petangan alang ni men cikgu Hajenis yang habde ya harap anak kaya ne corona lebo sayu dalam persa SPM ya dah hena pelahu ate bulan puluh hani du mana ni dah lam pemberipat ala sekolah tiada hun Perdana Menteri telah ini deh ya di mana ni hakna ujian darjah 4 sekolah rendah ya ani ji ujian alang nyenang te jo haman di tu ge dah atek bulan 10 alang anda na alang dah ala persan ya. Okey, dalam maklarata meritno aspirasi dahin harapan jeribu dah nyam sekolah nona pah peng dah nyam dang mai input tak lem nyenang hala tuju zon ekonomi sibu nona pah SEZ alang anju pepihan maju tak lem hadui ekonomi ha pasananan yaitu nomor 2 sekolah inovasi dahin pembangunan bakat Datuk Dr. Anwar P. Ibara yaitu no kurina nyenang tejo dah tebinyam kerana hak naji pengalam penting ada hendang hanga baju nerpah geri sayu dalam apa penggunaan SEZ ini huina te masa depan nerpah te jaka alang sangatang. Jadi nak kerana tujuna jadi hendang hendang mabe hadu pilu nerpah selidik tejoh tajuk hati kaji selidik zon ekonomi sibo dalam harapan dahin aspirasi golongan muda. Dah pengdak nyam ni nano ngioh dahin penangan dah pengnyam ni danggeri pembangunan langsayulan lebih nak ha pasen sibo.

Ya pukul nanti pada 25 minit tak ngadung ha patlok peje dalam info nerpendengah kali ya. Ya dalam nu na tuan hadu yang telok na ado ni ya pegu te ujung minggu telok do ni do minggu hadu ada bulan saya. Ya dalam rumah ada 2026. Ya pehitok dah anak telok na hadu sekolah tiah dah hok tangan na telok ngap de. Abin jima na hari na dah te sekolah. Ya pehitok dah bahina melak te hadu sekolah dah. Dahnya pelahu dah langsung te tuition lebih ni ya petok dah te dua bulan dah tuition bedong ni lebak ke alasan-alasan pada hok dah nak telok ni je kem te nora nak tuition bin hak kumat dah ngudo kan lah ke ya bi alam nuti je penting abin telok ubayan dah te tuition perlu dah ngioh ya dua bulan apa dah te tuition. Ya jantung aman ha anak-anak katelok ya lebo sayur ha tak lem hadui sekolah dah bi mana telok doh limkah ya mang telok nura pasun telok mele putus asa nur pah bi kenap dalam nun tu hadui lang anak telok nah.

Oke, lagu ini mengisahkan kehidupan seorang ibu tunggal ya, kepayahan, jatuh bangun. Yang penting usaha dan kerja keras, kita bersih ke depan.

Iya, jin lagu lah kena naro sana orang yang habde lagu masayu kun mana telo lima radio kaya Miri FM kerana telo puji-puji dalam info nore bah dengah hakel ya. Ya, una lo telo tenyenang info keliah tino kenivol sukan community dan maju tejo ju urip lang magih nore pasehat dahina pelahu ya gereji perpaduan. Tino kenivol sukan community 2026 dan mapeng masyarakat dalam ni mana kuri-kuri lapisan umur dan lihat nang jeloh tek kuri-kuri kelihan ore pasukan alang dahna alang deng hagri ju urip alang mageh nore pahasehan. Yang lo dalam info kelihat tino AFC ala sayu keputusan FIFA ada batal tejo pelan pelabur Piala Dunia. Ya tino konfederasi bola sepak Asia AFC ya ala sayu keputusan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA jadha membatalkan ya tejo pelan ani ada melawin pelabur dalam Piala Dunia. Udah lo terima tejo tetangan hebat lan tak lem isuanan ni dengah man agensi dengah Jerman ya tino AFC TPG halam kesatuan bola sepak Eropah daripah UEFA dahin konfederasi bola sepak Amerika Utara tengah dahin Caribbean dah menolak daripah nyenang tejoh rancangan FIFA ni sang juan pegangan minoriti dalam masyarakat dah alang dah sadang dalam pengurusan hak komersial nunan perahu operasi kejohanan tepala pelabur swasta anan dah maang daripah membatalkan ya pelan anan. Dahina pelahu dalam info keliah hatino 26 dah pelajar cemerlang peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dahin sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM ya te ala pengiratafan pengintrafan Yayasan Sarawak.

yang ngeluar dalam info pendengar kuliah dalam cabaran jaguh berpasikal trek negara Datuk Muhammad Azil Zuhani Awang dalam ji kuliah hati pecut laki sukan komunio Glasgow 2026 pah sayu dalam peringkat suku akhir Alang Dahano ha video drone Sir Chris Hoy Doni ya hati no Muhammad Aziz Zuhans ni ini te ala kedudukan alam ngapa dalam kepitan tegu pusingan kelayakan te reput no pahala catatan masa hati pitan puan tu suci 5 saat dah ini ha pekalah dah pelumba Australia Lake Hoffman dahin pejoh dang na rekod mariang hata lama kelihanan hati pitan na poin telok 6G saat. Ya info kelihan halang bayan loh man na telok talam maklarah tam hati no kelab tinju tidal board TBBC adang geri kehebatan dah lawan ini di dang te pentas nasional tinok dah lawan lebur sayu dalam kelihanan ala pingat emas dahin 6 pingat gansa dalam kejohanan tinju. Dahin lumba berbasikal Kuala Baram KBCR 5.0 dengan nyelong ji sejarah alang sayulan. Tengok ukah 5 tu 45 dah pelumba. Alang ni menepitan dah leh peji dalam kelihanan. Tengok alang dahanu hamiri te dua-dua anide. Ya nan info daripada dengar kuliah atau lama kelarah ta mengedo ni ya sekenap dahin sayu ngelarah ngedo mana telok lim ya info daripada dengar kuliah dang ana telok pahmu ngelua te jaka alang piah ngua ngedo jima. Ya mai selebo sayu ngarah ngado hina mana polus jog ngahap de. Hello DJ dahena bakeh-bakeh kulim kurana sayu do bigu mani tamlim dahena sayu do kelarah lahu mani tamlim. DJ dang dang lagu rohani alang ni mana pasta ibau DJ nunun lagu rohani nak kurana sekenap menikah DJ kurana polus jog ya dalam kelarah tamak ngado ni. Ya sekenap mana tolok lantik ha pasanaya kucing semarahan ya serian bau dahin lunduk ya dalam maglarah ta ngedo ni ani ji lagu ngapenu pengake bake telok polus jok ngap de ani lagu Tuhan nah gembalaku alang kenan ibu ajang mana tolok lim.

Iya ji, hamin itu lalu pukul dua lebih jaka ani tiah layona telah pergi dalam segmen kelihatan data sentam. Ya, tengok lebih ni telah pipi hanggar yang tekna hati tekna sepning pahu. Tekna dah long bemeng ya mana telok dalam maklarah tambah lebih ni ya nak lo nak dengar mana telok lantik hal long bemeng ya online radio mana telok lim ya puji dah na radio kaya na putong do ya mampu 62 bulat 2 tang pukul 6 lebih ya telok puji puji ngar yang tekna sep ni yang pahu ni ya mana telok lim ha radio kaya miri FM.

0: ati hadui aya tam haut do uman
1: parai
0: lidah dilo ankan di mas

0: ayat mano etam angutalo ento alamu roati alam tuan
1: panjang
0: diana norep entam malang maring antatina

0: etah Malaysia alangaran korendikan lunan bangun.
1: Oh,
0: balik tah alang nyalam.

Ya, mana telo lem, anu nana telo PPHPC dalam masa mon kuliah ada tasan tam. Ya telo ungar yang tekna hati tekna sekning pahu, tekna dah lung bemeng mana telo dalam maklarah tam lebih ni. Anu nampalah sape sape doh live ngalang kena nak noel anye ya PPH.

nan haji info hamana telo ya dalam maklarah tam halo masih man info tam lebih ni. Kena hadang apa je hang lo atala masih man info nerepah topik nerepah long alang ja man o alang telok kusi putong putong do ya dalam klarah tam pukul 2 junang atala sejarah nerepah long alang

0: jadi adone.
1: Radio Kayan Miri FM.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Teh musang dikiring dulu yuk. Teh beletak megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu yuk.
1: Tebeh teh lidi yang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh ibus pat wah, ya semua bukna ngebuna.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pa. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji Alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun orong dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im neplet tumi wanan joreh kak mebatna halem tong luhep hitok dena ageh tam klonan bangu hiana tang

Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Radio Kayan Nepji Itap.

mai sa labo man bake-bake ha telo lang labo ha pe sa radio kaya na ngado ani ya sekedap man ha telo lang kusi dengah bara dengah ya talam klara tam ya mai sa labo sa yung lara man polus jok ha sa yung ngado dahin DJ anu na palahu bake-bake lem ko na sa yung lara domigu manai tam lem ko na tinan ya. Ya segenap menikah lahu polis jok nuna palahu sayu genap mana Miguel Mike Joe sayu ngedo mana tapis Wilfield Kuala Terengganu hini di Jeang korena anu dengah aku nak lasu do hini anu si tebahui tagak do korena anu si kanuno ngelupak banget aku rena lahu ya. Ake lagu layang lan asi Tuhan nalang kenan Pastor Deli Amira sekena menikah di Jeang God bless kurena tenan. Ya sekena menikah Miguel dalam kelarah peji dahin radio kaya na leviani. Aku si dengah menekola Terengganu Tuhan bubuh kelok lim dalam hadui. Nak nak dah happy doa nani hula John nani kurin polus sendiri alam dati shopping nani korek polus ya. Nana palahu anum anu dengar mereka anum darah jangan kusik dengar ya. Bi dalam nuti sekenap anda peji dah na radio kayan haputong do nada pah haputong ngejaga dalam maklarah telo hawa hakep peji dah na kami putong do. Ya Tuhan memberkati hat telok lim mata lem hadui lang anak telok na. Okey, jom le telok peji dalam mendengar men awang dale hat telok ngapenu pengakin lagu mana dah bake telok lantek ha Kuala Terengganu ni di. Mego mai jo ke lagu la kenan na dele Emira layang lan asi Tuhan mana telok lim radio kayan Miri FM. Ya sayu ngarah ngedo mana telok lim.

Dahe na dengah man awang dale halang bayar loh man na telok lebih ni man lahuru adino ji umah ha pasun na lahuru ha timur Pakistan na barakaham. Merepan para puva malavin usah na bava halang baga te kuri-kuri do alang te na pulu ji loong dah amayan ani hingyoh man ji pegawai te dupat alang lalu. Lim dah loong ni ha nasan man ji amin alang apiah. Tino dah perkhidmatan penyelamat alang teh ha kawasan anan. Nanti pepeh nore pahate musang dah pate alang kalen dah hen dah penduduk alang haja. Lim kah hate ha peci dalam hadui ilo dah alang kalen dalam uma alang kahamanan. Ya nana dengah alang baya loh mana telok ya dalam maklarah ta malabia ni kinah dang pamong luak dengah man awang dale ya te jaka alang apiah ngua lebi jima. Yang bela ka puluh minit kelaan na telok sang lasi hingga jelo ha program ngelarah ngelonin hapan ya sekedap man na telok lim bagi-bagi radio kaya dalam paan peji dalam kelarah tam darah telok jam man pukul na puluh dua bulan do atang pukul na telok ni ya tenuk pukul na telok atang pukul enam lebih telok peji te nava telok lang kedua ngejelo program PDK peji dahin na kelok peji dahin DJ in depan peji dahin usun ukong. Dalam kelarata makui ada jang nurepa hunyang mai sekenap mana telok lang ha tangan na peji dah ya kusik dengah bara dengah katok lagu akil lagu ya pepe apa hani papa na telok lim lebih nak mana telok lang peji hai dah segmen dah hok ta medoni hati dah hok pijak. Ya lagu lang bayar loh mana telok lima dalam kelarah tam lebih ni lagu hati halang kenan atau masanya sembayang kui mana telok lim hari dia kayan Miri FM.

Lehina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

O itam alang teh baram dahin belaga pa anak beji dahin radio taam. Hey, hello, saya Ngelara Hujung Amigo. Mari kita melihat di tengah. Ada yang namanya sekadar mana di Jayang. Alang kerita mana pukul lah perlu doa berluak do. Atau ngapa pukul lah telok lebih ani deh. Dalam segmen Ngelara Ngeluan Dahin Hapan. Ya, minta beli dalam membeh kesutana program tam lebih ani. Apa nanti saya kena mana kalau lang maju su dalam kelarah tam lebih ani. Ya, nunan palahu mana kalau alang dalam kelarah tam mereti dalam medale kena kui itam saya paan dalam kelarah tam ujung megone.

Ya, minta boleh manunan toka lagu Alamin Allah awan peluang kelarah telah mutama nawak kedua tama lebih ane aku senukong pejirin kalau atang pukul 6 lebih lagu nak kena ni Zra Music lagu maktung tarung tiba. Ok, mana kalau lang pejirin kami pengah-pengah kami buka Facebook pedong murid pedong jan urung lang kami pun kena dah ketemu jan padek lebih ane. Kisah aman tak lima, tak lama kelarah puji dari Dokayana Miria FM. Kita menyenang, tak lama kesutuna program. Tapi kalau tak jenang, hapi tak lama puji, tak lama dahulu nisra dengar. Buka Pak Lewi, tak lama program. Habis tunggu riptam.

0: program Bitung Urip Tam lebih ini tepukul 4 lebih tama peci dengan Pastor Yusuf Anye heti tebara nyuhu tangan dalam makina. Anak nalang anak pemut dalam program Bitung Urip Tam lebih ini. Dengah meneredo kaya nana pemuat pukul 4.30 minyak lebih menjam tokalang layona payanita menjong kelarah pejidin kami dalam mendengar usun tanah. Onan dengah pukul 5 lebih mana pun dengah radio mana Kuala Lumpur anda pemuat menjam tokalang layona payanitam penjauh pejidin kami atau nga pukul 6 lebih. Kinah itam hanik 5 dalam mengkelarah pejidin kami radio kaya na Miria FM. Dalam mengkelarah tam domingo ni 2 bulanan saya. Jam nak mutam 2 bulanan saya nak ada ni. Dalam mengkelarah tam ni lebu mutam. Dalam bulan alang mariang. Saya kena petik do alang mariang. Tak berkat alang mariang. Alang anak telok terungak doa ni. Dahin kinah. Dalam bulan mariangan ilahu itama peluhuk deng hepun kelangat alam mariang mejah urip tama putong do sayung larang ujang migo
1: panopiwe pedah te alan plihe sayu aseng timah lalek.

0: amoh itageng lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua legah hui melai men ulegah hak pasen. Lubun telok kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat itam nu sidang terima barang alang en bayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redokayan, Miri FM.
1: Ia tu mampu jadi nak kami telah mengklarah tamah lebih ani. Utama pihak ni kerja yang lagu langkenan dari Amira langku makku besi besi harokui langgeri tam. Dalam makyo layando dalam madale tam lebih ani. Nengyo bahwi balarik ha kuri kuri awan alang tek dalam madale lirin. Dahin malam mari usan ha kuri kuri awan alang tek dalam madale lirin. Dahin nagahan ke sudo yang nama na 24 atau ngan 34 derajat Celsius. Jima doji telok 2 bulan saya jima ningi usan ha kuri-kuri awan lebih ningi bahwi belarik ha kuri-kuri awan lengtek dalam madalah lirin dehina malam ningi usan ha kuri-kuri awan lengtek dalam dalah lirin dehina gahan ke sudu yakna mana 24 datang 34 derajat Celsius dehina gana dalam dalita Sarawak we nak manita lengtek dalam madalah lirin ningi bahwi belarik ha kuri-kuri awan alang tek tak lemak dalih lirin kena tek dahok baranan dan pito hitam na hitam heriak dan lapat una empat yang tam lekak hereti tak lemak dalih 16 minit lalu buka lah telok lebih dalam jam tam malang unak loh lebih ni so kena menengkelok lim awin kelok pejidina kami Radio Kayan Miri FM.

Yes, pudah sepuluh ya ke lagu langganan ibau ajang mana terolim malang kereta 20 G minat lalu pukul telok lebih dalam kelaratam di ujung minggu ini dua ada bulan dan saya saya kena mana kelok lim min kelopak anda biji lahir dalam kelaratam ujung minggu ini di hang kelarah alangan tamhi pun ada hina patah mana hang telok alang pengah kami buka Facebook dapat live page radio kayaan kasih abin hubung lan telok pakai halaman kuri doa ni amanono sayu dangan telok pakai dan kinah jima telok hadiah ni dang anda dapat me apa teman telok alang ngate WhatsApp kami pakai WhatsApp aman untuk oleh mata lama program Malang Sengana T2 Pulau Pitana 2 bulan saya 2026 ini Malang Sengana Habin Tulu Heti Palung Kuman Malam Nurepa Reunion Dina Alumni SMK Belaga Malang Sengana T2 Pulau Pitana 2 bulan saya hari pukul 6.30 minit lebih Habin Tulu. Jadi tak menang telok oleh kemejama dalam tak tahu kan ni kalau dengan telefon hari telok parit

Dengan wanita malam kita dalam medalai Hamaradung. Iaitu tujuh program Al-Anakuma Rame Dodo Daerah Hamaradung 2026 Adna Din Rame. Dengan halang ini mana bintang orang mana telok lebih ini. Okey, minta beli masa hadu terbuka lepat terbuka telok junang habis tambah peji tak lama dahun surat dengar tambah peji dina kami Radio Kayan Miri FM. Lagu langkanan Thomas Sanjak Langkuma Janji Tuhan.

Ayam hitam lima hanunai tama peji tak alamai dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah. Dan anak pamong ruak dek jaka alang piah nguak jimas. Lebih mana kalau lemah dahin sayang lara ujung minggu.

0: Ia libang kenap kui kana lungan wan lang gritama temohat tak lama kelarah telok peciri rido kaya mera fam lebani. Okey ujung minggu ni nuna si tak lang ana telok na. Teman hangat telok lang milik kama melok telok mami ngelarah sayu. Teman hangat telok lang te musang ajaki te elo awan telok ngelarah. Dina dah amin telok dina panaka telok. Ya win de kena nak do alang ngajan tatuk puan lah ba tejo keselamatan tamlim. Wina wanita ma tala ma dale haga nak alang tubuh dengan-dengan dale-dale halang jak hena tejo dengan tusah tegu jong meku tegu pemisi te tu dengan alang melawin dah alang gak tusah hate do te kuma bahe awang. Ya alah ba tejo tusah sok tol. Lapa tejo keselamatan alahu. Ya nuna na palahu mambeh penguman tam. Ya man telok lang peji di hina kami. Kungyok jam tak manhang telok lang jandang petengaran apa doan hina kami. Talam Facebook lebih ane korek. Nuna na palahu talam live telok. Talam mati sebab kena papi na kelapaan peji. Talam kelarah peji di hina kami hari do kaya na Miria FM. Hei na talam badengah. Hati hadu lima ala uare deh. Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR UT Maiji Projek Sekolah Alang U Anna Pulong Hadwi Nana Men Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Projek Kanan Hena Na Kuri-Kuri Ubung Guna Alang TH Sekolah Kebangsaan Nanga Atoy Seratok Projek Kanan Malabin Hadwi Na Dua Blok Uma Amin Derjah J Blok Abana Bangunan Magma Sains Dahin Negerang Taki Atak alang petelena dahin tak nak hubung mariang ani ani kena alak dengan main sayu mendak guru nuna perlu mendak nyam sekolah nuna perlu mendak alang nyadui hak kuasa sekolah JKR Sarawak 5 tak bara hati hati na pos mariang pasukan gerakan am hashtag bau nengi au talam bulan pulu talam dumana ni dehna projek kanan alang anda i tendan angeruan ni melabin hadui na upis pentadbiran dewan awan hukuman nunana pelahu asrama jadi nunai tama peji talam dengah hati jo kuri-kuri anu projek alang uhlong talam dari tam Sarawak melabin ubung kunah alang ana pakai haskola nunana pelahu melabin ubung kunah ngelapat jo lewat anu kuna bangu keselamatan dalih lahu hati pos baru pasukan gerakan am hasta sabau alam anu au lim hadui nanak dalam bulan puluh dalam madu mana ni ya saya kena menentuk lim apa jauh puji dina kami radio kayaan Miria FM. Tak menang telok alang na do hawa talam kelarah telok tu ujung minggu ni hanya lima talam kelarah telok tak menang telok alang darah dan ngeriang lagu ni korek telang aku ma selamat do hawa ya alang kena na juli jangan ya pedong tunggu ujung minggu tegu jong amigu hana jaka alang sayu awan telok pake lang telok pake awan telok na hadui hadui telok hina na rame abinte jaka awan kunan pemisi. Hello Miri
1: FM nunok tu kita melai ga amoh i dagang lubunji kunan danginang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bentpat itam nu sidang terima barang alang enbayan legah na dahin kunanalang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dang belek barang halaman web alang dang empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.

0: Teka niya ni Ate, hudungan kita. Teka na, kasi na ko itong takita na ni Kurem, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Tayo, baka nga kuda ko eh. Sige, ay kita sang eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba ano, no? Ika ka? Ya, nyamu na rike. Hayo kika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyam lah dia. Sipun aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Sayu lah kan?
1: Sayu aku nak dia. Sipun aku nak ke debi. Aman aku kurem. Aku nak membuang ke. Aku mudah lang teh. Tapi buang aku. Ini separik kayu. Ataupun aku dia batu. Aku nak dia separik ke. Ada ke jangkut ke berarti bisa dia kelap.
0: Buah hiel aku nak kenan dong.
1: Dah lupa jawabin. Hahaha.

Ya, dia pun telah masuk ke Kanada. Dan ini dalam melaku nak lang kereta sebab melaku 6 minit sampai yang datang pukul 4 lebih di negara Majak kat temu lalu. Kita mempunyai dalam dengah jarum yang tolong larah lebih ini. Dengah lang ni man sibu lang tak barang ji like anak barang mati. Anak pesaya anak ji kaya mempuk ke teguh ya nyadui ngamang. Kat alang kebun Diana alang teh halong uma di sekolah jalan dahin Umaru Sungai Spau Jalan Stabau Jema ani dia tak menyenang membedengah dengan ni ana barat alang anusang ada halam de. Ketua Polis Daerah Sibu SCP Abang Zainal Abang Ahmad teh bara tino ada lok te api dengah daripada hok buka anan tegu pukul 20 G jema ada halam de. Ya ana kayo ana mo pok tegu ha maang ngamang kebun Diana pejidin anak kakek nak. Ampayan daan kayo berong tu memupuk ke teha umur laki ane hana 64 duman ane bara apa ayak ga petapa kohong na adhin ligan na ampayan ane bara amayan perhatinan udah alang na hadi pubat ateng ane pa adho bara. Dengar hangu ala ngak ne men bintangor. Hati dalam deh ji laki ana baramate umutusi kalalang ana na geri. Palawin na talam maji tu sah te usunan naya. Ana barametong ji kalau nalang panu tu dak kilometer ji ala na kelupu jalang simpang jalan buan dah halam deh. Alam itu sah alang ana bara jadi teguh pukul 6 jema. Tidak kurunan-anan ana bara mati perahat alam tusahanan.

0: Hai, ngetak je kering. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, JIK, perah nun hadu.
0: Perah lara mamu kak kurin dalam bajere.
1: Ayau nah. Anan ke kurik dipa. Berangun nak kudua nihak nyihu namai jenamin dalam nanti. Ngelugup tu lohap dalam didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Teku je kering.
1: Nan, teim ngepang nalau lho. Utek nak kesre. Men kelo alang kelenghi tengah rangkawa ni, ukelo ngepang kelikin amin kelo ya. Ala 10 minit, alam jimigu, resak kelikin amin kelo, bahitek ngawan hamuk nak kelo. Piah-piah tamlabat perah denggi. Dahok halaman ni, naiman kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Iya, ujung ngemiku, hendak jaga alang yang sayu, alang ngadang anak telok api, apa, telok ngemang, telikir amin, awang umah di dalam amin, wina, kat-kat alang ngadang ngataku ngatak, alang ngadang na hamuk nenek katan, tak lama amin tam. Okey, minta melima tak lama kelarah peji di Radio Kayan Mira FM. Wah, ini hobi tamu peji tak lama program Abitong Ngurip Tam. Peji di Pastor Yusuf Hanyi. Ia langit pun dah batang dah terbara nyuhu tangan dalam makina. Panitia tamu peji tak lama dengar. Alangan tak bara jatuh 50 G kelunan langna dagang. Hak daerah hapusa tak terima lesen dagang. Dah ngajulah program Jom Register Bisnes Pusa. Anak-anak ji tengah telangat na ala dah kelunan alang na dagang tak lama dalihanan dan na dagang ngiyoh alan alang marung alang sa. Alang amai lesen ni meje nak menadah alang terima anak yang nak ahli dewan undangan negeri Beting Maro Dato' Razali Gapur tak lama ji majlis alang anak Baladin. Dahin mihat bara perintah tengayat paan mihat haduirin pelamana aman beh mai awang nunak tu gaya sang mihat uli iti hadui nerepah ekonomi rakyat ngejelo hadui pembangunan keusahawan alang anna dahin industri alang anna ngeh man beh hasil-hasil alang anna pi alang anna hasil alang tiak dalam jalihan ni men hadi pebelik alang anna. Hapusa ji kilang alang dengan nyolonggul apung uan tegerang hak kampung tambak. Projek kanan melegah peluji juta ringgit alang ngiuk dengan di nabah nguak. Usang produk kelunan hak awananan huina dalam industri. Alang anan nyolong nurepah kat-kat alang an nyolong men nepah. Ya mita mlim hanunai tama peji tak lama dengah dalam dalai tam wanita mentemu peji tak lama program Bitong Urip Tam. Ya mita mlim tak lama gerah peji dina kami hari do kayan Mira FM.

Sa pagsuk, alamaran Yesus Kristus. Ani akui, basta taman bung Yusuf, jihin hintam jahulaan, alam program, bitung urib, alam berdiotam. Ampayan tam pejo, nukam tam semayang, lim tam nukam semayang, itam te alam uma, alam lepau, hinok to tam te, nukam tam semayang. Semayang tam. Amay alam angalang hasulga, kami naik palai ka jahulaan, kami menjui ka Tuhan, kami ngemaran arin ka, kami mahagi ka, awin ika na Tuhan kami, ika na Allah kami. Tuhan Yesus, imasi kami lebih ani, kami sang kengkai dahum ni Tuhan, kami sang pakalai dahum ni Tuhan, imasi hakulong kami, alang kelangi dahum tek behadiyo lebih ani. Amay alamang surga, imamang kenap kami Tuhan, iminyulim kenap kami Tuhan Yesus. Manaku yang lagi dahum palahu, imasi Tuhan, ukhaman ukunyumugan, jahul ya Abdullah alam musang Tuhan Yesus, naik mereka dap Tuhan, impu bo, ukunyumugan, jahul ya Abdullah alam musang Tuhan Yesus, naik mereka Tuhan, alam arangkat Tuhan Yesus Kristus, kami usmayang, dan baraso kenap, amin, amin. Batang katuk tam lebih ani alam program bitung urip ani ihana tebara nyihu tangan alam kinatam tebara nyihu tangan alam kinatam itam tekap antangan alam Tuhan itam sembasa surat Tuhan man Filipi tulanji jodoh putusu atang telok pulu Filipi tulanji jodoh putusu atang telok pulu. Inilah putam te, kalau alang te Alkitab, kalau buka surat Tuhan kalau kira ini, aku iseng bahasa nama hitam pelihai. Filipi tulanji, joh 27, atang 30. Tebara nyuh tangan alam kinah tam te Tuhan. Bisayuna barikam tekap mendengar sayu Kristus ati. Jawi kui nae nyinang ikam kah, awi kui amtek dihikam kah, dangkah kui kelengi maruntuk ikam nekering tagang alam ji belua dan alam ji kenap ikam mete meju kinakam alang alam dengah sayot tam mangkam bisau kenan bunukam ati natada alang tula tidha marundaha sang las tasa bimang ikam ati na alang urib ati pah naiman Allah awin tula nani uan na okmanikam tawid Kristus yati nusinaikam senginah tua teha bikam senjam kate lahu awiniha dan peji alam kate alang uan kam nyinang te akui kurun Paulus kera ini pah ikam kelengi warung kate ati te akui loh lahu anak surat Tuhan tambah sa alam Filipi tulanji Jawa 27 atang 30 tebara nyihu hitam tangan alam kina hitam jam surat Filipian ni Paulus kalau surat ini teguh hati alam umat jin nyanangan kelunan Filipi jasa tangan alam kina alam unak lo alam unak lo nyihu surat Tuhan kalau bahasa lebih ni tekap tampan tagang alam kinah tam terlainan joh dop tusu sayunah barikam tekap mendengah sayu Kristus hati ya awi kui nai nyinang ikam ka awi kui amte nai ikam ka dangka kui kelangi maruntuk ikam nekering tagang alam ji belua dahin alam ji kenap ikam mete meju kinah tam alang alam dengah sayu tam Paulus nangan dahatinan nyurap antagang alam kinah. Nah, pedong-pedong tebara alang nuni kuituk hitam. Hitam sidang, tugu tek gebala, tugu tek pasdal, kubuah gereja hitam, tangan kita pedong. Lebelah kita pedong. Paulus barang dah Filipi tinan, tugu ha amteka, tugu ha teka, tekap paan tagang alam kina. Dunang kalau aku nangan kalau anak tak, alang nai jadi su, nesu men umaru,
su menggereja long malai kelop ji hina hina khamte hina hina kelop sekolah tai lo gereja tai peji dah pepang saya alam college alam university ilaun halang piah kina peji hing kelop pakalai surat Tuhan sembayang abi surat Tuhan nyu hitam tagang alam kina tam mang tam kuma o usi ketama kina jam gulaan usi pasta ku jam gulaan naik dari sunu ni abi nanan Paulus tangan dah aku nang Filipi ini teguh hak teka teguh hak teka tekap antagang alam kina kena nanan pelahu kina kui ni kalau anak tak kalau harinta kalau saw tak lim pak antagang alam kina te Tuhan mang bloh bloh nyoh Tuhan sayu nyoh Tuhan te bang nak tam nyoh Tuhan alang kedua tebaranya hutang alam kina sautam peji na katelang sayu peji na katelang sayu surat Tuhan baratina lahu kuma saukam ji bulwa dahinam ji kenap ikam te meju kinahkam alam Tuhan peji kenap na katelang sayu mang peji kenap na katelang jiak kahum tam kulunan ni nginep ilo aran tua alam urib te balai nginep na sayu awin jah aran tula te balai nginep na kal jiak jaran tulah ketelah ho bi alam kinah tam te Tuhan sau tam peji kinap na katelang sayu mak hari Tuhan beju hari Tuhan alam daleh tam alam gereja tam ini nak kelok te kalau alam gereja alam kapandar pengayat kelok peji kinap beju hari alam sayu alam gereja mengkelong kebala tua mengkelong hadap tua yang nahadui itam piah piah peji kinap nahadui sayu beju Tuhan peji kinap nak katalang sayu alam kina tam alam daleh tam alam gereja tam alam katalo petangan ji dahin ji alam kina tam surat Tuhan baratinan sayu tam petangan ji dahin ji alam kina tam jatam am tasa jatam am tebelo jatam teburat itam tekap petangan ji dahin ji alam kina ji beluah dahin alam ji kenap menjual di Tuhan alam daleh tam winanan aku nang ngalin telo panak pahrin do ni petangan tam ji dan ji alam kina tam telang lemah ti hang tam tehi mitan lemah tam duan dah nangan dah te piji pepang winanan kata Tuhan menitam itam tekaplan petangan ji dan ji mang tam gelong hadap mang tam gelong hate siu men Tuhan itam tajelang pada Tuhan geri hate pepang geri hate mahak Tuhan geri pengalai surat Tuhan bara surat Tuhan meniha amin anak gunakan terlalu jumlahan terlalu panah paharin alang

Mangtam beloh, mangtam leko, ngiyo hari Tuhan. Mangtam melai, melek kinatam. Tangan tam ngiyo Tuhan. Amin alam Tuhan tu atedena, alam Tuhan tu atesayu, alam Tuhan tu teurib. Amin Tuhan yang sisitap kalung kuma, ihan alan, tenang teurib. Jika kenapa menang atang hatamai, ya mujul akui. Amin alam tu lepanang paharin. Lebih ani, medawa ni, telok langkuhi tebarani. Tangan telok, ngiyo hatu Tuhan. Tangan ji, dehenji alam Tuhan. Alang baik lo, ngiyo surat Tuhan telah basa. Lebih ni surat Filipi telah jijo dok tusu atang telah puluh andi. Ya kuma tagang alam tusa. Sautam tagang alam tusa. Lan nusiha sau tuang yo Tuhan ni. Usiha senang tuang murid yo Tuhan ni. TKT, ku surat Tuhan utarang terang baratinan. Adang TKT, alam murid Paulus sendiri pa. TKT kena. Saya tak puji kenapaan awin TKT kena alam murid Paulus sendiri iha OKT awin yang senangan telok lim alam senangka alam tusahka itap antagang alam kina awin Tuhan kuma jadi tau bayana itap sang telima ladungaran itap sang telima labungaran men Tuhan anang catup menitam panak pahrin nyo itam tangan alam kina tam nunututam tangan alam kina tampaan nyo Johani nyo surat Tuhan terbasa ngadawani lebih ani ihan nyo hitam tagang alam kinah tampaan tagang alam kinah tampaan peji kinap na katalang sayu peji paan meju hadu ilang sayu tehang tam panak parin petangan ji henji mangtam belah mangtam kelong ji henji temelak mangtam kelong ji hari tam lang ma temelak alam kinah sautam petangan ji henji alam Tuhan Yesus Kristus alam bayar lo alam Johanan nyuhitam tagang alam dosa lan dosa ni te alang bahat te alang nyan awin anan aku nang ngalim telok panang paharin alang te klonghi program bitung uripani tangan telok alam dosa alam senang alam kate alam lu telok ngiyo Tuhan telok ngiyo Tuhan telok nakipit te Tuhan awin alam Tuhan Tuhan dedena alam Tuhan tu tenelu, alam Tuhan tu neasi, alam Tuhan tu tena urip ngaliman. Amin anak kunangan telah panang paharin, alam teknologi program bitung uripani. Tagang pan telo alam tusa. Mang telo mulai belo, mang telo mulai ilko ngiyo Tuhan. Nukap dan sembahyang. Amai lemah ang surga, alang kelalo nyalang kami. Kami up pengalai okidok suruh Tuhan, marung tebara diho kami tangan alam kina kami Filipi tulad ji jodoh tusyo tang telah puluh ni Tuhan tepat tuk tuk alam kami nyinang nilok tuk kami tagang alam kina kami nilok tebara alam nyiho kami tangan alam kina kami Tuhan Yesus masih kami Tuhan ya kami pantagang alam kina kami sawa kumpat peji nak terang sayu Tuhan petangan ji dan ji alam kina kami dan tagang paan sayu tusah sao teguh kami melu, sao teguh kami kata Tuhan, kami inginah di Tuhan Yesus Kristus. Amin maha surga, ani ketalau ketika Tuhan, ani sembahyang ketika lebih di Tuhan, di program ini, kami akan hidup lebih di Tuhan, kami ingenap tagang alam kita kami paan, atau tang baya, alam marangka Yesus Kristus, laki alam huruf kami, kami sembahyang, berasa genap. Amin.

0: happy birthday Mika Baun.
1: Kena mani Kak Rin.
0: Jah, tepana 7 minggu ni teh kuman. Tepana pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, teh tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, teh kita lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari Roblox pun lah, Nan. Nih, ada aku mentang, Eka. Ini mana, Nan? Lisin ke di dah?
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku, ho. Nan, lupa ku ada nuni rem. Lelan ku ada keren, ni.
0: Ah, gak, ya. Tunin, ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama, Cik.
0: Nah, itu nak info ni baun. Nah, tak kaya. Bek kat mana ni, ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngeluh lisin ni kak palaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena kadi, teh ni tuk teh bakal ngeluh lisin kak. Nah, teh ni tu bayan nalau, ulah lau man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman keren ni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah.

Ini pejuang dalam kara sama gua. Lebih ni dia nasa kena mana telok alang ngerti. Pejuang nak kami pakai channel Astro saya tu suji. Mana pegal lah telok atang pegal lima lebih. Dahin online radio mana pegal lah peladua pelado atang pegal lah enam lebih. Anu nampel human telok alang pakai my review telok dan ngeriang dona kayan mana pegal telok atang pegal lima lebih. Minta melangkit dalam pasar miri pakai FM dan lemka hati pitan puluh lima poin tusu. Dahin pitan puluh sayak poin kosong. Man pukul lima atang pukul lima lebih. Manita melangkit kucing dan pakai dua frekuensi FM. Mana pukul lapel dua belado atang pukul enam lebih. FM G06.G, FM G0G poin tusu. Anak-anak band radio lang anak telok pakai. Ala telok deng pia HPG ngeriang tahun nakayan alang ana pamo men RTM miri. Ya pada perlu saya minat lalu bekal pat lebih saya pahabung dah ini sekena mana kalau lang japan kalau ne lebo dalam maklarata melebih ini teman hangat tak lang hipun arana Rosiati lagu alang kenal lui taimat. Ya ana tujuh mentelok alang hipun arana Rosiwati lebih ne.

Nenek nak mana telok pedong saya tak langan ini pedong nak kenapa telok tengyendap pedong ngiamdap kesiangka pelama nak tetok kanan bi bagi Abdul Majid ya atau ke amanu nak sayu kenap nak abi nak udara pengah dahin jarun dua atang telok duman ya pengah uhiak tinggi persa langan api dalam duman 2005 abi ni jam ya layak dalam calon alang un dah bara bi jinun jinun te surat alang bara ya gak hadianan bi surat tanah natang sumak 20 ji duman uwati ya tapi jadi nak kami dalam kelarah tam lebih ni lagu langkanan Karolan Malai alang kumak ji pusu halam wading hapa dengah men kelumpur an pamomitam lem

Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Yes, Rita. Alang aku ma, alang ku ma. Kapung kan lian ngau tak lama. Kuana mana telok lang cerita ma pejauh tak lama dengar. Alang ne mana dalih merudi. Ya, aku ngiyo teman hangat telah lang haja ujam dengan hande buat dalam media sosial hak telah kuriak ya tujuh dah dah ngatakap ji baya alang arun nak puluh saya apa yang tusu kaki dah ngatakap dalam ji operasi alang anah hunge baram doa ni. Operasi ane anah te eda tim Eric Kett.

dihina dah anggota pasukan alang haja uhipun pengjam nanok to gaya hari takap baya alang teh ha hungianan dihina baya ani dang ataka pejelang dihina jabatan marudi. Jadi ane hak nah tak jo hadui dah dang ate takap baya jema ane dek hak marudi. Ya perlu saya pen kure aruna dah perlu saya pen tusu kaki aruna. Naru Dahi nak kalah mendengar Willy T. Tanja 50 nyam sekolah Tibet Ngiyoh Borneo Culinary World Cup 2026. Tak lama dengar halang nusang tidak dengan ini mana kucing. Ya, hukah 50 dah long nyam sekolah, 50 long nyam sekolah halang api pekali dalam latihan teknika dan vocational Tibet alang ni mana 5 institusi dalam medalah ni alang teredahinang tajaan ahli parlimen puncak Borneo Dato' Willy Mongin ala dah dang Ngiyoh Borneo Culinary World Cup 2026. Ya, nyam sekolah ni neman College Vocational Kuching Yahoo School of Skill Blueprint School of Hospitality and Culinary Art Kuching Skill College dahin SATT College. Peji dalam mendengar dalam mengarah peji di nak kami. Wani habis tan peji dalam mendengar hakaria haman tolim. Temuhan ini nak kami ngira lagu lang kena naik salang kuma melukut di tepi kantang. Melukut nak kurin tam kayan unyer. Unyer nalang nak yang te balan barang ya. Ya selalu ya mentok lelah masa ngarah ujung minggu.

0: Ya, saya tak dalam berlaku melukut di tepi kantang. Tak lama dah hentah makan ya, nak melukut tanah yang nak unyer. Tak manhang telok leng oh ada korea kan. Kena nak melukut korean lagu ni. Janda inu lukut dah. Melukut sana ya, nah, tak lama dah hentah makan ya, nak unyer. Okey, mentrak lima tak lama kelarah puji di Radio Kayan Miri FM mitam puji tak lama dengar keliah lebih ani yakti kejohanan Westlake Badminton terbuka Miri 2026 kerani pejo anah bandar rakyat Miri tino tak jiribu pemain 92 adalah lang ngioh program ani tehang nak Korea Selatan Thailand Vietnam Singapura Brunei Arab Saudi Taiwan dah kena dah kena Timbalan Menteri Belia Sukan dahin pembangunan usahawan Datuk-Datuk Ripin Lamat tak baras kenap-nak awin lebak daleh-daleh leng ngioh program mana. Dahin hukah kelunan leng ngioh nak peluh anak baras saat ni peju men oh lima atul ong tak lem duman arih dek. Ini petulah sukan badminton tak lem dari Sarawak jam nak saat ni ayak kurina. Dahin untuk kanan lahut dan tolong pelayang lahut sektor HDUA dahin ekonomi negeri. Ya, donunan teguh hati menjadi ke Johananan khas tadi nebiri. Dalam perlawanan ini, 50 sayap kategori an petadiang. Wanan ngua etam peji tak lam kenun kauli halang ane tubuh teguh dah na Kuala Baram Cycle Race 5.0 di mana ni. Ya ana kos belajar. Adang bilun alang bo ana nuki alang ate na kanya kelunan ha peringkat antara bangsa ning yo Kuala Baram Cycle Race 5.0 di mana ni. Nunanto ke dah bara alang ne mandatuk Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Ada ini ya barat doh mana ni? Tak lima tu pada 45 long kelunan langi hona alang ni mana 25 pesukan mana pita nak daleh alang teh usun tanah ni. Dan ana barah hukah na anak nekanya awi doh mana lau deh nak pita na tul ong kelunan langi hona. Mina pun uti dah lo man beh na sang nyadi peji dihin serikat-serikat adang bilun alak dang mai legah tiket alang pasok mana dah alang ngiyoh kelihane. Ya, donunan teguh mai dia mana dah alang menang tak lama kelihane alang atna tak lama daleh miri. Ya, anan tak jauh kenun alang yang kita nak tubuh tak teguh dah nak Kuala Baram Cycle Race 5.0 ujung minggu ni deh. Wana nangwa tejo maraton na Bintulu jam na grito kalangaya menude ekonomi mandak luna lang tek talang madaleh Bintulu. Awin na tek dah kelunan ha peringkat antara bangsa ning yo program mane dang negeri ude langaya talang ekonomi dah kelunan lang tek talang pasar Bintulu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu. Ihati Joni Pang tek bara tok kalang uli kena kelihan ni nah dang mai peluang repa mihat uli ti hadui ekonomi nunan pelahu tek jo hotel apa nak kelunan Nexan langio program ni dah kelunan alang na dagang ok deh na pasakayan wi nak lahu dah kelunan lang na dagang pabelik penguman tak dui deh na lang na dagang alang ja. Dehin hak bara long nak hadui dah na Bintulu maraton ni. Iha apa saya? Tokanan nak dang mihat saya lahu. Hadi maya kedhen urip rado baya Bintulu. Ya ana barat 10,000 pada tu tusu budal ong klunan manalam den manawang dale ngio maraton Bintulu talamat du mana ne. Iha dua nunan teguh mai hadiah. Mendak lo menang talamat maraton Bintulu. Ya Allah nak menang dalam maraton Bintulu di mana ni nak pelari rupa kelunan men daleh kenya Heti Edwin IEB Kipto alang api nama uji men dalam maraton Bintulu 2026 dalam su teporong Heti 42 km alang matoh lekak men padang bilun nak Bintulu atang pasar Bintulu. Ya, Dahin darah itu purong hina 2 jam 40 minit 35 saat. Dan dalam kategori terbuka laki. Dan geri ulisin tusu ribu rikit. Dahin kuri-kuri hadiah alang jang ruang. Alang api nombor 2 hina Muhammad Haziq Hamzah. Darah dan terpurung dalam 42 km ni hanya 2 jam 40 G minit 30 saya saat. Langapi nombor telah hanya Sarulah Safri 2 jam 50 minit 40 telah saat. Dan dua orang kelunan ni hanya api nombor 2 dan nombor telah hati kelunan Man Malaysia. Langapi nombor G mana dah dah hanya Nur Fatin. Dahin darah tu purong Fatin long mati 42 km ni nak 4 jam minit 20 pas saat. Lang api nombor 2 di nombor telah nak i ling lau dahin Karun Amishak. Ya minta melim tu naik tamah peji tak lama balik utat dengah dah na maraton Bintulu dalam Dumana 2026 ni. Ya, so kena mana kalau lang teh Bintulu jam nak ramai kalau dalam hujung minggu ani deh.
1: Baik, kak pani penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku kan hebat net. Itu lim kapah bong tu ni. Hinak pekat tes kah?
1: Bah. Urok nun ini melek nan.
2: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyot, nyot, nyot. Ini nerim. Ini imbek kena meng melek bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinun dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu maya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai-tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini. Tolong.
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae awin hadui jiak dang tubuh usi milijah ka dahin ngawan.

0: ngelarah jaki miat pengjam. Tips puboh taya kelita. Lubunji pelesak di taya kelita. Lubun dua ngalui maring taya kelita kelo awina lani. Lubun telo pelesak bunga taya kelita. Lubun empat tegri kelita kelo elemen hak kedai. Dahin bayaloh teh pelesak elemen kelita.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayaan Miri FM.

Eh, dua lagu ala ada ka pulau talama kelarah ta melabani seolah lagi nan tak dan dan lagu dia bangku lang yang kena na dia nan ini. Okey jarun tolong larah halabi ani ita mepeji dalam mendengar. Ani ada dengar lang ngenusang. Dalam daji do bulan saya. Tunggu buka lo tusu jema do enam. Alang ate barat joh ji halake alang na hadi mesek. Aja nusang petakur kita bib ana petok kita melim wi nak menita malang hipun minat lang hipun nure palang nyutok lale ate mesek. Ji laki ayah alang umur 72 aduman okelan sangat patronga dahina pate. Oh ya nyepa nurepa nyepa demu nudok. Oh ya alam ya mesek ane ya na malam ini ji laki ya mesek haji anak hungi teguh ya mesek ane hanya nak ngete ji nyepa demu. Nyepak demu ke nyepak delivan? Demu ni demu. Ya teguh hanya nang nyepak ni halam unge. Ya temo api ji kayok dook. Ji kayok, kayok anak nak api awan nak metek hurung nyepak ni deh. Teguh ya udang belusah nyepak ni deh. Ala ke ani temo munang kohong nyipa ani de. Bi tegu yang munang kohong nyipa ani jana tepat te eda kran kah te kohong nyipa anan bi arun ok jana bi yak ha. Ya tegu ya te api kohong nyipa anan 5 minit. Oh yang mata nyipa anan de. Nak lak nyipa anan 5 minit. Pah 5 minit jureh tapi higam nyipa ani deh higam kohong nak lang upunang nan deh bi kohong nyipa alang punang ni deh nyeman-nyeman bayat nunok lo bayat murip lo nyeman-nyeman temo nuduk usu na dahin ipan nyipa an deh temo nyait te usu nekamah laki ani petep awan na higam kohong nyipa anan deh. Susah ni anak bara jadi tugu bulan 5 ala ulalo tugu laki ani alang aran zang ati mesek haji hingga ok ajalang dahin hati ha zijang adalah kina zang ati bara pak ada nyipa ane deh lait nak lang kiram nanti macam tok gak karen elektrik deh dahin ya lahu bara kong nyipa ane deh temuh bat lekat te usun nak kamah nak talam higam nak teh. Ampayan ya deng te mebet kong nyipa ananda. Dahin hanya nang mabedengah ya negeri pubat hospital. Win hanya nang usu nak temu betong men pun peluah dalam kamah nak ni. Atang puun nak lengan nak betong kenan bisa nyipa ananda. Taklah menjaga 20 minit zang temo kiram ngan nak tedah jandang bijak ngan nak hindang nak te buruh ya sayo leang nak jemah lemong nak deh temo nuta kena na bisa nyepa anende abin nyenang ya makin jaak kena na bisa nyepa anende langati na usun dah tegeri ha mau bat. Adahin hadu dah doktor pedar mabat tisu-tisu daripa anit-anit ke sin-sin ke halang te usu alam kamah busun kamah halak ke ini langgak pat nyepa anande anda ngadit dapat lim. Dua bulan darah nahi apubat. Dahin usu behule zang alang petap apa nak nengam kohong nyepa alang u anak munang kohong ngati deh. Selamat. Dahin ya an kohuli. Dahin men cerita zang ni mai ji pekali dahin api hitok mai tamlim alai tam paan hiriak asan sang higam nengam temoh kat alang macam tok nak nyipaan ni bisa
Hui nak mana telok alang nyutok nak hadui awang tanah. Jamili kak kelunan alang nyutok mesek te muka te kakak ke nak hadui lumak nak hadui kebun. Pak anda petok kita beli mana nasi tak tak lama karah tam lebih ane. Ji lah ke ayak alang umur tusu puluh dua duman okelan sang geri pati manha. Oh ni pak alang u anak muna ngati kohong nak anak hegam kohong alang u nak kira jinun te murip lah nanti alang nyaman nanti. Naran ada te buka bana te maat alam dehin belonga kamah behule laki ayah ane ebe sayun ya selamat minapa darah ya bulan minapa darah dua bulan ya te bubat.

Ya, macam lim tuan dia sama pergi dalam dengar dalam kerata melabih ni dan lagu lambat lo halang aku mak. Ini teman hang tolak leng li pangikam ngerang lagu lang kenan Zeton Simeon dalam mengkarah tamujang minggu lang kumak menaruh harapan. Lagu ni an tuju mita melim dahin pukul 6 lebih bidayuh meja program. Dahin pahabung dahak peji dahak muak jima pukul tolak lebih.

salam cerdas bangsa kuy. Tuhan masih itamlin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelita, paan peji sayur dahin kelunan banu. Ketalo kuy pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa na. Amte pegi ayo lam ne na bego usuntana jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin maya itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.

Sobat Ngumis berasa demuti pun punabar. Zon ekonomi sibu ngin pinumpu sidia peruang kerja generasi muda. Bintulu Marathon Norik Pisua semeng 1,472 orang nyaa sua 20 taruh negara. Robis semeng tan daging de oboh ais mau berapas de serikin. Selamat Gumi bersama dua ku filem Nabuang Ngedang Abar Gumi YFRBD Demuti Tengah Nabar. Generasi muda memitik dan meroti dasar perintah bayangin buat fikir dan otak pemasang Zon Ekonomi Sibu SEZ tak put puno-puno apa puno. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dua pemasang bakat Datuk Dr. Anwar Rapai nang perintah negeri mesidia sekabranya RM2.5 bilion dengan negorak pemasang Zon Ekonomi ino. Anak muda pun mesti gasua naik duman sobat bardemunu sakat ia jagin pingulu. Bayar kinyam piutung so pimasang SEZ. Pun pinumpu SEZ ia sidia peruang kerja, ngokal tenaga kerja de ogi pimane, donorik pimodal dan negara ekonomi sibu. Ya sebenarnya niti taka bikupur silaturahim pelajar Dun Nangka 2022 sua dan obis ni ribu pelajar institusi pibrajar bigatung de sibu. Sementara itu, Datuk Dr. Anwar Nang insentif pendidikan Dun Nangka bidokat RM757,500 mengin utung nudut RM1,500 mengerima pelajar institusi pibrajar bigatung Politeknik 2 Fob Nuom sentipuah sawa 2022 nek 2025. Pinurung beranya bongin sama rata nudut pelajar de mujur nyamung belajar de kira bangsa dua agama. Pinurung sen pelajar tahun pertama ria oboh kitubu ngan notap Robi boga anak muda ogi peruang nyamung belajar dua doi bidu pinusah beranya. Yenang, pelaburan dan pendidikan suku biguna ngan peruang modal insan de ogi pimane takah bigatung dada penai duman dan pimasang Sarawak. Ia goraga graduan de meh oboh belajar de kawasan luar kawasan da pari naik duman ngan turung dan pimasang sibu. Ratus de limbang oba mitia da ngin puno kerjasama dan pimonu projek pimasang strategik de koda lebuh raya persisir utara NCH de jurah oba puno. Gapi Menteri Pengakut Dato Hasbi Habibullah nang setiap projek pimasang mit kira boga pikara de koda isu mit tanah individu. Perintah Sarawak komited nota pingitip rakyat oba ngin partian sidia bayar ganti rugi de bipatut sentana dua aset de oba mit. Ya nang, kerjasama ratu suku biguna ngan nota projek dapat oboh ponu nunak tipu. Dongin piutung, irusu pimudah orang derobi pagu, do pimokat ekonomi. Ia de jagin kah ahli parlimen Limbang, sobat deniti takar ngarum batan asal, beramah dua pesta mansoa kedayan Limbang, de kampung Nauran. Opis Dayung Dua Rawang Sarawak tajah masang papan pemuka keusahawanan wanita atau WED. Iti, ia platform digital bersepadu de Sipengas de Sarawak numpu dan pimasang nya Dayung denai kerja dagang. Menteri Pimasang Dayung nak kauput dua penyenang komuniti Dato' Sri Fatima Abdullah nang suka beranya RM170,000 mitiak soal perita negeri ialah dengan masang platform ino. WED dia nguruk pinorang profil nyaa dagang dayung dan ni pengkalan data ada pakai data masa nyata. Itingannya pimuda nyaa naik dasa program latihan pinurung beranya do pimasang kapasiti. Ya sobat ini takar onu dayung takas Sarawak 2026 de Kuching.

kita buat dua abar. Sukan Gemar Putra ke Semenmoy Sarawak 2022 mekakwa odepah selepas nguruk Semempat Perbadanan Pimasang Ekonomi Negeri PKEN so seluruh negara dan semangat kesukanan dua pibakuang. Premier, na tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang bitaning debuh nai dua sawa ni sidah ino idah jak bitaning sukan pak platform ngan nogap atur bidingan sama paham dua torin jamit de osah rakyat Malaysia. Pengusaha Perbahasa dan Menteri de Opis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi dan Majlis Pinutup Bitaning de Wisma Melayu, Kuching. Pengatur Bitaning pun pikiran Sarawak dapat ngatur acara sukan de ayuh. Iti berpikiran ke negeri mesuku bisidia jaging kluster utama pengatur Sukan C 2027. Sukan Gemar Putra ke Semenmoy mengatur soal 22 menubran ju nek ni menubran moy soal ada lebih 1,000 atlet dua pegawai soal semempat PKEN seluruh negara. Bintulu kita bu nogap ada pejagin destinasi sukan bitagah antarabangsa selepas Bintulu Marathon 2022 muju norik pisua lebih 1,000 orangnya a soal 20 taruh negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu, Johnny Pang Leong Ming, nang pengatur acara itu pikiran, Bintulu memakin oboh puan detakah global, rasa nyin pasas de positif nudu ekonomi tempatan. Sektor hotel, dagang desa, nyaa de bijua pinguman, dua orang dagang tempatan pun suaga terima pasas ekonomi, bitu nak dua pingunek nyaa de suak dan marathon ino, bayar nyaa ruar. Bintulu Marathon ida sijangannya gorak semangat kesukanan dua bibakuang pakakat ke Aden Sarawak jagin destinasi pengatur acara bitakah dunia. Edisi 2022 menyaksi orang depakainya sembikot huinu oba piru nunak standard antarabangsa. Edwin Yeb Kipton so Kenya menjagin juara marathon 42 km tibuka dari sementara Nur Fatin Syahada Tamsi dan kategori dayung. Bidaning Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke Perui ida sijak jagin platform karik bau bakat de bau pak nai duman nanya ima sina mata nasal de warisan nyaa iban. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Engineer Christopher Gira Sambang nang setiap lagu yara dokumentasi sejarah adat batan asal baya gaya idip nyaa iban nyanya pitangga senjenerasi dari nek. ACSJ pun buka ke peruang kerja dan industri kreatif bayar goraknya pakai sina iban dan amar digital. Ya sobat ini ti takar taja bitaning separuh akhir ACSJ ke Perui de Dewan Sebaguna Selangau. Sementara itu penerbit ACSJ Monica Midinang takah final de spauh betong dan beran semengiti retoban kategori bau nganyin peruang nudunya a seni tempatan pikirian asir kerja. Semengdua finalis mujur odi ketaka final selepas pusingan separuh akhir de Selangau. Pengisuba seludup robis semengitan produk daging de obo ais bitoket robis RM154,000 ke Indonesia mujur obo perusak de Serikin. Dan pinorang jangan riset markas 1 division pemujur ini asal operasi Batalion Ketaruh, Regiment Ranger Diraja dari buah Brigade Ketaruh, Infantry Malaysia, Nirusu Op Keris Parang, Ngumi Sumia. Tak operasi pasukan sedadu mekiri ni lori dobah nutu pakai kanvas biru, mora de Oran Haram Kupo Sebobok, nuju ke Bat Malaysia Indonesia. Kerja perusahaan mendapat lori ini toban 500 semengeni katun produk daging dobah ais, Bat 1,220 kilogram dedoi dokumen desa. Deriba iranya rakyat tempatan bisama barang beberapa semua bersorah nedu polis dua opis perkhidmatan veterina Sarawak watas bau sen tindakan. Nganku ngomas sabar kuasa bau pun puna. Zon ekonomi sibu ingin pinumpu sidia peruang kerja generasi muda. Bintulu Marathon Norik Pisua 1,472 orangnya a so 20 taruh negara.
Robis mengitan daging double ais moberapas de seriki. Demut si Jabar ngumi YFM video bunyi Sunda Syarifah Jauyawan Abdul Rahman do menukarkan sinabau. Da Josh Martinson section berita was masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat ngumi, dua salam sejahtera.

saja. Selamat datang ke Mindu. Terima kasih anda semua. Bila kini ada sama anda kepada kami di TV Mindu Adu Minggu Aduan Beranahi 2026. Kita bersama dari segmen Ngancang Betul sampai dengan pukul pre-eve dengan hari termati dengan lagu-lagu penghibur dan sediakan dengan semua bila kini.

Oi, mana di Kagayanu ada tempat kita, ada community yang mungkin di Kagayanu pagu. Jaga berpagi juga hujan di tengah-tengah kawasan. Dan juga ada lagi hujan di Kagayanu ada tengah-tengah kawasan.

guru kasut kasutukin kita berajung semati peluang das kita dari bangang ramin ataupun dari kawasan perumahan kita ataupun dari kawasan kampung lebih senang lagi sebab kadang-kadang dah jarang betul ada menu anu minggu memang ti ya. Okay, terus berhibur bersama anak-anakku dari community. Semadi kita nenek ke menu, semadi kita berjogging. Ya, di belakang kita ada suka minan earpiece ataupun headphone. Ada yang kita kepingin lagu-lagu. Semadi kita berajung ke menu jogging ya.

0: Adinum. So, ju negeri anu bulan Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa ga nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik ga cabutan bertuah nga bega dengan aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike. Ju neg pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ya, pukul 6.30 mati agak menang sana biata akhirnya dapat untuk kaping. Jadi mesti lalu kita nyambung lagi dengan lagu-lagu penghibur kita sampai dan pukul iju agak menu, pukul ju kita kaping agak menang sana bukar sadung. Dan pasin kita nyambung lagi dengan lagu-lagu penghibur sebagai kita kaping program semayang wang pukul mahi bingar timati kemenu anu minggu dua anu bulan mahi 2026. Minum dengan terima kasih untuk ini ada masih setiap sama aku ada bingung radio the community dan mana dengan kita ada BFS Facebook kita ada community pun ada lagi hal lagi bersama dan kita terima kasih dengan terus nyelung bersama dengan kami sampai naga pukul prii bingar Siti mati ya.

0: Mari Kerja
1: Mirayah Pikir
2: Samah Dengan Abi
0: The Segmen Ngancang Peta
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisang.
3: Jam di Studio Madin pukul 6.30 Sengumi Ando. Sibu ngasi pun pun naga. Zon ekonomi Sibu neten kukak peluang kerja ia nak tubak merak. Bintulu maraton terik penyesuak 5,472 peserta so 20 taruh buah rais. Rebis simeng tanah daging sejuk beku dok serapas di Serikin. Selamat Sengumi Andu, bisa mengaku Vic Moloren dan Dermegah Sengumi Andu, YFM Bidia. Madin tengah negah, tubang merah dok mitik bedak merti dasar perintah saman bikutung buat pikir, yang netu penyekembang zon ekonomi Sibu, SEZ, dok mansang yang ngasi ka bersepadu. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi ka Penyekembang Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Pai Kidanang, perintah rais menyedia pitah beranja awar, perungun di RM1.5 bilion yang kakat penyekembang zon ekonomi ana. Tubang merak berguna kanu penyurah aktif amai ngerah jadi penguru di Senus Andu saman sian utung so penyekembang SEZ. Pinaten SEZ ina kuka peluang kerja peruah tergara mahir terik pelaburan yang kakat ekonomi Sibu. Ayah kidan sakati tipu tikuruk silaturahim anak skura Dun Nangka 2026 bersama Rebis Seribu Naan Anak Sekura Takat Bergantung di Sibu. Setadana Dato' Dr. Anwar Pai Kidanang, insentif pendidikan Dun Nangka adi perungun RM757,500 mahteban utung ke RM1,500 Anak Sekura Takat Bergantung Politeknik ke Form 6 yang tipu sosowa 2022 neg 2025. Menurung beranja anak, dok ngen sama bege ke anak sekura adi mujur nyambung belajar ngada kira takah pimudip. Pinurung yen anak sekura peguru nyambung belajar repeju yen netu rebis bege anak merak bian peluang yen nyambung belajar ngada nura susah belajar. Ayenang pelaburan drum pendidikan cukup berguna yen peruah model insan pimahir bergantung adi dapat nyukong penyekembang Sarawak. Ayah menegah ngatat barang graduan adi mekemas belajar di kawasan sepak bedak pari yang berkutung pemandai ke pengalaman drum kakat penyekembang Sibu. Rakyat di Limbang dok bitik bedak ngen kerjasama yang bedak mujur pemansang projek penyekembang strategik saman Lebuh Raya Pesisir Utara NCH adi Aundo Mansang. Gapit Menteri Pinyakut Dato' Hasbi Habibullah Kidanang tiap projek penyekembang tembit kira berang masam pikara saman isu pinembit tanah individu. Perintah Sarawak tetet yang netu kebajikan rakyat dok tembit bad ngak penyedia ganti rugi adi patut yang tanah puanka aset adi bikait. Ayah Kidanang kerjasama rakyat suku berguna yang netu projek dapat dok mansang tunda tipu adi dok tetap adi dapat kakat penyekembang ekonomi. Ayah adi menegah ahli Parlimen Limbang Kidan Sakati tipu ngarem kebudayaan bipawat pesta beruman kedayan Limbang di Kampung Nauran. Opis Kaum Dayung Karawang Sarawak peguru penyekembang papan pemuka keusahawanan wanita Puanka WED. Atina platform digital bersepadu adi sebungas di Sarawak adi tumpu di penyekembang tukai dagang dayung. Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak Andeka Penyibemai Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang minta beranja perunggun RM170,000 dok mite sepitar is yang nyikembang platform mana. WED renyikan penerang profil tukai dagang dayung drem di pangkalan data berpusat adi pakai data masa nyata. Rakahana bedak plan bedak planning dasar program training menurung beranja ke penyekembang dapat domansang ngarbis ngasi adi bersengan di data. Ayah kena serati tipu penyita Andu Dayung Takas Sarawak 2026 di Kuching.

Hijau dingin ingat agak. Sukan Gemar Putra Adi Semeng Mai Sarawak 2026 berkemas selepas nguruk semengpat Perbandanan Penyekembang Ekonomi Reis PKEN Dindi Abang Reis dalam semangat sukan ke Atun di Kaban. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang sukan dua suar anisi dahana dekat sebitaning sukan pak jadi terun yang negap atur bidingan di asal rakyat Sondi Abang Reis. Teks mengenangi dok bahasa Bedak Menteri di Opis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, tiputep bitandingana di Wisma Melayu Kuching. Pengatur bitandingana Kirin Sarawak dapat ngatur acara sukan Adibaga di kinegap penyedia Sarawak yang ngatur sukan C 2027. Sukan Gemar Putra Adi Semeng Mai dok ngatur so 26 anu bulan Julai neg di anu bulan Ogos ngap penyesua rebis ribuan atlet ka pegawai so 94 PKEN Sondi Abang Reis. Bintulu jadi turun yang pengatur sukan takah antarabangsa kan Bintulu Marathon 2026 mujur terik penyesua rebis simeng ribunan so 20 taruh buah reis. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Kidanang pengatur acara anak kiren Bintulu dekat sedongatan di takah global kena so kakat ekonomi kawasan. Pita hotel dagang sitka tukai dagang dalam reis menegah kenyam asir ekonomi so pemendag bara peserta. Bintulu Marathon dekes yang kasan semangat sukan ke Atun di Kaban pak menegah negap imej Sarawak jadi turun yang pengatur acara takaong. Sebab 2026 karyati aran bitanding dok ngata na tunda standard antarabangsa. Edwin Yebe Kim Tun so Kenya jadi juara maraton 42 km di Kukadari ke Nurfatin Syuhada Tamsi juara kategori dayung. Bitanding anugerah carta sapa juara ACSJ Adi Prii dekaus jadi turun yang siroh bakat bau pak menegah kanup nura yang jaga pimiu batan asar ke warisan kaum Iban. Ahli Dewan Undangan Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang Kidanang tiap ragu adi dok peruah inah dokumentasi sejarah adat batan asar saman pimudip kaum Iban yang tuba bau. ACSJ menegah kuka peluang kerjaya dalam industri kreatif semenegah penyeguna PMU Iban dalam jaman digital. Ayah kena serati tipe kuka bertanding separawahe ACSJ Adi Prii di Dewan Serbaguna Selangau. Sedenana penerbit ACSJ Monica Midi Kidanang final di Spau betong bulan Oktober hati reagi ketegi bauh yang ingin peluang ke ngera adi ngusah seni kiren karya ngera. Rungun semeng dua finalis mujur meret ke final lepas kemas separuh akhir di Selangau. Kerja neku teban meret rebis semeng tan produk daging sejuk beku adi bergar rebis tau ratus RM54,000 ke Indonesia mujur dog nakap di Serikin. Nerang so anjak risik markas satu division Kidanang pimujurana ina asir operasi batalian adi taruh Regimen Ranger Diraja diribuk kawalan Brigad Ketiga Infantry Malaysia Soops Keris Parang Sungumi Andu Meja. Tipe operasi tibaran anak mendapat di buah lori adi teban barang adi dukteep nga canvas derem pemenu so kampung sebobok nuju ke baat Malaysia Indonesia. Asir pemeriksa mendapat lori anak teban 500 sebengdi katen produk daging sejuk beku adi baat 5,220 kg nga meting dokumen adisa. Deba Loriana saman barang adi dulu serapas duk serah ke polis ke Opis Perkhidmatan Veteriner Sarawak Gadung Bau yang duk nyiasat. Ngaku ngemas ngaku peribasa pun-pun ni. Zon ekonomi Sibu neten kuka peluang kerja yang tuba merak. Bintulu Marathon terik penyesua 5,472 peserta so 20 taruh buah reis. Rebis simengtan daging sejuk beku dok serapas di Serikin. Ngana ati raga dok nyusun bedak Syarifah Aljauyah Wan Abdul Rahman so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sungumi andu ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Okey, okay, sebenarnya duduk beri mai lagu so yang terusan ngalai ngibur balik kita ada bersama aku dan community yang 40 mahi minit terima pukul 6 ke minit pukul jumat yang akan menonton dan buka satu yang dapat terkati. Oh ya, mungkin anda community ada boleh dengan kita ada teguru pemandu kita balik ke tempat asal kita ataupun tempat pengenai kita. Mungkin dah seluruh minggu tia kita mari ke kampung berdepu dengan DAKU kita sedara mara kita. Selalu mengerti lagi macam aktiviti dan atur kita ada belah kita ada mungkin bau berangkat mari negara remin kita ribas menuju kita berubi negara pantai sematan ataupun pantai lundu ataupun pantai damai masa payah dengan kita bersama dengan bala kebanana kita ya.

0: pasasi ka mo ti tananangan dayong kampo. At ti mga na da pasar, kiyo-kiyo maang na da kuunta mo di mga dayong kampo. Nga low class mo na mo ka.
1: Apa, jika mo yan nais, et manang akungan. Kaya ka diti sama manduk su kampo.
0: Ayo, pak, nuba madep. Kana mo masay mong damo. Dapi larira dengan namo. Tubuk makuti, kaya mo nga mo. Coba tubuh burung muda mu, gaun tinan muda mu, makeup mu, lipstick, powder, wangi, semua dengan banca demurah. Sabun pun sabun banca murah tinan. Adep tim mengenai de pasar, pilihlah dan nak standar cek. Abaklah dengan low class.
1: Aduh, aduh, aduh, mau tinggan kai lagi merubi nak nyinyir kumang seet. Adep ti, nak kerja nak apa-apa. Kerjanya agak kede saja. Baru kuduh le nak gaji dep. Sewa ramin ti makuduh tiap bulan. Adep ku pun beket nak masuk mambak berduit. Panah-panah lah dengan duit.
0: Memanglah. Seet nak adep sani, anak. Wang masa adep lagi ngan ada kampung. Masa adep lagi sekolah. Ti nak adep mangan ada pasar. Menak maan gaji. Begaya cek lah. Sekurang-kurang ne pun tinan menak barang nak branded cekak pecin nak ada ana
1: muti amo boleh lah sebab mu masuk mama duit lagi pun boyfriend mu nak ada aku ti ani dede gaji ku pun baru kudu saja
0: kailah ku menang dep ku duit asal dep ku tipi gaya doktor beginya bah pecin lah ada dari nak tiket dengan dep
1: macam-macam kamu ti kan dari rak terkait dengan dep biar terkait dengan asik dep bah kayak bun terkait dengan style dep mamu kayak mu mari kerja puli kayak mamu pulinya nak datu-datu malas
0: tu sabun lah ingat sabun tayo ingat sabun.

Hello, salam lain saya Madani semangat nanti pun ponagan. Zon ekonomi Sibu numpu ngada peluang kerja dedek bala tambah. Tulu maraton naik 9,472 peserta masuk 20 taruh negara. Bismeng tan daging sejok beku atau grampas deserikin. Ya, selamat kembali bersama dengan aku berancangin dagah dari community Mesul YFM. Bala tabau untuk pinta paham dasar perintah serta semua peluang buah pikir tindangi mancang Zon Ekonomi Sibu SEZ secara bersepadu. Gapit Menteri Pendidikan Inovasi dengan Pemancang Bakat Datuk Dr. Anwar Pai menang perintah negeri sedia belanja ni penerima bilion ringgit tindang pergerak pemancang Zon Ekonomi. Bala tabau perlu terlibat aktif dan pemancang ingin balati ialah janji pinuuh masa dan mandeg serta terima penguntung masuk pemancang SEZ. SEZ lebih numpu nak pengada peluang kerja, ngekal tenaga mahir, narik pelabur tindak ngekat ekonomi Sibu. Dan berhenti ada perhimpunan silaturahim pelajar Dun Nangka 2026. Dan depan berdal lebih 1,000 orang pelajar masuk institusi pelajar Datu de Sibu. Datuk Dr. Anwar menang inisiatif pendidikan Dun Nangka kahi 257,500 ringgit dedek 1,595 orang pelajar institusi sekolah Datu Politeknik dengan Form 6 sewa 2022 dan sewa 2025. Penuh belanja juga sama rata dan bela pelajar dan berjaya nyambung sekolah. Penuh belanja bagi pelajar tahun pertama yang bersilung dan menarik labiahi bela pelajar nyambung sekolah. Menang pelaburan pendidikan diguna dengan kader modal insan Datu pemanai dan menyokong pemancang Sarawak. Dan perancang graduan dan mengubah pengajian dan luar kawasan balik ngeban pengehuk dengan kepakaran kerja dan menolong pemancang Sibu. Inya Ratu dan Limbang dok pinta sama guna projek pemancang strategik Kiberut Leburaya Pesisir Utara NCH dan Bidek Tuna. Gapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah menang tiap projek pemancang mitkira isu tanah atau inya ampu tanah. Perintah Sarawak ambil peduli pingkira rakyat dengan sedia mayar ganti rugi tanah atau aset dan tindan guna projek. Namanya kerjasama inya ratus dengan jamin projek dapat tunah ngajah jadual serta ngapan penguntung de dapat jalan bahas de lebih pagu. Najaja li peliman Limbang beranti de ngare dan asal timpuh pesta makan tahun kedayan Limbang de kampung Nawaran. Opis Dayung dengan Memak Sarawak bitagi ngunah papan pemuka keusahawanan wanita atau WED. Di tindan platform digital bersepadu sebungas di Sarawak numpu pemancang pedagang dayung. Menteri Pemancang Dayung nak kenya dengan kesejahteraan komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang belanja kahit 270 ribu ringgit. Dok pinta maksud perintah negeri dan guna platform di WED ada ngumpul penerang profil pedagang dayung minan ini pengkalan data di pusat minan data masa nyata. Berhenti masanya nyambut anu dayung peringkat Sarawak 2026 The Kuching.

Senang lagi agak dekat minuti. Sukan Gemar Putra ke Semeng Mahir Sarawak 2026 mengubah rimpas 24 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri atau PKN masuk seluruh negara sua ngekat semangat sukan dengan penyini. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang sukan ti natur ni sidah dua soa. Senecih peluang perapat terbiringan sama paham dengan penyambung ancar rakyat masuk seluruh negara. Teksyenan benaca pada Menteri Dapis Premier Sarawak Dato Abdul Rahman Junaidi da penutup da Wisma Melayu Kuching. Pengayur temasa dengan Sarawak Kungang ngurus acara sukan da cara bahas. Sukan Gemar Putra ke Semeng Mahi natur masuk 26 anubaran ju negni anubaran mahi. Ngaban lebih 1,000 orang atlet dengan pegawai masuk Semeng 4 PKEN. Bintulu tempat ngatur sukan bertaraf panca bangsa Wang Bintulu Marathon 2026 menarik lebih semeheng ribu orang peserta masuk 20 tarung negara. Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Batu Johnny Pang menang Bintulu makin temegah di peringkat global. Sektor hotel, dagang dicek, pedagang jual pemaan dengan usahawan lokal dapat penguntung asal ekonomi masuk pemandang balai peserta dengan 100. Bintulu Marathon negap semangat sukan dengan penyini ngekat imej Sarawak jaji tempat ngatur sukan bertaraf dunia. Dari edisi 2026, laluan luma iktiraf ngajar standard anca bangsa. Edwin Yebi Kiptun masuk Kenya. Juara maraton 24 km terbuka dari sementara Sen Nur Fatin Syuhada Tamsi de juara kategori dayung. Bitaning anugerah carta siapa juara SCSJ ke Prii dengan mengubah bakat bau serta ngekal bahasa dan asal dengan pesaka kaum Iban. Ahli Dewan Undang Negeri Tamin Insinyur Christopher Giras Sambang menang tiap lagu sedangkan dokumentasi sejarah adat dan asal dengan pemutip kaum Iban dedek balata bau. SCSJ buka peluang kerja industri kreatif serta negap sena Iban daerah digital. Nanti orang muka tanding semifinal SSJ ke Semeng Prii dan Dewan Serbaguna Selangau. Penerbit SSJ Monica Midi menang peringkat final dan sepau betong. Orang berang semuheng ira sedia kategori bau sehingga pengamal seni petangah karya seni. Semeng dua orang panelis berjaya dan peringkat final rimpas bertanding semifinal dan Selangau. Pihak berkuasa dapat nyekat kerajaan Cubang menluah lebih semuheng tan produk daging berharga lebih kurang RM254,000 dari Indonesia, The Serikin. Cawangan Risik Markas 1 Division neput kes timpu operasi petalian ketaruh Regimen Ranger Deraja dorongan Brigade Ketaruh Infantry Malaysia Minan Op Keris Parang Lamat Anu Nyenun. Timpu operasi pasukan neput ni bolori ngapan barang dan musuh jalan tarun di kampung Sebubog menuju negbaat Malaysia, Indonesia. Lori ngaban 500 mengenik katun produk daging bahat 1,220 kg dengan anyap dokumen sah. Driver lori raya tempatan bersama dengan barang duk rampas lalu juga duk polis dengan Jabatan Perkhidmatan Veterina Sarawak daerah Bau. Dengan mengenaga tipu benar-benar lagi. Zon Ekonomi Sibu numpu ngada peluang kerja dedek balata bau. Bintulu Marathon narik 1,472 peserta mesudu taruh buah negara. Lebih semeng tan daging sejuk beku do grampas de serikin. Dengan sen keti agak kemenu da susun pada Seripa Ajoyah Wan Abdul Rahman masuk susun berita wal semasa RTM Kuching. Dan Gus Nalin pada Maureen Anjar. Salam Malaysia Madani.

Oh ya cinta mohon masuk tanpa lagu masuk Aaron DBL Project serangan Didiana James Bosen lagu masuk Peace Band lagu mengenai temenganmu Dayung Kumang. Okay, terima kasih lagi ada bersama aku ada community ya. Terima kasih negara yang paku dan jaga bersama kita ada community jenah Nurul Arika pun ada lagi bersama kita jaga jenah Landi Lambit pun ada lagi bersama kita. Terima kasih kepada kita ada terus menyokong kami ada community dan segmen dengan cangkut kita Ronald Dennis semoga selamat kemenu selamat tugas negara DJ negara semua oleh geng-geng awah dengan berapi-api YFM BDU harap semua kita sihat-sihat selalu syan ucapan mesu Ronald the community Paul Skin the community pun ada lagi sama kita mungkin selamat kemendu selamat kencang betul DJ dengan semua bola pingping YFM Bidayuh the Kamianu City harap lagi ada juga seru kuan aja dan telefon ya aja bukan message ya Will Patrick ada lagi bersama dengan kita ada Kamianu City Kawi Kurus ada lagi timpong sama dengan kita ada community Elizabeth Joanne G Chun Fo Melvin Mesir Rachel Marikan The Community mungkin selamat kemenu salam manis Osiburan khas tuju bara-bara dengan adi kenal aku request lagu Ling-Ling ku ada tuju naga Nurul Atikah tuju naga Durin Kubes terima kasih ya. Ambil lagi Christopher Muni KK Christopher dan community pun ada lagi bersama kita harap harap kuan sihat selalu harap para peminat lagu beraya terhibur keping lagu-lagu The Dog Benign DJ The Community terima kasih KK. Oh ya 20 akhir minit berpukul lah hijau kemenu semaan bagi bila kita ada mungkin nungkamaan The Kami anu minggu mungkin dan jarak bersama dengan baladingan

Goyang Subi masuk Amy Disen. Hibur pula kita ada masa setiap bersama dengan aku dari community Derek Essen. Ada lagi yang bersama kita dari community Durin Kubes. Semoga selamat kemenu tuju negeri DJ bertugas di konti dengan salam ngancang peta. Okey, asal lagi bersama dengan ada community. Hormat mula dengan kita ada setiap bersama dengan aku Kiong Lvindi. Ada lagi yang bersama dengan aku dari community. Semoga selamat ngancang peta. Nak bala geng-geng awah dengan bara dengan dikitiki bara git ceria-ceria selalu. Henry Bali dari kami Nuti, moga selamat kewenu dengan salam ngancang kuta. Nak bala geng-geng awah, salam damai masuk kampung Bumokon. Kita kilan pun ada lagi yang sama dengan kita dari kami Nuti. Roy Kuang pun ada lagi, Vincent Tagal. Terima kasih yang belakang ini, James Pengiran.

Terima kasih anda boleh kita ada kami yang nutikan anda agak-agak ada pagu boleh peraga lagi supaya dapat kita peraga anda bala-bala dengan kita. Mungkin ada pingrami kah, ada kampung kita, ada pun ada tempat kita, ada pun ada cerita-cerita ada pagu boleh kita kongsi.

Lagu masuk B2B Band, lagu Banana Penutu Cinta Oma. Lagu yang hibur bila kita ada bersama dengan aku dan community. Terima kasih Naga Paul Skin Community yang ada bersama dengan kita.

Oh ya, kita ada pemandu menuju negara tempat tertuju, kita ada kami nanti. Belagi macam kita ada balik masuk kampung. Ya, hati-hati ada pemandu kita mungkin jalan masih badak bermotor. Ingin aku mohon kerja aja sudah kami menuju pun jalan masih badak. Sebab balik kita hanya ada mungkin luah ada kami menunggu ti balik negara tempat kita negara Bandar Raya Kuching. Lagi jalan Kuching Serian ya. Biasa pukul taruh nak pukul 4 ya, jalan Kuching Serian memang nak penuh ya, jalan masuk Serian nak menuju ke Kuching ya. Bala-bala dengan kita ada mungkin mari nak kampung ataupun mari nak benua mungkin balik ke Kuching ya.

Ok, bujangan slow and steady. Lagu masuk Roland Lias. Dengan buruk boleh kita ada bersama aku dan kami Nuti dari segmen dengan kang putih kita sampai di pukul Mahi Bengara. Pukul Mahi Bengara kita nyingkap tanda kepingan di tengah program Semayang. Kurang setengah jam. Dan kita nyawa lagi ada setengah jam sampai di pukul Pri Bengara. Lagu-lagu pengibu. Jadu anu minggu. Nuti ya nama pagu ya. 2 Mahi 26. 2 Hanbar Mahi 2026.

Ibukul Mahimati kita kebingan di tengah program semayang. Ulangan masuk berpagi je nak. Dan kita lagu masuk Jackson Boson. Kita

Sama tengah minggu kata kasih di sopeng di segi suwa di dalam program aran dip yun minggu ti puji Tuhan tambah apa tinggi ngatap juu program ti ngatap juu nganyanyi

Setelah sembahyang, doa yang mengumai repas Trinity. Oh Tuhan Tepa, kami selalu ngatur so pergiu di surga ngadi ong. Kegatin tekan mete kam kadi so kie so pergiu susah. Angin kie kiu ane adib guna di kie. Bada Jesus Kristus Tuhan nami adiudip dengan perintah sama kam Roh Kudus. Ni Allah neg situ itu. Amin. Masa yang menguati ayana so inyir San Mateo utung semeng pat piju tak basa suat semeng taruh neka ayat 20 paan rima ribu naan. Jadikan Jesus mendingah gahati ia bu so soana katarun pejam pakai arun kan bara daya diingah ngaratuna ia so daya so barang kupo. Kai meneg meh ayah Kris Barabas kai masih dengera kai bedak buah daya di beranam di arong sing minu murid i tuduk ayah nang i tarun nanti tarun pejam kana meh mehre ankarem bedak meh bara daya di meri isai ngera bisa di kakupo kamiris penguman ia nadepi Pak Jesus nang dengera desah ngerabu engan bisa ngin man di ngera ngeranang dia ye agitung jetak digiti rima baru ruti ada kadoh iken kaya nang teban kematian negaku kai bedak bara dayak guru dikupai kai mit rima baru ruti ana ngadoh iken kai nyegura kerengit ayahnya berkat kabire kangen ruti ana di muriti kamurit ngin di bara dayak kasopuk daya man ne kabiso kengara nguruk rapuh penguman adidem ngang isi semeng dua bakur puno kengara adiman kurang lebih si agi rima ribu andari beken ke dayung dayung kanak anya ati ina inya Kristus puji Kristus adi Tuhan ta amin dremden tepas sama tepanak ngata paruh kudus. Amin. Bara mana Kristian atak mah kedingah tecah supingenang dunan ada nuris benda St. Matthew. Pingenang kedunan nanti St. Matthew kagah kedaan Tuhan Jesus Kristus ngin man di rima ribu naan daya. Adi tunda ayah adi an atau pibua so so perubara anam adi an keringah ajar adi setugu dion pimudip ngera adi ngen adi bedak ngera puan semuki pinganai Tuhan tepat dari darum iu ngen perintah kejaga so per bara adi tunda ayu adi sabah adi iu jadi hati meh bara menak Kristian mengen puan dia tak bukan udah kan senang mai terun dion berarti naik pinganai atau betunak Jesus ayah jo sekupu di terun-terun pejam jadi ngerati kebetulan manusia ayah mereka karam segumindu jadi manusia tak ada berguna di pengumuman ada yang sebab tak keringah na tecah kata bahasa na tecah barana murid dua ingingah ayah kiris dudu barana dayat na Jesus pakdina meting pengumuman jadi kami tak manusia biasa tentak ngingah terlebih-lebih si derem tak naik pengenai naik rami kah naik kawan sewan kah kamu tak mau tinggal duduk kayu dibanding pemiunang merebih so budget te. Pak tak perlu ke belajar perlu ke tak puan asi adi suwa ngata puan kah tak mau keringah ani dinaya nak murid no teca ayo mekeris pak ayo roy tegap dalam penyambah ini sebayu nai aiskan Jesus ani de patut ngara nai jadi Jesus nga ani dia gi nga ani de patut Jesus pakai kayana pengen berkat ana teja ai mo paan 5000 orang 5000 naan nga baru ruti nga ikan jadi titik meh mana Kristian kami tada-tada pengenai tak kami tak tegap dalam penyambah tak si bayu tak naik kayu tak berdoa dia
Sebab so doa, so atin di Sabah, atin di an bedak tepat, suak di kena. So perg kurang tak, so perg susah tak, so kira tak diberisut. Re bertukar jadi penyeberkat di dalam pemudip. Jadi, dia tidak tak keris. Jesus naik pengenai terkenan. Dalam meyuh nyigurak kerengit. Minta berat sama turung. Minta berat sama nyeberkat. Pengengen adengen bara anak murid dia. Jadi, so pergayu. Kaso pengengen dan tetap ngen maksud dia. Berarti, tepat dia pakai ngen berkat. Jadi, mana Kristian? Atau anak dia tak ada Kristian? Jadi, tetap-tetap pengenai tak. Kadang-kadang. Atau biun penyabah. Kadang-kadang geyo dalam penyabah. Tak. Kamu tak berkiris. Ani ada jadi. Pikir kita. Pikir kira tak. Adu-adu rek berisut. Bak temit meh. Kepakai meh. Kemerti meh. Dunan. Dalam Jesus Kristus. Ngin man. Rimu bu nak anak teca. Ayu paan. Nga. Daya dibagati. So berkat Tuhan. Pakai pengangin ada gi, ada ingin, ada teban kaya. Jadi, so perdaya mah kamati. So perdaya hati, baiti, ane ni dinyusah kikirai, ayo menjadi berkat. Sebab ane dengan neta, menurut teja, rimah baru roti, kedua ikan. Jadi, pengumuman hati kami tak tunai. Dah pengumuman daya adi kaya. Pak Tuhan Yesus Kristus pakai ayah bedak sopek dari kamat di kaya ngeberkati. Ayah dah ngain pengumuman yun pereng ada. Bayun pemudip barang di kamat tadi. Jadi sopek barang ayah mudah ngainya. Sopek barang ayah mudah susah. Sebab pengumuman nanti dah ngain man pereng ada. Pak teban udip ruru. Udip peditan adu-adu dan Yesus. Ayah paan pereng genan kesemengitak. Jadi mana mak Kristian? Ini tujuan ajar ti ataupun bahasa ti yang tak dalam Yesus Kristus paan ngedman rimu ribu nak anak ti. Jadi mak Kristian ayah ngen puan dia tak tade tade pengenai tak. Kami tak ngen ngah atin duduh, atin rindu, atin terima kasih. Dia ni dia agi tak, ada ngen tepat dia tak. Pak kata bedak tepat dalam Yesus Kristus ni berkati. Pengenai tati, pengenai na tati, adi re adu-adu ni berkata, staden tak utip dalam orang hati. Atau keris na teja, rimah baru ruti, ayah mendapat paan, rimah ribu naan. Jadi di tim eh, kami tak naik pengenai, dia tak ingin terima kasih tepat. So per pengenai tak, re jadi kena. Re jadi pengenai, bukan pengenai terkena dedek, pak ayuh membenar tak adu-adu nyiberkat pada Tuhan. Amai mani. Amai tak berterima kasih di pinggir tanah. Jadi kedua ini, sebayu Yesus nyiberkat roti yana, ngin di barat daya baga, ayuh nyigurak kerengit. Jadi sebayu tak naik pengenai puan kekerja, ayuh mun Yesus, ayuh nyigurak kerengit. Miti berda tamak sama turung. Miti berda sama nyiberkati. Kaso perg ini dinai Yesus Kristus hati ayah menjadi berkat. Jadi pengenai kena di ayah menyebabkan roti ngin ma. Dari sebenarnya getak kami tak naik pengenai. Baik dia tak naik berdeka. Baik dia tak naik rami dia minti. Atak kah? Baik dia tak mun semayang kah? Atak bisa sikit ada tak? Ini dipatut tak naik. Ini pengenai di dia atak naik. Kami tak mun semayang di gereja. Dina sebungasi atau ngaku. Dia tak manusia ada. Betul dia kena. Atau minta tak apa ampun. Kadangnya atau musamah naik pengendai. Memuji Tuhan. Bertanya berkat. Dia tak ngaku dia tak berdosa. Sebenarnya dia tak keringah pengenang kudus. Atau mengen pengengen. Kadang-kadang lagi dia atau miun. Atau nitah ani kudu atau patut ngain ke Tuhan. Wa kenai menenteja ayu menitah menteban ke Yesus. Ada ayu de tepak de an kiang ni pak tepak ayu mekiris suatin tak. Kami tak ngain ngap terima kasih.
Tinggir nana walaupun kurang pak tepat dia pakai, dia benda tak bisa, dia benda tak senang, dia benda tak dapat penyedah mai. Mai tak ngin supra ke ya ti pengin nanti ngatin senang atin terima kasih. Walaupun sana nak kaus kaus si ati dia tak dapat tangin pak tepat dia nang kaus kaus si pengangin pak tepat temit pengin nanti dia nambah munano teja. Neka mupaan di merbunaan. Sebenarnya pengangin tak kami tak ngin. Kadang-kadang tak keringan ayam kaya kaya sati dapat kungin. Pak tepak renukar eh. Jadi sopra kayu kena, sopra kayu manis, sopra kayu gerua, sopra kayu di re teban tak senang damai eh. Jadi hati meh pengenai Tuhan kami tak terkesau sabah sebab tak naik kerja atas serah ke Tuhan pengenai tanah. Ayo rindai menanti ati meh berkat ada yang tak berkat pemiu mantin ati meh tepat pada tapuan so perut pengerita ayo diribu kuasa kudusi dari Adin Yesus Kristus kadinya mana Kristian ajar ati membetayaan tak sebab ayo tak naik kayu tangan puan di Tuhan walaupun tak naik bajet ti. Pakata serah ke Tuhan bajet tak ada saya dongnya kudus. Sebenarnya kata mun gereja si bayu tak mun ke gereja dia tak oh Tuhan atas sekian Tuhan ini dia patut tekungin ini dia patut ku teban ini dia patut ku naik. Jadi pengenai menanti atas sekian ke Tuhan terserah ke Tuhan jadi tak mau semayang bukan tak semayang dek pak atas teban atin di angan hati yang senang mai dalam tak semayang atau mempunyai tepat lagi ngata nyibir kata dalam sobru pengenai jadi ngaku meh keteban meh ini dipatut yang tak berterima kasih amai di sesana ne atau mendapat kristiwa di sesana ne atau dapat memuji Tuhan bukan anu minggu de pak adu-adu dalam tak memekat beus dalam tak dapat kristiwa. Terima kasih ke Tuhan. Amba terima kasih ana. Dia adu-adu. Bukan aya anu ana ada. Pak sikap udi peta derum orang ngati. Tepa ingat, tepa jaga. Atap jarit ngi terima kasih ke Tuhan. Amai ati me pingangin adi ra'an Tuhan tanda jarit ne terima kasih. Jarit ngaku dari berdosa. Terima kasih ke Tuhan. Sebungasi amai di dalam pimudip tak tepat adu-adu ki ngata dari Roh Kudus si. Atas semayang walah kam saru ngatur sopri kiyu di dalam orang hati kaya ngati tekan.

Aku kingat kepada kam jaga so perkumdip mi. Nanyam adi muka ke keringa derem pinganang kudus main teja. Isa so per pingangian ke jadi punya kudus jadi punya kena kanyi berkat pimudip mi. Bala Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Derem dan tepat sama tepat anak ngata paruh kudus. Amin.

Ayo pukul mahi setengah bingaru di lebih kurang kita setengah jam lagi kita naik pukul peri bingaru. Balik lagi dengan lagu-lagu penghibur kita rimpas kita bersama dengan program Jalan Pemudi Pemagat Katmit Masu Gereja Anglican. Okey, ada masa setengah jam kita isi dengan lagu-lagu penghibur supaya kita ketinggalan pukul peri bingaru mati. Selamat bingaru dengan selamat berehat dengan semua pada kita.

lagu masa Chris McKenzie, lagu berkenaan Venalia. Ya taruh pro Una minat pukul Mahi Bengaru. Lagu tentang ibu bila kita ada masa setiap bersama dengan aku Bengar Radio. Dengar itu kita berhibur dengan lagu-lagu dan juga pilih kita bersama sampai dengan pukul Peri Bengar itu. Okay, terima kasih ya Peter Kilan. Ya, terus goyang kita ngerti ya.

Oh, ingat kan, tadi pun dengan lagu-lagu de pilihan de sekawal kita bersama Nabi Zahar Ujam kemenuan Minggu Siti 2 Nubaran Mahi 2026. Ini punya masa kita memerut naga Buran Mahi. Kedua dulu kita ada Buran Mahi. Mungkin ada lagi perancangan kita ada Buran Mahi Siti. Buran Mahi Siti tandangnya Buran Kebangsaan. Mungkin kita ngatur aktiviti-aktiviti kita tentang kita ngisi bulan kebangsaan masa 2022 anu bulan Ijo Taina sampai naga 2 tahun

Sebagai lagu masuk Darin Sonang Aku Pulang Dengan lagu ada perkenaan dari Gap. Okay, terima kasih bagi ini ada bersama aku pukul 6 kami di ujian sependa ke masa dinner dengan pukul perih mengiasakan kita ke pusat berita radio Kuala Lumpur. Masin Jurai Bahda berkena dengan tugas sama pukul perih dan pukul 9.2 terpengaruh termati. Dengan saya nanti saja aku dapat peluang lagu-lagu dengan hibur bila kita ada bersama dengan kami ada segmen dengan

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Hassim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan, sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, Patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Hassim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan ayat yang mudah biar rakyat faham apa yang berlaku di Tabung Haji. Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya.
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahriah Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang. Kita santuni rakyat. Kita dengar sendiri masalah anda semua. Kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahriah Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RSZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Hujan dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuk lah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Galadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayong Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia pilih hana kai.
2: Sabukur peringarom, next one dua turut ngarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Si mencermat di lagu pi muka kita dengar ti masuk di Jegan Band Cinta Nombor Ni. Jadi selamat pingar, selamat berdepul lagi bersama dengan aku Beatrice Tia ataupun DJ Di dengar nuti ngaran minggu 2 Ramahi 2026. Kita memerit buran bau si macam buran mahi da anduti. Jadi dengar anu minggu ti da pukul semua pingar mati kita irang keping agah di mana sana bidai biata. Dengan pukul semahang suku bingara, kita ira bihibur da abi program all this minggu hati. Mung di biasa nak, bersama dengan penerbit na si emission na DJF. Jadi bila kita mulai ke pinggami da YFMD dengan frekuensi ni kesong 6.2 MHz Kuching. Kalau kita ada nyandai di kawasan Serian, boleh keping kami di mana frekuensi ni ke Sony Penju MHz. Ataupun boleh lagi keping kami di mana aplikasi RTM Klik di Abi Handphone. Ya, balik kita. Jadi dengar reti sama-sama kita berhibur. Segmen ngarem pawan masuk pukul peribing reti sampai tau pukul semduh. Terpengar reti mati. Jadi kita pisiru dengan lagu penghibur kita masuk Dasil dengan Rahayu Kurnia, Kajon Aku.

0: Anak-anak keringat ya. Buka bukan. Menurut itu dia belajar pasal urah dia pagu.
1: Ngin balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau seno kumini ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon na, tapi ku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu ku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
2: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adon ku. Josh, Josh. Bidaku. Jadi aku mitra dah. Kira penyelamat ke aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti. Tak aku mit barang aku dan bag ti. Pensel no. Tipotil ke dia na. Bigulang ke dia na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni ke hingga dua ti. Tiap anu bukai. Tiap anu bukara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kio gi ku noku cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon. Bau. Ku teh ku nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti. Dari guna sekiranya ada pakai ya. Dari belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana. Pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah. Pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Ano bokon dolek tiap aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino. Rikas bitabi tongan minta maaf. Mak naik orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okey cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ish! Nasib seput break. Kemaya tak teman moto, manyapau sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar, kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak, 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapau sinek moto baga nimun bas pan kalori, amai gip parat aran adi drebai dan dapat gip.

Jadi semacam mana lagu penghibur kita masuk Melton Johnny Ngeruru Atinku. Jadi di sema 40 minit rempas pukul beribing hara. Jadi apa kita akan berhati ada pukul semua bingara mati. Kita irung keping agar bingara dengan senap bidai biata. Dengan pukul semua suku bingara kita ira bihibur. Dan abi program all this minggu hati bersama dengan penerbina Simension DJF. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bedaya gerak bersama The segmen Ngaran Power dengan reti bersama dengan aku DJ D. Sama-sama kita santai-santai, relax-relax di ujung minggu ti keping lagu-lagu berhibur sampai tak pukul 2 terup ngarut di mati. Jadi sebayu kita keping agah dah pukul semeheng bingar mati, kita berhibur tayar dengan lagu-lagu berhibur kita. Masuk Sindora Babar Kecewa dengan lagu masuk Eliza Suzina Jobeng dengan lagu masuk Snipers Mr. Senuh dengan reti ya. Jadi terus bersama dengan media YFM Bidaya, gerak bersama.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab bogo game yang mana. Yang mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada buat yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah sihir non ni. Atih pengobat guru-guru dari pernah non di sekolah. Pakai di sekolah guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai wadin di poli guru dari pengontrol dia. Jadi pengobat mesti mit berat baru mengkara hati. Masa kudu masa dingin atau hujung minggu ya ke? Ataupun waktu konai sekolah benar-benar le hujung minggu ke kau tak kan main handphone. Ah, ti kudu jam. Jadi ti mesti lah buat kontrol. Wah dia buat kontrol susah benar-benar. Homework dia naik. Jadi dia nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau dia belajar. Okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyawa Nadine handphone selain punya Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

Kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

Bersama sekarang bersama aku Vikmore Lauren dan megah sekarang YFM Bidia. Sarawak cadang yang nambah geran tetap Majlis Kaum Dayung Karawang Sarawak MWKS derem jure Belanjawan Sarawak 2027. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kidanang pinambah pintah beranjana inah yang negap pitak training sama negap penura Kaum Dayung derem penyikembang reis. Kiang pintah beranjana redog netu bersengan di penyiguna ka anggaran beranja Madinati sibayu dok keberat derem budget reis adi jaka dok jure ngaburan November adire. Ayo kita sakati tipu dok siken bikai cadangan pinama Grand MWKS saman pintah beranja yang penyekemang platform digital papan pemuka keusahawanan wanita WED. Dia suana minyu tipu penyita Andu Dayung Sarawak di Kuching ayo menegah nerang penyeguna Kaum Dayung ngurus organisasi Karawang Ngabijak amai pedura ngera suku berguna derem penyekemang masyarakat. Berumbak bersikar Kuala Baram 5.0 dah keus berumbak ke jadi turun yang kakak pitak kerjaan misukan ke ekonomi kawasan. Gapit Menteri Kerjaan Nemi Industri Kreatif ke Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kitanang, acara ana inah yang terik penemi yang pitak impak bergantung teribuk strategi penyekemang pasca COVID-19 peri 2000 tarupuru. Sedan rima sawa diripas, acara anak berkembang sobi tanding bisker jadi platform kerja nemi gaya pemilik sehat kelestarian abang turun ke penyiswa komuniti. Sebab kariatik, nguruk 545 an peserta so 27 pasukan adi ngarun Mai Buaris saman Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ke China. Berumba adi jo 100 mai kilometer anak menegah pinandeng penyeremus abang turun Sarawak ke peserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA guna pendurung beranja so masyarakat yang turung tanggung okos operasi pusat adi sindek peri ratus ribu ringgit di sewa. Presiden ni Charles Siaw Kidanang pihaki neten nguruk 150 ribu ringgit so pengatur program jualan amal ke pesta pinguman KAA yang nguruk beranja. Arong mai puru peratus beranja persatuan dok pakai yang bayar gaji tenaga pengajar bitundak nga bege sesi belajar dekanu pakai gaya individu. Ayah kidang sakati tipu program jualan amal KAA di Kuching, adi dokuka berdagapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Madinati KAA nyidia perkhidmatan karabis 100 mai perunan anak sekura autistik ngaduk nyukong beda arong taruh perunan tenaga pengajar so program intervensi awar pimiang ka vocational. Festival Pinguman Muka MFF 2026 negap muka jadi turun yang pinemi gastronomi so pinandang pinguman dalam ris ka penyiswa tukai dagang komuniti. Pengerusi Majlis Gadung Muka, Kaunselor Aini Suhaili Kidahanang, ati ina inisiatif yang kakat muka jadi turun yang pinemi adi bersengan di penyeremus Batan Asar warisan pinguman ka identiti rakyat. Festival anak berkembang so program adisit ka jadi acara berang soak adi dedek temegah saman turung kapah pasaran tukai dagang drum race. Sama dok ngatur ina berang masam aktiviti bitet nimun bitenek bitanding anak-anak ka penyikiran artis drum ka separis. Festival anak dok kuka beda gapit Menteri Penyihat adi menegah ahli Parlimen Muka Dato' Hanifah Hajar Taib di Muka nga andu setu. Festival ngana ati aragah duduk nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita awal semasa RTM Kuching. Selamat singarem ka Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi di sema pekau semang suku bingara sama-sama kita berhibur. Dan habis program all this minggu hati bersama dengan penerbit nasi mission DJF.

selamat ngarep mereka sopreng atau berapa dingin nemo nanti berak ngai berak ngarep anu minggu di drum altis minggu watita ngata maja adep tak ditikati drum tak sama-sama praman adep tak ngak ragu-ragu altis. Ani kagak sopreng di ngarep mati aku harap sopreng agi di drum membuat senang kak menagih agi di drum rami pawun drum tak sama-sama guru paya di etikati. Jadi di drum all this mingwati tak ngarep mati atare sama-sama kedingah ragu adi dok tebana pada tebaran nimun The Cascade, Gary Fouquet and the Union Band ragu so Elvis Presley saman Jim Reeves Pak Sungguh Mana atau Pecu Dawa nga ragu so Ray Conniff nga ragu adidan I Walk the Line If You Leave Me Now Marianne Summon Oh Lonesome Me

Ragu ada the Northers Reason dekeban beda tebaran The Cascade. Jadi dua artis ada mata kedengah ngarmati ragu I ada ina bagi bauh teja The Cascade sama nas bayuhana ragu ada so Reconif. Jadi barata ada kedek bagi bauh sama ngaku di drama All This minggu waktu tak ngarmati aku juga ada selamat ngarem, selamat tak beda pedinge, selamat tak pernah menadap tak ngar ragu-ragu All This.

ke Mas Praman so Jim Reeves nga ragus kasen te just no flake. Okay, jadi kita pejuang dengan all this minggu hati tak ngara mati atas sama-sama kedingah ragu di dalam tempat nebeda di artis adikku Sabah nang sukup-sukup temegah. Jadi artis hati inah Elvis Presley. Jadi ngana atas sama-sama kedingah ragu i adiden for the good times help me make it through the night. Someone let it be me.

kamas framan so Elvis Presley nga ragus kasun teja There Goes My Everything. Jadi gidem ni dengan artis sadira nya naman ata di drum All This Ming Watita ngaramati ana ina Gary Puckett and the Union Band.

0: Jalalin bersama Dokoi dalam segmen Ngalampauan.
1: Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan kai.
2: Sebukur peringarom, next mendua terut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, dan live FB, YFM, B.

Jadi saya macam mana kita mau berhibur dan ambil program all this minggu hati bersama dengan penerbitnya saya macam nak DJ F. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih sudi bersama dengan media YFM di ya dengar tidak segmen ngaram power bersama dengan aku DJ D. Kita terus lagi berhibur dengan lagu-lagu penghibur kita. Masuk Aci dengan Nadia. Saya mencari lagu Sapu Tangan Biru.

0: yang go hit no.
1: Eh, ane buh mana ada office tibi? Bun tadang babu bun lah.
0: Eh, ane bila buh na, ane buh.
1: Eh, ane di mana lah? Sampai mana buh lah?
0: Atih, wat no nyaku aku bi.
1: Eh, ane di mana lah?
0: Nah, katiknya.
1: Dia. Ane no.
0: Ah, tih mendingak. Iti nak kau tanya aku tih, tih nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buah na. Ani ngam taban ke office main ngan di office di mau buah na emu.
0: Bah, bah muno dah kimi kau mana?
1: Eh, siapa muka di taban bokon? Tih mau susah tih aku dah pangus guna air depan ngasong tih aku tanya.
0: Mati.
1: Tih aku bisa tih, siapa main? Dari taban kau ke spital na.
0: Bah, tih mau bisa tih. Ani dah kemana tih? Jok tih ya kiman ku.
1: Aduh, siapa muno ngat aku tih? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
0: Ade.
1: Oh, tu baru sidi.
0: Tung tiku tih mau ngalah. Tung timu nak mukir, lebih kurang sama gitu sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
0: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Eh, timu no lagi eh, mau nak apa mana?
0: Ade, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Eh, deh sama ne.
0: Sama, gaya pun nengak ikat ano, polo-polo kan jangan idip kiri nengak ikat ano.
1: Eh, muti mak ngarah pengumuman ku.
0: Eh, iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti ne.
1: Yeah, lah mu man kan ni, aku man kati.
0: Hati, yo, gurunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

sok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM.gov

microsleep. Ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipu ni negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Jadi dia jamti aku dijadi orang emas tugas aku dengan reti. Aku orang ucap sepenuh terima kasih nak balik kita ada suding keping ambil dewa FMD di segmen ngarim paun bersama dengan aku dengan reti. Jadi tiba-tiba kita boleh terus berhibur dan ambil automasi YFMD ya masa pukul 9 terpengaruh sampai top pukul 6 berupagi. Jadi selamat mengarik, salam Malaysia Medani, bye-bye semua.

0: Asok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM ni 02.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Sarawak gemilang merdeka.
2: Jaraun ke Serike yang sama-sama nyerami program Sarawak ku sayang seba adinem. So, ju negeri anubran Ogos di Kompleks Sukan Sarike. Atau bisa tinggal penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan. Suba bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen ka miris barang di Basar Jua Barang. Bisa gah nyeraman adapta di konsert rakyat nga Malam Budaya Sarawak. Ka agik gah cabutan bertuah nga bege dingin aktiviti beken. Program taruh anu-anu Redo Kuka beda Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Pintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang edisi Serike Juk Neg Pri Ogos di Kompleks Sukan Serike. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen semuang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen semuang dua nuang pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul semuang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Anak-anak keringat ya, buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu.
2: Ngin balik pasal aku.
3: Aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
2: Pasal aku no. Bau seno kumini ha.
3: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
2: Memang doi adon na, tapi aku dengar laba semua no, songot-songot no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku kaku no.
3: Doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga adonku. Josh, Josh. Midoku. Jadi kumit lah. Kira penyelamat gi aku ti.
2: Memang pasal aku no. Aku pasang tun meja ti. Tak aku mit barang aku dan back dia. Pensel no dipotil gini na, lebih kurang gini na. Cikgu, jod mi pensel ku.
1: Oni-oni gengan dua ti. Tiap onup gai, tiap onup kara. Doi moku-moku.
2: Cikgu, jod ti, noku pensel ku.
3: Iyo gi ku noku wa, cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
2: Ngin balik pensel ku.
3: Dori aku, nyayang ku pensel ti.
1: Ngin dia cikgu pensel no. Subangan gonjik sendaji uti. Pensil ti memang sangon, bau. Kuat teh, kuat tak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensil ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doi belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensil ti dapat teman dengan maju dan sekolah. Dog ke universiti buat ngan.
3: Yo mai cikgu. Nah Jason, pensil muti pali. Boleh aku tiap jadi penoku. Jaka doi ponai tiap.
2: Nah. Kau betul di nangku tiye, ti memang pensel ku.
3: Minta maaf ya Jason, anda bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
1: Subah Rino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi belajar bermuanya.
3: Yo cego.
2: Okay cego, ke luar dia cego ya.

0: Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Aduh.
2: Oi, oh ni dah go hit no.
1: Mana ada buku mana ada office TV? Bun, todang babu buna.
2: Ini boleh buu na, ini buu.
1: Ini di mana? Sapi mana buu ah?
2: Ati, wat no nyaku ko bi.
1: Ini di mana?
2: Ah, katiknya.
1: Dia. Ati no.
2: Ati mendingak. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
1: Aduh, no dah paling buu na. Ini ngam toban kopi semaing na, di office di mau buu na mu.
2: Bah, bahmu noh, dah kimi kulit mana?
1: Siapa makan di tempat bokon? Tapi mau susah tak? Kulit pangus guna air depan ngasong tak? Kuda ni?
2: Ati.
1: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tempat kuki spetal ni?
2: Bah, tiap mula bisa tak? Ini dia kemana tak? Jok tiap kiman ku.
1: Aduh, siapa mau ni gak ogi sushi, ogi jus, kopi.
2: Ati.
1: Tuh baru sedih.
2: Tung tiku ti mau ngalah, tung timu nak mukil, lebih kurang sama gak sebenarnya.
1: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
2: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
1: Timu lo lagi mau nak apa pun dah.
2: Hati, sama gayo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
1: Deh sama ne.
2: Sama gayo, apa mendingan ikir tano. Polo kan jangan idip kiri ikir tano.
1: Deh. Muti mak ngalah pengumuman ku.
2: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So nona nyaman kiti na.
1: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
2: Hati. Yo. Guru nyak ni.
3: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigadu pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

0: asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click .rtm.gov.my.
1: Microsleep ini menyiap kadah reda terun adi sekejap yang tipuh di nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama es raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang pingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Sina, Sina, Sina, ini aku dia Sina, ni kaki dia. Aku yang naik drift dari bawah tu itu. Wow. Netris dia, ni dua taruh.
2: Mana orang mu, lakitnya. Ya mu drift terus morat kang wah taing kuya ino.
3: Woi, mas barang sina. Dari kuman dagian ni, kuman rumut si jadi dauti.
1: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian si bilia.
3: Oh, ino latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi. Kiringan, barang lepulik muna no, sino pasil no. Mun pengumuman manusia. Sidi kuat eh. Pak turu ku yak mana.
2: Oh, ini mak mana umbang tataran manusia ini no. Patut ni ngak Siti, pak dia mau namtoin ya dah susah.
1: No, no. Aku dia subah Sid lah, jajah abang ketam tak di subah dah.
4: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan juga.
2: Eh, bodoh. Mu itu tetap ni nang. Tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga-gaga.
4: Duh. Aku orang kena ambil barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Degut i. Pelik.
1: Eh, anti bodong. Anti bodong ingin cek pakai nu ataupun pakai kuan ingin.
4: Sedua i.
1: Nah. Nah, ni tak suatu tempat itim pun wak dakian ya. Bitu kedat dah, dek bes. Kau dah pasang malam.
2: Puan mu sebab, dah tipi nak kasin kini. Boga kian soruan dah peningat tempat dah berusi dah sangan.
3: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak. Blub. In kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
4: Eh, aku lagi kena bohong, Tijah. Blup. Tijah, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biur kaya. Mun super baik.
2: Adin atau meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun dah jaga pimono tu di sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
3: Aku suka sungi di brosi. Patah. Sekia bogoknya orang-orang itu, aku yang nak yoga di dasar sungai itu pun di dapur. Nya pun kata kami je.
2: Nakit-nakit lah soal itu. Sungai Brosi mak dah jagain penyobak otak begiu depan depta.
5: Wat ina oleh pengidip dan sungai di makin kining. Robi bogok ikin, Robi bogok trafik. Duh makin bogok cerita, dia dah berani bunuh rasa rami.

0: asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Apa sih hati ngandalah nuduh nya adalah anda jadi guru mata-mata nya de bau muka form 6 ke muka degree ke ataupun diploma ke.
2: Jadi guru, syukur mana wan dapat terima jadi cikgu. Jadi aku mertal bermuak, lebih tar perlu lebih sawah. Start sok gaji paling esok, cuman sok gaji nih. Sih baru betul gaji. Dekorasi cuman adin, luas sok college atau luas university, cuma sekali mau gig degree adin. Botang gaji es kopayu. Jadi selain masuk gig lawin dan bukan lagi. Ilang guru, elawan perumahan lagi, elawan hikmat awam lagi, soal muti, elawan paling bagus. Okay, jadi walaupun basic, jadi soal jadi cikgu ti boleh dikatakan memang bagus. Jadi asosi mudah anda minat, teman sekali dari kalangan Dr. Doyo. Jadi mohon jadi cikgu. Pak Ketan dengan Adin pun sekurang-kurangnya 5A dengan SPM. Mereka berapa ODK? Ya, IPG Institut Pendidikan Guru kena betul lintang ke Tuan Betul Razak ke atau benda sonyongkan ni ke. Jadi waktu-waktu dia mendapat Bachelor in Teaching atau Sarjana Muda Pengajaran atau jadi mengajar. Jadi untunglah sebenarnya
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ramadan tepat sama, tepat anak, dan tepat Roh Kudus. Amin. Nimun adep Kristus mengajar ata atas sama nang sama ami di syurga kudus aden mai mandeg perintah mai jadi raan mai dalam uang nimun dalam syurga ngen dik e den watik pengumaan ami ampun sarah ami nimun ke ampun sarah dek dik e deh nyanak e den penyesuba pakruah ke syurab. Amin. Pak dibisa pereg ingin terima kasih dik am sebab di puun adu watik adingga kere peguru nai kerja pengenai mi nuna atur adi kaam raan ke nai nga bisa ngin seramat di drum kerja pengenai mi ka mena ge isai ke bisa dapat pengutung so kerja pengenai mi ana nyam penyeraan mai ke ngin terima kasih di kaam sebab di setianti kaam bahagi nguan jaga ke di drum tade masam kerja pengenai adi ke nai di drum pengudip mi. Habis Eden Wati kami take am pada puju'u, gerindung, jaga ke adire mun nyerja baik adire naik tadi masam kerja di barang kayun i. Isa ike dapat seramat nuna penyeraan mai. Menegah nambah penyepuan akar di drum ke naik kerja pengenai mi di birangan lu. Isa ike kerja pengenai mi bisa dok naik ngade-de kena nanyam penyeraan mai. Kami tega kaam isai kaam ngen di ke atin adi sabar di dalam ke endai tadep masam kerja pengendai ami isai ke bisa dapat pengutung adi kena yun adep ami pak albis i ngami bisa nyebragah adan mai di kudus. Ke semayang ke osama isai nimun kaam mahnya berkat kerja pengendai ami adi mesti anti adi ngak ke berdapat kenyam penyekena suka am madinati ge ke semayang metek ke am madapu ju'u nyebekat kerja pengenai ami adi kere nai di nuwati isa i bisa jadi kena yun ke di dalam pemudip ami. So pereg ati osama ke metek di dalam adan anak mai Jesus Kristus Tuhan ami adi udip ngadigian perintah sama ke am Roh Kudus seraru ni tepak nek situ itu. Amin. Berkat Jesus Kristus Tuhan tak ngap nyerindu tepak kani itong Roh Kudus sia ni adu-adu re ngasok perintah dengan setu itu. Amin.

bekas moden adi berguna penyepuan teknologi saman pimudah utiliti adi lebih kena. Ayana manang, sistem pendidikan menegah andrem proses transformasi pakai peranti pintar ke teknologi digital dalam proses penyebelajar. Ngana berasina dog mite merti penyekembangana isai dapat ngajar anak-anak ngengasi beramangga agenda digitalisasi Sarawak. Aikna sakati tipu rami sita anu daing Sarawak 2026 di Kuching. Setelah tanah rakah ngah beda beke dingin penurak kaum dayung menegah repiju'u dan masang sok penambah penitah beranja dalam sukat beranja 2027. Primianang rakahna yang beda beke dingin training pikembang kerja ngubak ke kakat ekonomi kaum dayung di Sarawak. Kedah sok pikara adi redo prati piberet penitah beranja yang ingin maju papan pemuka keusahawanan wanita Puankah WED nambah program pembangunan usahawan wanita sambun nambah grant berangsawa yang Majlis Wanita dan Keluarga Sarawak. Ainang soprog pemite redo prati bituna nga pijiguna ka penyitungang beranja perintah rakyat Sarawak sebayu dok beret dalam sukat beranja sewa bau. Dia suana dalam pemilu pengenang I Menteri Penyekembang Kaum Dayung Anak-anak ke Penyenang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Keratnang pisua aktif kaum dayung dalam ekonomi digital ke beramasam sektor strategik jadi pergerak berguna yang Penyekembang Sarawak menjadi wilayah maju makmur ke inklusif ngesewa 2000 tarpru. Kaum Dayung Sarawak madin pakai sekenai inovasi digital ke kerja dagang yang katuh penyenang rawang ke negap komuniti. Pibeke, kreativiti ke kerja ngubak dayung kiran semangat maju adi inklusif isai meting komuniti do tinggi sopi kembang. Aina manang Perintah Sarawak lepiju umasang beramasam inisiatif ikakat kaum dayung so aspek ekonomi pendidikan ke sosial. Cadangan penetap kampus Anjak Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dapat bedak beke dingin penyekembang modal insan samun pembayar akses kurah takar bergantung di Sarawak. Menteri Kerja Demi Industri Kreatif Kaseni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Keratnang cadangan ana ina raka positif dan menyokong agenda penyekembang rais. Takah pendidikan adi-adu-adu bertambah ke penyepuan depan anak Sarawak berguna yet netu nang rais hati bian bakat adi bian kualiti ngenam penyeraan penyekembang sunis andu. Ayah sangat tipu menega Perhimpunan Ukhuwah Alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Setelah nana, Rektor UIAM, Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar Keratnang, kampus sana bian potensi jadi pusat penyekembang bakat kerja peratinkan transformasi komuniti. Bekasana UIAM menega kira rek pembayar dengan training profesional program mikro kelayakan samun pembelajar setekat umur Vietnam pemitik industri. Setelah Tanah Dato' Sri Abdul Karim menegah menerang pasar bergunai pibauh kerja ngubak dalam parti. Ainang tiap pingarun rakyat bisengan ngap peluang ngin peluang ke pinguru bauh kami parti mitik semuna. Kami bertipuh ik yang ngundur pimentet parti berguna do terima ngak atin tikuka yang natu proses pibauh pinguru kanu ngeduduh. Ainang ahli politik dipatut turak puankah rawan pimentet parti kami detia domien jadi calon. Ayam negara katnang adep ik bersedia terima tanda pimentet berkait ngak politik ik tipu je. Tuan Borneo bian potensi jadi sumber ekonomi bau kantengan kayu asar dekuas yang peruah kala asar adi bian kualiti yang industri tekstil sesang batan asar. Gapi Premier Dato' Ahmad Douglas Ugam Bas Gratnang, program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 kuka peluang ka komuniti lokal belajar inovasi saman teknologi bau yang peruah produk bisengan ngat tenunan ka kala asar. Rakati dekat
kasan sesambatan asal tekstil Sarawak pagnyedia peluang ekonomi bau yen komuniti sepapasar. Aina nga agi'i sokongan sok pemandai penjenamaan kapinjawit market asir tenunan samun kraftangan lokal dapat meret market antarabangsa. Program anak ngeruk arong 126 peserta adi depan sok penenun mereka tukang kenu kerja pratin kangera adi nyarat industri kreatif sendi abang Borneo ka ratau ASEAN. Berubah basikal Kuala Baram 5.0 dekat us berubah pak jadi atang yang bedak beke dingik kerjanami sukan ke ekonomi lokal. Gapit Menteri Kerjanami, Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Gratnang acara nak nyukong raka nga bedak kerjanami jadi sektor impact bergantung derbo strategi pi kembang pasca COVID-19 2020. Stadion nerima sewaan diripas acara nak berkembang so bertanding berumbak basikal ke platform kerjanami gaya udip sehat kelestarian abang tarun kapi suak komuniti. Edisi karyati ngeruk 545 naan peserta so 27 pasukan adi ngarut mai buah rais adi pibirat Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura ke China. Berumba utama jok 100 mai kilometer ana menega promosi penyebukan landscape saman warisan abang tarun Sarawak ke bara peserta antarabangsa. Persatuan Autistik Kuching KAA berguna sokongan beranya sok komuniti yang turut nepung kos operasi pusat anak adi berguna arong peri RM100,000 yang disewa. Presiden E. Charles Siaw Kedatnang pitak I neten nguruk taruh RM150,000 sok pengatur program jualan amal ke pesta pinguman KAA yang nepung pengguna beranja operasi. Arong mai peratus beranya persatuan dapat kain gaji tenaga pengajar amai bagi sesi pengajar dan kena pakai gaya individu. Ekerat nanti tipe program jualan amal KAA di Kuching adidokuka pada gapit premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Madin KAA nyedia perkhidmatan karabi 100 mai perunaan pelajar autistik dengan sokongan taruh peruk tenaga pengajar seprogram intervensi awal pimiangka vocational. Nga ngemas segah perbahasa puut-puut ni. Kaum dayung dong mite bien pimanai derem teknologi berambang ngah pingubah gaya pingudip modern. Sarawak nimbang nambah pintah beranja yet ngimaju kaum dayung derem sukat beranja 2027. Cadangan kampus UIAM di Sarawak rebedak beke dingge pikembang modal insan. Ati degaso YFM Bedia dok newsen bedak Syarifah Aujawiah Wan Abdul Rahman so section berita ewas masa RTM Kuching ngana semesesan ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Ragu pang talis bunga drum segmen makan kamu has bisa mangga the seal nga rahayu kurdia kacun aku. Kasih sama sesan ka berapa tinggal ta drum segmen makan kamu has ya sesan anu Senin mil. Anu alis bunga sia na minggu adi bau. taru ada berat mai 2026. Kasih lega atau memerut berat mai sewati memetik nyami. Kasih lega ya sesan nanti ngam bersama aku DJ Hazel.
1: Dengan aku Mildred Ani kami dua bersama berpagi ti nak pukul peri berpagi pengisi segmen makan kamu has. Berpagi dia cukup pagu lagi nuti ya.
0: Betul, so, gaya anu cukup kena amai sungumi agi kada kawasan adi ujen. Ka gaya anu karya ti sesan anu ati cukup kena harap agi sekar betul anu.
1: Betul.
0: Kas juga sama sesan ge berangan adi bau ge buka radio kas juga terima kasih lebih si berangan adi me bersama ke di WiFi MD ya. So pukul 6 sungumi anu meja kena kemari nanti bayu te radio. Okey sesan anu ati ni. Okay. Biasa i topik tak tak dia buka dan nang tak topik isesan anu ati yat mijang ngupi.
1: Ya, yeah, jaga kita pada anak bala kita. Ada berpagi ti topik kami dua berkait dengan kerja. Berkait dengan kerja sekiranya bala kita bitukar kerja, sekiranya dapat kita bitukar kerja, ini anu lah. Kerja ni dia ira cuba kita.
0: Kami ya tak dog ngem peluang ya nukar kerja ni anu ada anikah kerja diraatnya subandai. kami kumil, kami mil DJ mil, kami gig peluang arek nukar kerja. Kerja tidak jadi.
1: Cuba mari nurse. Cuba merenes yang kan Hazel.
0: Oh jadi kami aku ni anu kami dapat anu kar kerja aku raat na jadi polis.
1: No, jadi polis.
0: Jadi sebagai yang bandingan tadi raat na kita raat na nikah kerja adi angan dapat nai kami dah punya peluang. Ni anu kerjaan ni adi ngan mien yet ngan nang tak angan raat nai. Ngan bisa komen di Facebook YFM dia kas dega ngan bisa get telefon ke pak lain telefon tak ka us dokuka ngan puko mai sesante di nomor 0-2-2005 mai nombor pri
1: 2-5-5-0-2 lain kita terbuka berupa pagi ti kita ke puko mai berupa pagi dan puko pri berupa pagi ti ya.
0: Betul.
1: Okey puko ujung timati sejaga demi nasena buker sadung sama-sama kita keping nah kita pisulun lagi lagu-lagu hibur kita sel.
0: Okey tapi peraman ngan ragu bau setibaran dijekan band cinta nomor ni kali pasan bisa mangan di velo amu dayung bitte.

0: Hujan.
1: Cak mai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya berumoh. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live jak otok bipantun dapat tengoji setiap unu dua. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingan dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 mai 2 2 5 mai 0 4 pri ataupun 2 5 mai 0 mri.

bungan sepupunaga. Baladayung dog pinta belajar teknologi tinan ngajah pingubah gaya udi modern. Sarawak pirati ratama belanja pimancang dayung abi bajet 2027. Cadang muka kampus UIAM de Sarawak tenengat ngeket pimancang model insan. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani. Bisama dan aku Mildred Anin de agah berpagi YFM Bidia di Tengah Naga. Baladayung perancang belajar minan teknologi serta ngacah pingubah moden ngurus memba de Sarawak. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang Baladayung bahas tanggungjawab birubah gaya ngurus memba minan teknologi moden serta pimancang digital. Nemenang kawasan sepapasar itise meahib kekes moden ngancak Baladayung perlu belajar teknologi serta utiliti lebih pagu. Sistem pendidikan berubah meminan piranti pinter dengan teknologi digital the proses belajar. Anamang dok pinta paham pingubah ti supaya dapat ngajar anak ngajah agenda digital Sarawak. Nak berhenti de majlis nyambut Anu Dayung Sarawak 2026 de Kuching. Langkah negep tanggungjawab Dayung wang tambah biham belanja abi bajet 2027. Premier menang tujuan tinan ngada latihan pimancang pinuu dengan ngeket ekonomi Baladayung de negeri. Pikara daerah perhati sence bihan belanja tinan ngada papan pemuka keusahawanan wanita atau WED pederas ngatur program pimancang pidagang dayung serta tambah grant sewa majlis wanita dengan membak Sarawak. Namenang semua peminta daerah perhati ingin mengajah keadaan belanja perintah negeri sebayuh keberut abi bajet sewabau. Jaga Masuti Menteri Pimancang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatima Abdullah menang Baladayung darasua ekonomi digital dengan ahi macam sektor strategik tinan pikirak pimancang Sarawak jaji wilayah maju makmur dengan inklusif sewa 2030. Dayung de Sarawak makin ihong minan teknologi digital dengan peluang dagang tinanulung pigatu hasil pincian mamba. Perintah negeri rapisilung inisiatif tinangakat dayung masuk aspek ekonomi pendidikan dengan sosial. Cadangguna kampus cawangan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dapat negap pemancang model insan serta peluas akses pendidikan datu di negeri. Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang cadang nyukung pagu agenda pemancang negeri. Pendidikan dengan pemandai ngambuh raya Sarawak lebih lagi bala tak abau perlu pigatu supaya balana ada kemahir dengan pemandai datu. Nak peranti mengupen perhimpunan ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia de Kuching. Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar menang Kampus Buletinan Pusat Pimancang Bakat Penyelidikan dengan Transformasi Inya Ratus. UIAM cadang peluas latihan profesional, program makro kelayakan serta belajar si umur udip dengan sedia model insan berkualiti dedek industri.
Dato' Sri Abdul Karim mengulas pasal buah pikir penting ngundah pengubah barisan PINUU parti. Nemenang tiap wakil rakyat perlu sedia nyukun peluang nek PINUU bau sekira parti ngundah pimutus ti. Wang tok masa ne unur pimutus parti perlu terima dengan awang tibuka tinan camin proses pibau PINUU parti lancar. Nemenang ahli parti kai patut nulak pimutus parti atau bitinak ngelawan sekira kai pilih jaji calon. Nemenang adep nasedia terima pimutus bikait masa depan politikna.

Selengagah. Sumber semula jadi de Tuan Borneo, Buletinan Sumber Ekonomi Bau Wang Kayu Mudip semula jadi dapat ngundah pewarna semula jadi berkualiti de industri tekstil warisan. Gabit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 sedia peluang negnya ratus belajar inovasi serta teknologi bau peluah produk kain tenun dengan kala semula jadi. Langkah ti dapat nyaga warisan tekstil Sarawak serta ngada peluang ekonomi bau nek inya ratus sepah pasar. Nemenang peluang masuk segi kemahiran jenama dengan nyuah hasil tenun serta kraftangan tempatan bahas peluang merut pasaran ancabangsa. Program ti dok nupen 20 peserta seinceh penenun penyelidik dengan pemain industri masuk seluruh Borneo serta rantau ASEAN. Luma Basikal Kuala Baram 5.0 platform negap sektor pinemi sukan dengan ekonomi. Gapit Menteri Pinemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu menang acara nyukung sektor pinemi ngamban penguntung darungan strategi pimancang pasca COVID-19 2020. Timpuh Rima Sawa de merimpas acara berkembang mesu bitanding basikal nek platform pinemi gaya udip sihat kelestarian uhong tarun dengan inya ratus suwe terlibat. Edisi kali ti 545 peserta masu 27 pasukan ngarun mahi negara piberet Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dengan China. Lumba ngayuh basikal Johor 100 mahi kilometer tinan promosi unik landscape serta warisan uhong tarun semula jadi Sarawak neg peserta ancabangsa. Gerumpung autistik Kuching KAA perlu penolong belanja masu inya ratus tina nampung ungkos operasi pusat senek perii ratus ribu ringgit ini sawa. Presiden Charles Siau menang pihaknya target ngumpul taru ratus lima puluh ribu ringgit wang ngatur program jualan amal dengan pesta pimaan KAA. Kira-kira mahi peratus belanja gerumpung tina mayar gaji tenaga pengajar ngenahi sesi belajar tunda secara individu. Nepedanti da program jualan amal KAA de Kuching buka Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. KAA sedia perkhidmatan dedak lebih 100 mahi puru orang pelajar autistik dengan sokongan tarupru tenaga pengajar mesu program intervensi awal remaja dengan vocational.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Masel laku bujang tu bisa mangga alon lupeng di perawatan sesatan mati rabi seberangan di sama ke di wife FM dia seramai sesatan seberangan di bau ke buka radio di tikati bisa mak di wife FM dia kasih lagi baik kemat dengan dapat bisa mak di RTM klik saman Facebook wife FM dia.
1: Bila kita boleh pun boleh dengan komen kita berkait dengan topik kami dua berpagi timur jaga berpagi cina kami peragai topik berkait dengan sekiranya bala kita juga peluang lah nuka kerja kita ni anu saja ani kerja de era tunah bala kita
0: kerja adi raat nangan lai kade i re jadi polis ka re jadi ahli bomba ka re jadi doktor ka kade ngan raat na sweat
1: pat kurasa kaina unah kerja bersuhet so cuma na perhati sajalah ngemit pengalaman ngemit pengalaman saja
0: pak si admin kami agi peluang kami agi peluang biar pemandai jadi doktor ka jadi nurse ka betatu genang tak niga so kerja di kedai nang tak kerja cita-cita adi nang tak so seat pak mari tadi
1: beken lagi kerja
0: kerja di tanah
1: betul jadi, ada boleh kita ada kerja dengan Mina cita-cita meroyak askar ada cita-cita meroyak polis tup
0: jadi cikgu.
1: Jadi cikgu.
0: Jadi kami angan lagi peluang kada peluang peluang bertukar kerja drum ni anu. Kada gi berangan jadi nang tak nam impian panang tak cita-cita sesi terjadi sedadu ngi peluang ni anu jadi sedadu ani segar an jadi sedadu kada re an suka an supa suba-suba tabat napangka. Jadi mereka pun tak bisa komen di Facebook YFM Bedia juga sampai sesan dia berdengar-dengar dan dikit bersama di Facebook YFM Bedia. Mereka pun komen pasal topik tak sesan Anwati. Mereka pun pasal titik atau dapat sesama keringah agah dalam pimiu bahu canggih pak sebab nak tapi promen dia bersama dengan RDM Demen Nijen Aseng bercinta dari pasal lebih sama dengan Darren Wardenkan dari GAP.

7.30 pagi. Semoga semuti pun-pun abar. Berada yung abang mitia dak belajar pakai teknologi, Brahma dua perubah gaya idip moden adinti. Sarawak ni mang nama suka belanja sampai masang dayung dan bajet 2027. Jaringan kampus UIAM di Sarawak nogap adok pimasang modal insan. Selamat pagi bersama Dokulini Jemon dan Abang Pagi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Beradayung apa mitiak dah belajar pakai teknologi Brahma dua perubah gaya hidup moden dua pimasang di Sarawak. Premier tempat tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang berada menok demorot geh nya di kawasan luar pasar pakai teknologi moden dua digital saat ngatur rawang eh. Sebab ina pingin puandang teknologi bayar penyedia pingokas utility depagu cukup biguna. Yang nama nang sistem pendidikan tong bogok geh berubah pakai pingokas pintar, dua teknologi digital dan proses belajar. Sebab ina bara sinok sama apa mitiak dak ngon, hal dikudak iti dua nakit kayak onak eh, Bramah agenda digitalisasi Sarawak. Ia sebab niti taka Majlis Hari Wanita Sarawak 2022 di Kuching. Semadi ina dang sijaka nogap dumandayung perintah mok nimang, yang nama suka belanja sambil masang baradayung dan bajet 2027. Premier nang raka itih ngan asli dialat

Pilihan, pikayak jadi pingubak dan nogap ekonomi baradayung di negeri iti. Kodak sok pikara daya obah nimang, di kodak sukat belanja san masang papan pembuka keusahawan wanita atau WED. Nama pagu, program pemasangnya dagang dayung bayar nama geran tiap sawak, Majlis Dayung Dua Rawang Sarawak. Ia nang sok pemitiak ya obah nimang, nuna oni de obah biguna, de pikungang belanja perintah negeri. Ngidiok kibarote kang bajet sawak bau. Dan pinggusapai Menteri Pemasang Dayung anak kopot dua pinyonang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, pisua baradayung dan ekonomi digital, dua sektor strategik tapo jadi pigorak di kawasan biguna, dan pemasang Sarawak jadi wilayah maju Sonang Dua Inklusif Sowa 2030. Dayung Sarawak Adin mau puno-puno pakai inovasi digital dua kerja dagang san kakak takah pengidip rawang dua nogap komuniti. Baradayung Detan kreatif dua ponai jadi pinggulu pikiran semangat pemasang dua inklusif saat doi komuniti dua buah supiah so arus pemasang. Yonang Perintah Sarawak yang ketubu penuh inisiatif-inisiatif saat pakat barat dayung di sogi ekonomi, pendidikan, dua sosial. Cadangan kakat kampus cawangan University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak tepat janogap adat pemasang modal insan bayi nama akses pendidikan takah bigatung di negeri iti. Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang, iti rakah positif dan nyukung agenda pemasang negeri. Pikakat takah pendidikan dua nama pingipuan, onak-onak Sarawak, suka bigunas amperuah bakat-bakat lebih kualiti, tetapun obat pakai dan groja pemasang sunis anu. Ia sebeniti serapa suak dan bigupul ukuah alumni University Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Semadi ino, Rektor UIAM, Profesor Emeritus, Dato' Sri Dr. Osman Bakar Nang. Kampus ino tapo jadi pusat pemasang bakat naik kerja pikarik doh transformasi ratus. Luas ino, UIAM, tong biniat geh nama latihan profesional program mikro kelayakan bayar belajar nongon idip sanduna oni do buah biguna da industri. Semadi ino Dato' Sri Abdul Karim tong nyatuak geh dang hal ngin peluang duduk pingubak-pingubak bau dang parti. Yoh nang setiap pingarun rakyat mesti bisidia ngin oran sikira parti naik pimitia di koda ino. Asa monok tipo he pemutus parti mesti obah terima pakai otin terbuka sa nota proses pibauh bara pingubak tapod obah nai. Ia nang setiap ahli politik sipatute doi yak nurak pemutus parti atau mokat lawan parti sikira doi obah pirih jadi calon. Ia nang oda pebisidia ya terima onyoni sijak pemutus bikait sunis onwe dang politik. Kita buat dua abar. Hase Torun Bonyo tapo jadi otak ekonomi bau seropasnya tapo nai. Sirup warna lebih kualiti sok barang detumu san industri tekstil asal. Gapi Premier Datuk Amar Douglas uga ambas nang program Bonyo Interwoven jaringan Bonyo 2022 buka peluang duduk komuniti tempatan belajar inovasi bayar teknologi bau samperuah produk dipakai kain tenunan dua sirap warna semula jadi. Iti dah sijak Ima Warisan Tekstil Sarawak pak takpun buka peluang ekonomi bau san ratus luar pasar. Ia nang pakai sukung bara pakar penjenamaan dua jaringan pemasaran hasil tenunan bayar kraft tangan tempatan
tapo jamorat pasaran antarabangsa. Program ino nguruk kira 126 nya denai kain tenun, nya denai tukoh pimakai, nya denai kroja pikarik, duanya ada dang industri kreatif sok seluruh Borneo, baya rantau ASEAN. Lumba Basika Kuala Baram 5.0 ida sijak ni berumah pak tapo jadi platform nogap sektor krojanomi de granan sukan dua ekonomi nya adang tepat. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiao Yu nang acara inoh nyukong sijaka saan karui krojanomi jadi sektor dengan ayu pasas dan strategi pemasang pasca COVID-19 2020. Dan 5 sawak dropas acara inoh mau pikomang sobitaning basikal jadi platform pelancongan gaya hidup sihat kelestarian abang turun doh norik piswa komuniti. Edisi kali ini nguruk 545 naanya ada suak mit bigian so 27 pasukan ngarun moih negara di kota Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura doh China. Berumah jua 100 moih kilometer ino tong pelaku ge only the unique pasal landscape bayar warisan abang turun Sarawak nudu nyaa luar. Persatuan Autistik Kuching KAA Biguna dan sukong belanja duit potong-potong 100 saat nanggung kos operasi pusat ino de bitokot sinok beriratus ribu ringgit dan ni sowa. Presiden Charles siaw nang pihak biniat yak nguruk teratus 50 ribu ringgit nginusuk pingatur program jualan amal dua pesta pingguman KAA. Kira moi 10% belanja persatuan obah pakai saan bayar gaji tenaga pengajar sebab wagi kodak sesi belajar obah naik secara individu. Ia sebeniti takah program jalan amal KAA di Kuching, tajuh dagapi Premier Datuk Amar, Dr. Sim Kui Hian. Adinti KAA ngin perkhidmatan duduk robi 100 moi 10 pelajar autistik pakai sukong kira tarpuluk tenaga pengajar nginusuk program intervensi awal remaja 2 vokasional. Ngan ku ngemas abar ku basah bau pun puna. Bari daya nu bemitiak dak belajar pakai teknologi beramah 2 perubah gaya hidup moden adinti. Sarawak nimang nama suka belanja sampai masang dayung dan bajet 2020. Jaringan kampus UIM di Sarawak nogap adok pemasang modal insan. Deriti Abah YFM Dayu Debo Sidia Dak Sharifah Aujaya Wan Abdul Rahman Debo Nukar Kang Sinabau Dak Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi. Doa salam sejahtera. Yeah.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Ragu Perhentian bersama dengan Snipers Mr. Sanu Adi Perhentian Sesan Nanti Kas juga Astrum Sesan Dia Berangan Adi Bau bersama KD YFM Beri di Tikati Lebih Sik Berangan Adi Tikati Kata I Agi Barata Adi Aut Ngena Mamoto Nakin Hakit Tak Ramah Moto Satu Seramat Nika Tarun Adi Tak Tuju Kas juga Lebih Sik Ia Tengah Berangan Adi Tikati Aut Ngena Nura Aras Sesak Rabadeg Sentanang Mereka Berpikir-pikir Ke Anika Kerja Adi Raat Ngandai Kami Dog Ngen Peluang Nukar Kerja di Andu Anikah Keraja Adiraan Angan Lai Mereka buat komen di Facebook YFM Beri Kas Menegang Angan Bisa Get Telefon ke di nomor 02-25-64-25-650 Kas Menegang Mari hati hati nak report Gendu So Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam Liki Piguru So Pukul Ju Isesan Teja Liki Isesan Andu Hati Jaka Agi Ujen di Kedua-kedua tepat di Sibu Muka Bintulu Kapit Miri Kalimbang ke Jaka Gaya Andu kena di bahagian-bahagian beken. Yang singumi yang du jaka agi sebab ribut duduk kejat di kedua-kedua tepat di sopreg bahagian di Sarawak Raut gerumbang asah 0.5 negni meter ke sebab poso utara ngerajui asah semang neg 20 km di jam kataka peras andu hati ina asah 2.4 neg tar 4 darjah Celsius. Jadi hati ina report gendu so Opis Meteorologi Malaysia yang tipu semang 2 jam di kipegur sepukur ju isesanti. Jadi kan tetap cuk dikengar ragu peraman adi bersedia ke sopreg bersama hingga Jackson Boston dengan Magnificent 5 Band Bintangku.

0: aku bersama dengan Stingray dari Sandung ya berangan dari sama KDY FM dia sama isi sanya berangan dari bau bersama KDY FM dia lebih sih berangan dari bersama KD Facebook FM dia kesenggal dengan ta di dengan hata mil pakai RTM Click.
1: Ya betul. Bagi bila kita ada keping minat RTM Click. Terima kasih bini bersama berpagi ti berpagi anuni Monday Blues.
0: Monday Blues.
1: Monday Blues berpagi ti.
0: Monday Blues patut kita tukar jadi Andu Senin adi penuh dengan semangat. Amai Andu Sebungas adi tak mahu kerja. Basically, Tina Andu Senin adi Sebungas yet berat Ogos.
1: Ya, betul. Andu Sebungas berat Ogos. So, manipan bagi bila kita ada berjenera ngupi-ngupi berpagi ti selama ngupi-ngupi tayo sebab kita ngatur tugas kita ada sekambuh nada Andu ti. Manipan berkait dengan topik Mi 2 berpagi ti line kita pun terbuka 2 rumahin 6 5 0.
0: Kata kerakar pasal topik tak sesat nalu hati. Ada yang topik tak kerakar nalu hati nak topik berkait dengan kerja. Kami dengan peluang ia dengan nukar kerja dengan ni anu anikah kerja diraat dengan dai. kami aku dengan peluang aku anjadi polis.
1: aku dah jadi nurse, aku dah jadi doktor, aku dah jadi cikgu.
0: Wow. Taruhan tu. Kasi lagi kembali dengan Tamil, lima lagi kekedasa dengan tak